0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

Selamat pagi semuanya. Halo, halo. Good morning. Apa kabarnya rekan Prima semuanya di pagi hari ini? Hari Sabtunya barengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya rekan Prima semuanya. Hari Sabtu tanggal berapa nih rekan Prima di pagi hari ini ya? Coba deh cek kalendernya ya masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngopi saya dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya lanjut terus rekan Prima semuanya, semangatnya di pagi hari ini Sabtu akhir pekan. Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya di Sabtu yang begitu indah ya pagi hari ini. Tentunya di acara Ngopi Saya sampai jam 10 pagi yang jangan lupa hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, seperti biasa ya semangat paginya barengan Putri Ayu dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdut, dangdut terbaru tentunya yang nanti rekan Prima bisa banget ya untuk request di nomornya. Nomornya 0853-2189-9582. Wow. Oke. Dan jangan lupa rekan Prima semuanya, untuk pagi hari ini satu yang penuh dengan keceriaan pastinya. Tapi ya, kalau pagi hari ini rekan Prima semuanya ada yang sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja kesehatannya ya. Mudah-mudahan segera disembuhkan seperti Bapak Amir ya. Mama Indah tetap semangat Mama Indah. Untuk kesehatan dari Bapak Amir ya, mudah-mudahan segera disehatkan kembali. Dan bagi rekan Prima semuanya yang pagi hari ini ingin sibuk-sibuk apa ya hari Sabtu ini? Oke, tetap semangat semuanya. Terima kasih ya informasinya pagi hari ini yang sudah menginformasikan untuk suara Radio Prima FM. Sekarang udah oke nih ya. Udah oke lagi nih Ibu Tuti, Mama Indah. Ya Mama Indah sedang di puskesmas ini. Mama, waalaikumsalam Putri Ayu. Mama Indah masih di puskesmas. Saya Putri mohon doanya ya buat Pak Amir, semoga cepat dipulihkan dan sehat kembali. Oke. Selamat pagi Ibu Tuti juga ya. Suaranya bening tapi tadi kecil Mbak Putri volumenya padahal udah full. Oke. Sekarang udah normal kembali ya rekan Prima semuanya. Dan ayo jangan lupa join juga nanti di live TikTok Prima lewat TikToknya Prima FM di Prima 958 FM Indramayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Sedap betul ah pagi hari ini, sedap ya. Hari Sabtu malam mingguan. Mau kemana sih?

asik, asik, asik, asik. Ngopi Say di Prima FM ya, yang masih dipantengin rekan Prima semuanya pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini ya, yang sudah nonton TikToknya Prima FM nih pagi hari ini, yang sudah nonton radio. Karena Putri Ayu baru aja nih membuka untuk live TikTok di pagi hari ini. Karena perlu dandan dulu ya kan. Dandan dulu pagi hari ini. Putri Ayu mengenakan apa sih? Blackpink nih. Ada pink-pinknya, ada pakai hitam-hitamnya nih ya. Blackpink di pagi hari ini. Oke, sedang ngeping-ngeping ya. Dan gak sedang melope-lope nih cintanya. Oi, semangat semuanya di pagi hari ini. Oke, dan pagi ini begitu damai ya. Pagi ini begitu damai seperti harapan-harapan yang belum selesai. Dan langit biru, mentari pagi mengajarkan bahwa setiap hari adalah harapan baru. Dan selamat pagi, semoga hari ini ada seindah angin sejuk yang menyapa. Wah, pagi memang ya, angin sejuknya menyapa, semliwir-semliwir ya kan. Apalagi naik motor tuh tadi pagi, sejuk. Dan indahnya pagi ini, semoga seindah rencana-rencana yang akan terwujud. Pagi ini begitu tenang, awal dari hati yang lapang ya. Oke, biarkan cahaya pagi nih menghapus sisa-sisa duka-duka semalam ya. Dan selamat pagi, nikmat terbesar adalah bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah untuk pagi yang begitu damai dan juga hati yang tenang. Dan pagi ini adalah anugerah, mari kita syukuri. Dan setiap hari kita harus juga bersyukur, sekecil apapun kita harus bersyukur. Insya Allah akan ditambah terus nikmatnya kalau kita selalu bersyukur. Dan selamat pagi, doa terbaik hari ini adalah semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada kemarin. Dan bersyukurlah untuk hari ini, karena tak semua orang itu diberi kesempatan yang sama. Oke, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan penuh keceriaan dan juga penuh dengan harapan. Kata-kata pagi hari ini apa dari rekan Prima semuanya? Boleh dong ya. Kata-kata pagi hari ini boleh ditulis di kolom-kolom komentar yang ada di TikTok Prima atau di 0853 2189 9582. Selamat pagi kakak cantik, Jember lagi nonton nih. Hai, halo yang ada di Jember, selamat pagi. Hai hai hai, apa kabarnya nih kakak? Oke, nanti Putri Ayu senggol-senggol sapa-sapanya ya, yang sudah nonton rame nih, berapa juta penonton nih pagi hari ini ya. Oke, dan untuk lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdutnya boleh rekam prima juga untuk request ya. Nanti boleh telepon di sesi jam yang kedua, jam yang kedua berarti sekira pukul 8 sampai 10. Yang punya janji pagi hari ini, janji apa ya? Janji-janjinya harus ditepati dong. Mungkin Sabtu pagi hari ini punya janji akan jalan-jalan mengajak seseorang yang terkasih, tersayang, tercinta, termuah-muah ya. Mau jalan-jalan kemana sih, atau healing-healing kemana di Sabtu ini? Asik.

0: anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh
1: ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kakinya.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Anak, kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya ya. Gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso mlayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro jadinya.
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu, ular seribu mulu.
0: Lah. Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja. Iya. Kaki
1: betul.
0: Kursi nggak bisa jalan.

berduka ya rekan Prima semuanya, Putri Ayu selaku keluarga besar dari Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, turut berduka atas bencana gempa bumi ya yang melanda NTT juga di magnitudo 7,7 yang hari ini hari ke-7 ya pasca gempa NTT di hari ke-7, dan semoga masyarakat yang terdampak di NTT senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan dalam menghadapi bencana. Doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita ya rekan Prima semuanya yang ada di Nusa Tenggara Timur sana. Begitu pula ya, turut berduka dan mudah-mudahan cepat teratasi semuanya untuk yang terdampak karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Karena ini ada Kak Tintin yang ada di Kalimantan Selatan ya, sudah gabung di TikToknya Prima 958 FM Indramayu. Nah sekarang masih ada kabut-kabut yang menyelimuti untuk kawasan atau daerah di Kalimantan sana ya. Mudah-mudahan cepat teratasi dan cepat penanganannya sehingga cepat pulih kembali ya rekan Prima semuanya, terutama yang ada di Kalimantan nih. Bagaimana untuk yang terdampak nih, kabut-kabutnya pastinya sudah sampai ke Malaysia juga atau daerah-daerah lain ya rekan Prima. Boleh-boleh info-info di pagi hari ini. Pokoknya doa-doa terbaik untuk yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, begitu juga di Nusa Tenggara Timur sana pasca gempa di magnitudo 7,7 di NTT hari ke-7 hari ini. Yang dalam pengungsian juga di NTT sana, semoga segera teratasi semuanya. Nah tapi pastinya nih rekan Prima semuanya, kalau yang terdampak gempa dan juga kebakaran hutan dan lahan, kalau musim-musim saat ini pastinya nih ya, penyakit-penyakit juga akan muncul nih melalui udara ya. Misalkan ISPA nih, infeksi saluran pernafasan akut, ataupun yang ada di pengungsian-pengungsian di NTT sana ya, biasanya nih akan terdampak juga pilek, flu ya, batuk. Ya mudah-mudahan segera semuanya teratasi dari pihak-pihak dari kesehatan juga ya rekan Prima. Oke, tetap semangat semuanya. Dan terima kasih untuk di kawasan Wong Tangkil, Mama Agus juga pagi hari ini sudah menyapa ya, turut berduka buat Kalimantan. Dan juga dari Malaka, Malaysia juga, Muhammad Isa, selamat pagi. Bagaimana untuk di Malaka, Malaysia, apakah terdampak juga terkena kabut dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, apakah nyampe nih sampai Melaka Malaysia? Boleh dong komen-komennya ya Kak Muhammad Isa di Melaka Malaysia sana. Oke, Purwakarta hadir, selamat pagi yang ada di Purwakarta juga. Selamat pagi Kak Alvin Wijaya, Kang Iman Sengklek juga. Yang ada Bapak Pariman di Yogyakarta, selamat pagi Bapak Pariman. Yang ada di Jogja sana juga, selamat pagi Jogja menyapa di pagi hari ini Bapak Pariman. Bos Sukari juga selamat pagi, request lagu Janur Kuning buat Neng Siska di Munjul. Semoga saya selalu diberikan umur panjang juga sekeluarga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, good morning. How are you today? Wah, udah menyapa nih Wong Tangkil ya. Good morning. Hey, I'm fine. Thank you. Have a nice day. Nice to meet you too. Okay. Dan juga salamnya buat siapa nih? Kalau Bapak Pariman ya, Putri Ayu scroll dulu nih ya. Untuk yang komen-komennya yang nonton radio, Bapak Pariman di Jogja, minta nomornya dong untuk interaktif ya. Oh, nomor Wawa udah ada nih, nomor Wawanya ya 0853-2189-9582 ya. Yang nonton radio juga bisa membaca nih di tulisannya yang warna kuning 0853-2189-9582. Ini bisa dipergunakan untuk nanti telepon di sesi jam yang kedua sekira pukul 8 sampai 10, atau
Langsung aja sekarang boleh ya kirim pesan, nanti Putri Ayu bacakan. Oke oke, salam gabung dan yang sudah follow akun TikTok Prima FM juga selamat pagi. Wilujeng Enjing, Wilujeng Enjing yang ada di Taiwan sana 10 tahun ya. 10 tahun di Taiwan ada Mama Davina, tapi aslinya Wong Indramayu, aslinya Wong Reang, Wong kita yaitu di Sukagumi Wang. Selamat pagi Sukagumi Wang. Salam dari Mama Davina yang ada di Taiwan yang sudah 10 tahun merantau. Dan di Taiwan nih infonya hujan terus nih. Sudah 3 hari ini hujan. Wow. Sudah 3 hari ini hujan yang ada di Taiwan ya. Awas banjir. Banjir sayang maksudnya, banjir cinta ya. Lope-lope ngeping-ngeping di pagi hari ini. Oke oke ya. Jadi yang lainnya ya boleh nanti Putri Ayu bacakan untuk senggol-senggolnya di pagi hari ini. Dan Putri Ayu juga akan berikan informasi di pagi hari ini. Ya, informasi yang untuk mengisi ruang informasi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Apa informasi di pagi hari ini? Rekam Prima semuanya ya, yang akan Putri Ayu hadirkan. Tadi lagu yang baru saja kita dengarkan yaitu Cinta Merah Jambu. Katanya sih ya, cintanya itu ya seperti pohon pisang yang berbuah hanya sekali. Ngomong tentang pisang ya rekan Prima semuanya, kalau di Mahat Azeitun juga ada laboratorium loh pendidikan ya ekologi dan juga ketahanan pangan untuk Indonesia masa depan, yaitu ada laboratorium ya bibit pisang dan ketahanan pangan, laboratorium binaan akademisi dan praktisi pertanian telah menghasilkan ribuan bibit pisang yang tersebar ke berbagai daerah di Indonesia dan beragam varietas juga dikembangkan di Mahat Azeitun ya, berasal dari berbagai daerah Nusantara maupun koleksi dari luar negeri. Ada laboratorium bibit pisang di Mahat Azeitun rekan Prima. Dan untuk laboratorium yang ada di Mahat Azeitun atau disebutnya dengan kultur jaringan juga pembibitan hingga pembibitan pisang hingga nantinya bisa ditanam. Wah, bagaimana nih rekan Prima semuanya? Kalau di Mahat Azeitun menjadi pusat pembelajaran, penelitian dan pemberdayaan anak masyarakat berbasis pertanian berkelanjutan. Wow. Oke, karena ada tadi Bapak Pariman di Jogja sana. Ya, ada Koyo Jogja istimewa dari Darbo Geng. Yang mau request lagu juga boleh komen-komennya silahkan ya. Rekan Prima semuanya, suka enggak dengan buah pisang? Atau sih apa sih manfaatnya kalau kita makan dari makan buah pisang? Oke, nanti ya infonya setelah ini. Asik.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

memang pagi hari ini harus dikasih semangat ya. Harus dikasih semangat. Soalnya woyo-woyo dari Maeso Imah ini ya, itu penyemangat ya, artinya semangat. Memberikan semangat ini biasanya yel-yel untuk memberikan semangat. Harus dikasih semangat dong pagi hari ini ya kan. Info cuaca teh di Horgelis kumaha. Ada Kang Iman Sengklek ya. Oke lah ya, kita intip dulu ya. Intip dulu, kita intip untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini, terkhususnya di wilayah Indramayu. Bagaimana sih? Tapi kalau nih Putri Ayu lihat ya melalui pandangan mata, wah, yang terlihat di Radio Prima 958 FM Horgelis pagi hari ini atau saat ini, detik ini juga, terlihatnya tadi sih sudah ada sinar mentahari pagi ya, sudah menerpa, sudah menghampiri. Tapi sekarang mulai redup-redup lagi nih, mulai redup-redup lagi. Dan sahdu banget ya. Bagaimana di kawasan yang lain, perlu kita intip juga ya. Menurut perkiraan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026, terutama di Kabupaten Indramayu, yang dilaporkan hari ini oleh BMKG untuk beberapa kecamatan yang ada di wilayah Indramayu saat ini, ada Horgelis, Kroya, Gabuswetan, Cikedung, Lelea, Bango 2, Widasari, Kertasemaya, halo Kerangkeng juga ya, Karangampel. Bagaimana nih Karangampel, Juntinyuat, Sliek? Wah, terpantau untuk hari ini laporan dari BMKG ya, untuk perkiraan cuaca cerah ya, cerah untuk hari ini. Oke. Dan beberapa kecamatan yang lain juga, arahan lo bener Cantigi, Sindang, dan juga Kandang Haur, Bongas, Anjatan, Sukra, Gantar, dan juga Trisi, Sukagumiwang, Pasekan, Tukdana. Wow, ini patrol juga ya. Pokoknya hari ini dari pantauan BMKG di Sabtu 22 Agustus 2026 cerah. Oke. Celisa, Formosa, Indramayunya mana ini Mbak? Jauh enggak sama Horgelis? Wow. Deket sih Kak Celisa. Celisa di mana Celisa? Soalnya Celisa nih apa ingin ke Prima FM ya, nanti aku datang ke situ, bisakah? Wah, bisa banget, siapa sih yang enggak nolak ya. Silakan ya hadir ke Radio Prima FM di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Horgelis Indramayu Jawa Barat. Itu alamat lengkapnya, Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Horgelis Indramayu Jawa Barat. Oke ya. Dekat loh dengan Horgelis, dekat. Silahkan di Maps juga, di Maps tinggal di cari aja, biar langsung deh nyampe ke Radio Prima FM. Nah, bagi yang ada di luar kota, jangan khawatir rekan Prima semuanya yang ada di luar kota, bisa banget rekan Prima juga untuk monitor Radio Prima 958 FM Horgelis melalui streamingnya di primafmindramayu.com, aplikasi Noise, dan juga aplikasi Radio Garden. Silahkan ya, silahkan di download di App Store atau Play Store yang sudah tersedia. Oke, Kak Gibran di Tasikmalaya, selamat pagi Kak Gibran. Request lagunya Perahu Layar. Wah, kalau ngomongin tentang perahu nih ya rekan Prima, Putri Ayu ingin menyapa nih ya untuk para pelajar Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Perkapalan Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat Cerdas Manusiawi. Selamat pagi, tetap semangat semuanya para pelajar. Wah, ini para pelajar ekstrakurikuler perkapalan ya, gak cuman hanya teori loh rekan Prima semuanya, gak cuman teori tapi mempraktekkan juga bagaimana pembuatan kapal. Gimana kalau kita naik kapal nih pagi hari ini, naik perahu ya, yang ada di eretan sana juga selamat pagi, yang ada di galangan kapal juga Samudra Biru, di sapa pagi hari ini.

Gawe ya rekan prima semuanya. Iya dong, isu-isu tuh mandang nyambut gawe. Tapi yang pagi hari ini gak nyambut gawe, artinya libur ya. Selamat berlibur. Dengan kemana nih liburannya? Tapi yang berlibur nih udah mandi belum pagi hari ini ya? Biasanya kalau libur ya, itu mau mandi ngitungin kancing baju terlebih dahulu ya. Mandi enggak, mandi enggak, mandi enggak, mandi enggak, mandi enggak. Akhirnya ketemunya enggak. Aduh. Oke ya, selamat pagi. Halo, adik-adikku selagu nih. Apa? Kak Indah ya. Request lagu Negoro Angin dong, Mbak. Iya, ditunggu ya. Nah, tapi nih, tahu enggak rekan prima Negoro Angin itu di mana nih? Yang negara yang terkenal ada kincir anginnya. Wah, tok tok tok sini udah bisa jawab dari Belanda sana. Ya, oke lah ya. Udah pernah ke Belanda belum nih? Oke, selamat pagi Horgelis, selamat pagi para pecinta Radio Prima 958 FM. Selamat pagi penyiarnya yang caem. Waduh. Dari Ansu Barja, selamat pagi Ansu Barja. Apa kabarnya nih Ansu Barja di pagi hari ini? Salam dari Kak Paimon nih yang baru follow akun untuk Prima FM. Thank you banget, terima kasih, matur suwun. Salam DJ Prima ya. Selamat pagi, request lagu Gadis Manis Kalimantan. Oke, Gadis Manis Kalimantan. Aduh, menyebut lagi Kalimantan ya. Putri Ayu juga berdoa nih terbaik untuk yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan sana. 757 Putri Ayu nanti sambung kembali ya di sesi jam yang kedua ya rekan prima. Sesi jam yang kedua rekan prima boleh banget nanti gabung untuk telepon interaktifnya 0853218995982. Ya, sebelumnya nih ada lagu ya untuk pagi hari ini sebelum dilanjut ke sesi jam yang kedua. Gadis Manis Kalimantan, yes, pokoknya request lagu dari Pak Paimon dan yang request lagu Negoro Angin ditunggu ya. Untuk jangan kemana-mana, tetap di Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Selamat pagi dan selamat

0: Ada yang bilang LDR long ya apa namanya LDR long distance relationship ya, hubungan jarak jauh itu enggak enak. Tapi ada yang bilang nih, enak aja sih ya kalau cinta jarak jauh. Kak Supriyadi yang ada di Malaysia ya. Ya, lagu Negoro Angin yang baru saja kita dengarkan ya di sesi jam yang kedua ini di Ngopi Say. Kopinya diserupu, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Asik. Oke, tentunya Putri temani sampai jam 10 pagi nanti di Sabtu 22 Agustus 2026, weekend akhir pekan ini ya. Lagu Negoro Angin yang dinyanyikan oleh Denny Cakan barusan ya, cerita tentang kepahitan nih. Pahit, pahitnya seperti pare gak ya, hubungan jarak jauh ini. Mengisahkan tentang apa sih ya, perjuangan seseorang yang nekat ya, menempuh jarak berapa tadi tuh? 11.000 kilometer, wah. Untuk menemui seseorang ya, tapi menemui kekasihnya berujung kekecewaan karena pasangannya sudah berubah tuh kan. Aduh, perjuangannya sia-sia dong ya. Hey, dirasakan juga gak sih oleh rekan prima semuanya yang dari Taiwan, yang sekarang di Taiwan, di Singapura, di Malaysia. Mungkin seseorang terkasihnya ada di Indramayu. Sama gak halnya merasakan seperti itu. Oke, kita menyapa dulu ya pagi hari ini. Bagaimana nih info-info harga-harga yang ada di warung? Emak-emak pada menjerit apa nih pagi hari ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi.
1: Ngopinya di seruput. Semangat lanjut.
0: Asik. Ya, yeah. Oh iya. Semangat ya Ibu Sukina. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu?
1: Iya. Yang Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina. Kemarin kemana Ibu? Sibuk ya?
1: Eh, gue kesini bakalnya sempat lagi maning. Kok ini mah repot maning.
0: Iya, iya.
1: Hidupku. Hidupnya.
0: Iya. Iya, iya.
1: Alat sempat lagi.
0: Oh iya. Ya, absen dulu. Iya. Ibu Sukina, ini ada yang menanyakan nih yang sedang nonton radio.
1: Apa katanya?
0: Ada Kak Supriyadi yang ada di Malaysia. Emang ini Mbak radio FM bagian mana, Mbak? Coba dong tolong dong dijawab dong Ibu Sukina, ini radio mana yang sedang didengarkan?
1: Oh gitu. Radio ne wong Indramayu Barat. Anane ning kecamatan Hargelis.
0: Tuh ya.
1: Kabupaten ne Indramayu.
0: Ini iya provinsinya.
1: Provinsi nomor 1 kok pokoknya mah.
0: Iya, provinsinya Jawa Barat ya. Betul.
1: Provinsinya Jawa Barat, Indramayu. Ayo wong Malaysia.
0: Wong Taiwan. Sing pada takon yang pada nanya nih pagi hari ini ya.
1: Pokoknya mah radio prima mah nomor 1 ya. Sampai kemana-mana.
0: Iya, iya.
1: Pada nanya ya,
0: Putri.
1: Aku lagu dong lah, silat banget.
0: Apa tuh?
1: Tuh,
0: ini seperti surat ya. Surat aja, surat kilat ya.
1: Yang penting maafkan dong.
0: Iya doa.
1: Anu be, apa kan aja kita kayak apa mau ke sana dengan pamer bojo be mis deh mis.
0: Eh pamer.
1: Pamer bojo.
0: Pamer bojo dengan siapa?
1: Wow, kalau siapa ya tokonya mah. Salam-salam jangan putri ya.
0: Iya sok atuh. Kalau mau ini.
1: Salam-salam buat yang putri dingin. Semoga waras sehat.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Sebaliknya juga ya.
1: Warna rasim ayo guys tangi dong. Tangi amat ini ya. Enak rasim lapangan Hargeli alun-alun rame banget sama rasim. Mau balap sepeda. Mau apa kan ada jalan kaki. Olahraga, ramai banget alun-alun Hargelis sih pagi ini.
0: Oh, iya iya.
1: Ah, Neng Putri, okay. Ramai banget tadi bengi ge.
0: Oh, iya.
1: Punya kampe ramai. Anak tenda deh.
0: Oh, gitu.
1: Adiknya motor.
0: Waduh. Motor.
1: Pagi rame banget loh. Alun-alun.
0: Waduh.
1: Okay. Adiknya mau kenang mati malu beli. Ayo Bono, Bono. Apalagi nonton Bono mah. Apa malu sepeda santan deh Bono ya. Ini lu Bono, berani motor Bono. Oh Bono.
0: Iya.
1: Kang Rian.
0: Oke.
1: Kang Salman.
0: Oke.
1: Anggo. Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, Kang Uyut, Anggo Mama Indah, Ibu Tuti. Mama Indah, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, Bapak Amir.
1: Semoga cepat sembuh, Bapak Amire.
0: Sedang di puskesmas, mudah-mudahan segera.
1: Sedang di puskesmas.
0: Iya.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mama Odang, ayo semangat Mama Odang. Mama Odang, Anggo Taisa, Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Anggo Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng, Kang Ibeng, lalu adik-adik Kang Ibeng, ngoli motor Kang Ibeng, ini harga ngalun-alun. Terus Anggo Waeng, Wak, Anggo Pak Lebe, Anggo Ibu Billy, Mama Amin, Anggo Capur, ayo semangat Capur. Apalagi kan santai ya Capur ya.
0: Wow.
1: Melu bata kayak Nema.
0: Wow. Melu cetak bata bareng Kang Ipeng kayak Nema ya.
1: Iya, pada sepeda santai kan Putri.
0: Agak gitu.
1: Motor.
0: Oh.
1: Bapak Salim. Bapak Salim di ngalun-ngalun malu. Adiaan Bapak Salim. Dorpret. Terus Mang Wanta Mang.
0: Oke.
1: Apalagi sepedaan Mang Wanta. Melu beli Mang Wanta. Ambroli motor. Lagi kan oli mesin. Mungkin oli motor Mang Wanta. Ayo ngargoli Mang Wanta. Melu. Nggak Mang Wanta. Anggo Mimi Iit. Kalau kan kumisnya gede.
0: Oke. Okay.
1: Nggak Mang Rojaya. Nggak kan. Nggak Mama Titan. Mama Titan, gua kasih mira ke, gua anglai, tapi semangat sama kang Eges kan, gunung kang Eges, karena masuk, karena sandal dol, ayo dol, semangat semangat dol, semangat semangat kerja, semangat cari rezeki dol.
0: Asik.
1: Ya udah dulu. Anda mau belanja mending.
0: Pada belanja apa sih pagi-pagi ya?
1: Kopi pas di atas meja.
0: Cakep.
1: Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sikina sing paling semangat ya di pagi hari ini yang punya warung. Wih. Yang sedang dikerubungin seperti semut ngerubungin gula ya. Ada gula, ada semut. Ada yang paling imut di mana? Oke okay, ya. Selamat pagi nih wong Jogja, apa kabar ya? Iki wong Jogja bukan sih? Coba ya, kita beralih dulu ke daerah mana yang sudah gabung di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, ayu. Sing paling ayu dewek.
2: Dari Papa Riman.
0: Oh, niki to.
2: Iya.
0: Bapak Pariman wonten Yogyakarta.
2: Nggih. Nggih.
0: Aduh, kepripun kabare nggih?
2: Nggih,
0: sami-sami.
2: Mbak Ayu.
0: Nggih, Mbak Putri Ayu, sing paling ayu.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Mbak, bawa lagune, Mbak. Negara Angin, Mbak.
0: Negara Angin. Negara Angin sampun diputer.
2: Nggih.
0: Sampun.
2: Baru
0: saja diputer tuh Negoro Angin ya.
2: Oh
0: ya,
2: laut kidul aja.
0: Laut
2: kidul.
0: Oh ya, laut kidul saking sinten penyanyi nih, laut kidul. Oh, Deni Caknan juga. Oke. Mangke di
2: buat semua ya, Mbak.
0: Jogjane pun Jogjane pun tinggi.
2: Kula jebane bangun jiwa.
0: Bangun jiwa Bantul. Nggih. Niki Bedeni caknane
2: melalui anuri kenawan melalui TikTok dan sani pun ngerti
0: nggih
2: catat nomere
0: ini sampun sampun dicatat alhamdulillah alhamdulillah nggih salam kangge sedoyo nggih wonten Yogyakarta bangun jiwa heeh di sami-sami
2: selamat tugas sukses selalu
0: amin amin Allah amin Mbak Pariman
2: sarapan
0: sarapan kali nopo nggih wonten Jogja nggih sarapane
2: enggak penjenengan jangan lupa sarapan
0: iya nggih matur suwun
2: semangat kerja
0: nggih matur suwun
2: nggih sami-sami Mbak Ayu Putri Ayu
0: nggih Bapak Pariman. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya. Ah, dari Yogyakarta bangun jiwa Bantul sudah menyapa di pagi hari ini rekan Prima mengingatkan nih untuk jangan lupa sarapan ya. Sarapannya dengan apa nih? Oh iya tadi Bandar Seni Mahyudin ini udah beli bubur ayam nih ya. Waduh, suka gak narasim bubur ayam? Tapi kalau tadi Putri Ayu tanya nih ke Bandar Seni, kalau makan bubur ayam termasuk tim yang mana yang diaduk atau enggak? Wah, Bandar Seni bilangnya yang diaduk katanya biar rasanya mantep. Oke, halo, apa kabarnya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
3: Mata lanjut.
0: Nggih.
3: Merdeka.
0: Asik. Narastim. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Raja minta jaluk.
0: Apa?
3: Bubur ayamnya.
0: Iya nih. Iya Putri Ayu enggak ini nih enggak hoax ya. Ini bener loh fakta.
3: Enak bubur ayam orang bisa nyamani.
0: Ini bagi kita. Bagi yang nonton radio bisa lihat kalau Putri Ayu juga sedang memegang satu bungkus ya bubur ayam nih yang sudah dikemas tapi belum dimakan.
3: Enak orang usah.
0: Ada sambelnya. Iya. Ada toppingnya. Ini toppingnya apa aja nih? Ada kacang kedelai, ada suwiran ayam,
3: ya,
0: ada daun bawangnya ya, ada kerupuknya, kerupuknya warna kuning, ada sambelnya, iya, tadi anget sekarang udah dingin apa ya? Nah Narasim kalau makan bubur ayam diaduk-aduk dulu nggak atau enggak nih?
3: Diaduk.
0: Oh gitu ya. Nasi lengko. Wow.
3: Ya, Mama Titan tadi kan Mama Titan ada kan?
0: Mana ya Mama Titan? Oke. Okay.
3: Durung-durung aja ya durung ya.
0: Belum apa
3: nah,
0: asik
3: sama supir ibu Sukinah
0: ibu Sukinah
3: ibu Sukinah kalian mie direbus nih kalian bu lagunan apa juga
0: Bojoloro requestnya ibu Sukinah
3: ya udah dukung aja lah
0: g
3: Salamnya bawa kan Mbak Ibu Sukinah.
0: Nggih. Sampun
3: mau ke Jogja. Jogja. Saking Jogja.
0: Saking.
3: Mana lagu
0: kan? Bugis Sukatani Laban.
3: Iya, betul. Mau ke Jakarta. Mau pilih Mama Ali. Tanggo Mama Odang.
0: Nggih.
3: Mama Ratnina.
0: Oke, siap.
3: Bapak Yudi. Jengrom lah. Tanggo menjibani kalon. Bunda Gimara Aka, Bunda Mara.
0: Iya.
3: Kanggo Ibu Tuti. Terus kanggo Tete Isa. Kang Dasmo Tete Isa. Terus kanggo Kang Eges. Terus kanggo Tete Isa. Terus Maringka Tepara. Mama Mega. Mama Mega. Terus kanggo Bunda Mary Bapak Jali. Terus kanggo Mirat Nina, Mama Rati. Terus Mama Leha, Mama Neneng.
0: Yeah.
3: Mama Indah, Bapak Amir, semoga pada sehat.
0: Oke.
3: Okay. Bapak Amirnya juga. Dengan orang aman Kang Idem, Mama Santa. Takpur, Kang Orang Salim. Dedi Bono, kemarin sekau Dedi Bono. Belum bangun kau. Ya. Dedi Bono.
0: Iya.
3: Mati Misamina.
0: Oke, siap.
3: Nama Pendi, Nama Ganden Nang Wanda, Ile Kenung, Nama Setia yang minok Pendi.
0: Oke.
3: Peribahasa lagi mengkaren teh.
0: Apa tuh peribahasanya?
3: Mama Titan. Goreng gedang, goreng ketan.
0: Cakep.
3: Tukulau ulau pepesan. Lagi ngadang-ngadang Mama Titan.
0: Asik.
3: Patuhin gawa lengkos, sebab lawas pisan.
0: Ih, mantap.
3: Sebab lengko enak pisan. Doyan beli lengko?
0: Iya, doyan.
3: Paling enak.
0: Loh, iya. Sama-sama Narastim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Rastim di Bugis sekatan gelaban. Oke. Hari kau selalu neng dukung Ibu Sekinah Bojoloro. Aduh, Bapak Pariman, nak wonten Yogyakarta nih. Kalau Deni Caknan yang ada nih yang bisa diplay, ada Satru, Sigar, Widodari, Sinarengan, Titipane Gusti, ya Los Dol, Kartononyo, Medot Janji, Kaliwelasku, Gampil, tuh yang mana ya? Tadi apa requestnya Laut Kidul ya? Aduh, oke ya. Terima kasih deh yang sudah gabung ya. Ada Kak Rohman juga, Kumbang Kelana yang nonton radio di pagi hari ini. Kumbang Kelana udah kirim-kirim semangat, kirim-kirim mawar merahnya. Terima kasih ya Kumbang Kelana. Wong Pantura hadir, wong paling ayu. Waduh, iya. Ada Kumbang Kelana, ada Aiki. Ini Prima FM yang di lokasi mana ya Mbak? Ini Prima FM di Haur Kolot, Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat, Kak Eki. Ya, sudah putri aja jawab nih Kak Eki. Oke ya. Oh iya, ini di Indramayu, semoga lancar komunikasinya. Oke Kak Supriyadi yang di Malaysia yang sudah menyapa di pagi hari ini. Tadi kan ngomong-ngomong tentang sarapan ya rekan Prima semuanya. Ada yang sarapan bubur, ada yang sarapan apa lagi rekan Prima? Boleh komentarnya ya di komentar TikTok Prima FM atau di 0853 2189 9582. Memang ya makanan ini ya salah satu yang perlu kita perhatikan ya untuk pemenuhan nutrisi. Ya begitu pula yang ada di Makata Zaitun rekan Prima semuanya, kemandirian pangan dan juga pemenuhan nutrisi unggul ya, ini merupakan fondasi utama dalam membangun generasi masa depan yang berdaya saing tinggi ya, melalui pemanfaatan hasil kelola lahan mandiri yang ada di Makata Zaitun. Ini secara konsisten mewujudkan bagaimana pola hidup sehat dan pemenuhan makanan fungsional bergizi seimbang, mulai dari asupan pokoknya, lauk pauk hingga konsumsi buah yang rutin bagi seluruh pelajar dan juga pendidik. Ini bukti nyata ya rekan Prima semuanya kalau komitmen dari transformasi pemikiran dalam menjaga kesehatan serta mencetak insan yang tangguh secara fisik dan intelektual. Dan gizi yang terencana ini merupakan ya manifestasi dari rasa syukur dan wujud perhatian nyata dari yang amat berhormat Syekh Zaitun bersama manajemen dalam menuju peradaban pendidikan yang mandiri, sehat dan berkemajuan. Dan penyediaan makanan bergizi ini ya bagi pelajar tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi harian pelajar dan guru, tapi juga menanamkan kebiasaan bagaimana mengonsumsi makanan sehat sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pola hidup sehat di lingkungan kampus Mahat Azaitun. Dan hasil buah ya yang dipanen sendiri dari lahan sendiri di Mahat Azaitun, seperti ada buah nanas ya yang di kelola sendiri dan dipanen, akhirnya untuk pemenuhan nutrisi bagi para pelajar juga. Pastinya para pelajar seneng nih ya dengan asupan bergizi yang ada di Makat Al-Zaitun. Kang Ibeng, selamat pagi, yang mau gabung ditahan dulu ya, karena kita mau putarkan lagunya yang sudah di request rekan Prima semuanya. Oke, informasi menarik lainnya bisa rekan Prima juga dengarkan di Ngopi Slay bareng Putri Ayu di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Slay. Anak bojoloro rekan Prima semuanya, enak gak sih kalau punya bojoloro?

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Nih Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tahu nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apaan? Dikit lagi, kotak penalti.

sampai ya ingin selalu mendengarkan radio, radionya rusak ya beli lagi, HP-nya kurang beli lagi HP-nya ya. Oke, jam berapa nih rekan Prima? Wah, Putra Ayu lupa nih gak pakai jam tangan ya, tadi ketinggalan apa ya. Oke, tapi alhamdulillah nih di handphone ada jam, di monitor ini ada jam, di dinding juga ada jam, jadi bisa melihat juga. 8.49 menit rekan Prima saat ini di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Boleh rekan Prima kirim-kirim pantun di pagi hari ini, boleh. Pantunnya apa sih pagi hari ini? Putri Ayu kok belum ngasih pantun ya pagi hari ini? Oke, pantun buat rekan Prima semuanya pagi hari ini. Ya, sama-sama bilang cakep dong. Ya silakan ditulis kolom komentar yang ingin berkirim pantun, nanti Putri Ayu bacakan ya. Ada kertas diberi perekat cakep, kertas berdebu dalamnya kuat. Selamat beraktivitas wahai sahabat, hari Sabtu selalu semangat. Aduh, tema apa pantunnya? Tema apa aja deh, boleh. Boleh, tema apa aja pantunnya, tentang hari Sabtu boleh. Tentang makanan boleh, tentang buah-buahan juga boleh ya. Silakan ya. Dan buah-buahan nih rekan Prima semuanya. Kalau makan buah di pagi hari juga bagus banget ya, saat perut kosong nih. Buah apa nih? Buah pisang juga ya, bagus juga. Karena ahli gizi ini sudah mengungkap untuk batas aman konsumsi pisang juga. Tapi juga harus perhatikan resiko berlebihan kalau konsumsi pisang. Pisang ini dikenal sebagai sumber energi yang praktis dan kaya nutrisi ya rekan Prima. Dan konsumsi buah ini juga dibatasi agar tidak menimbulkan dampak kesehatan tertentu. Tetap semuanya harus yang dalam batas wajar ya. Terutama nih jika dikonsumsi berlebihan, terutama pada individu yang dengan gangguan ginjal, dapat memicu hiperkalemia yang beresiko menyebabkan gangguan irama jantung, kelemahan otot, hingga kondisi serius lainnya. Ini dari ahli nutrisi ya, Alexandra Rosenstock ya, yang menyebutkan bahwa satu buah pisang mengandung sekitar 400 mg kalium. Wah, kandungan karbohidrat dalam pisang juga rekan Prima, karbohidrat dan gula alami ini bisa memicu lonjakan gula darah ya, terutama bagi penderita diabetes jika dikonsumsi tanpa pendamping protein dan juga lemak. Konsumsinya berapa nih rekan Prima? Ya, para ahli menyarankan ya rekan Prima untuk konsumsi sehat pisang ini sekira 2-3 buah pisang per hari dalam porsi yang wajar. Tuh ya, pastinya buah ini gampang banget ya didapatkan. Ini juga apa, Kang Ibeng juga punya ya, Kang Ibeng ya. Kebun pisang atau rekan Prima semuanya juga punya nih di rumah, yang punya kebun kosong bisa ditanami pisang. Ada Kang Leon juga selamat pagi yang ada di Cikampek, hadir di pagi hari ini di Prima 958 FM Indramayu, yang nonton ya selamat pagi Mbak Prima FM nih ya, selamat pagi dari Kang Paimon. Lagu cinta dari seberang dong requestnya ya. Oke. Ini udah ada pantun yang sudah meluncur dari Kiki di Jawa Timur sana untuk rekan Prima semuanya. Wong Reang, burung merpati terbang tinggi cakep, hinggap sebentar di pohon jati. Hari Sabtu menyapa lagi, istirahat sejenak di hari Sabtu ini. Gitu ya. Asik. Yang lainnya ditunggu ya. Ditunggu oleh Putri Ayu untuk yang berkirim-kirim di pagi hari ini. Oh iya.

Prima sebelum Putri nanti putarkan lagu dan juga kembali lagi di Ngopi saya di sesi jam yang ketiga. Untuk saat ini rekan Prima semuanya pastinya harus jaga kesehatan ya. Udah kemarin capek, ada yang bilang banyak lomba-lomba di Agustusan, akhirnya sampai ngedrop ya. Beli Govinda nih, mana nih ya, kemarin info sampai drop ya, imun tubuhnya menurun. Nah, jangan sampai nih imun tubuh rekan Prima menurun di kondisi saat ini. Harus tetap prima ya kan. Terus jangan galau-galau nih, jangan pusing-pusing juga. Kalau tiba-tiba ya rekan Prima semuanya ini terserang flu, jangan sampai bingung. Terus pilek juga jangan sampai bingung. Sakit kepala apalagi ya, rekan Prima bisa bingung lagi. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum aja Ultraflu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum aja Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di Indonesia ya. Oke. Ultraflu produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, setelah ini Putri kembali dari 95,8 Prima FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Ada lagu Dani Caknan bareng Happy Asmara Satru. Ya. Ini nih di Bapak Pariman di Jogja ya. Sementara ini dulu nih dari Dani Caknan dan juga di dukung oleh Kak Didit yang ada di Klaten sana. Adik, ada yang galau-galau pengen lagu ini. Ah, jangan galau-galau ya.

Masih barengan Putri Ayu ya, Rega Prima semuanya. Putri Ayu sing paling ayu dewek nih di ruang siaran di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang ada dari Kalimantan, hadir Kang Agus Suryana di Samarinda ya. Selamat pagi Kang Agus Suryana, apa kabarnya Kang Agus? Bagaimana nih untuk kondisi terkini Kang Agus Suryana untuk kebakaran hutan dan lahan karhutla yang ada di Kalimantan? Ya, infonya dari Kang Agus Suryana nih, hutan belakang rumah Kang Agus Suryana ini baru mati kemarin apinya. Nah, oke. Sedang terjadi ini ya, di Kalimantan. Mudah-mudahan ini segera teratasi ya Kang Agus Suryana. Kami turut berduka juga dan menyampaikan bela sungkawa juga, turut duka yang mendalam juga untuk kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Nah, bagaimana nih Rekan Prima semuanya, Wong Re yang juga di musim-musim kemarau saat ini, musim panas saat ini, angin kenceng juga, rumput-rumput juga kering. Jangan sampai nih Rekan Prima juga sembarangan ya untuk apa tuh ya, membakar sampah sembarangan terus gak ditungguin pas saat membakar sampah, atau buang sembarangan puntung rokok ya yang baru saja ngerokok langsung dibuang. Pokoknya ya tetap jaga-jaga keselamatan. Dan sekarang berapa titik nih untuk kebakaran yang ada di Kalimantan sana Kang Agus Suryana, boleh info-infonya ya di pagi hari ini. Bagi Rekan Prima semuanya, waria yang mau gabung juga di sesi jam yang ketiga ini boleh banget di 0853 2189 9582. Nah, beralih nih dari kebakaran hutan, dan juga kita harus juga beres-beres ini ya, kebersihan juga ya, untuk kebersihan lingkungan juga dari masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Apalagi nih deket-deket jembatan ya. Kenapa sih kalau jembatan itu identik dengan pembuangan sampah juga ya? Pastinya deh kalau melewati jembatan kok pasti ada deh di situ yang buang sampah sembarangan ya kan. Masih terlihat tuh di jembatan Harkolot tadi pagi Putri Ayu melintas di situ, ada di dekat jembatan Harkolot yang setumpukan sampah di situ ya. Meskipun ada sih sempat bekas dibakar, tapi begitu lewat lagi kok ada lagi ya. Bahkan di situ padahal bukan untuk pembuangan sampah ya, tempat pembuangan air bukan ya, itu jembatan. Tapi kenapa untuk pembuangan sampah juga di dekat jembatan? Nah, ini kan nggak sesuai dengan fungsinya ya Rekan Prima. Dan semangat berberes dermayu juga ini Rekan Prima, sungai di Jatibarang ini juga menjadi sasaran untuk aksi bersih-bersih lingkungan. Dan semangat menjaga kebersihan lingkungan juga terus nih dilakukan ya, ada aksi-aksi bersih-bersih di masyarakat. Dan masyarakat Jatibarang juga melakukan kebersihan di kawasan sungai Sindu Praja, Jalan Raya Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Ini bagian dari beres-beres Indramayu, bersih-bersih Indramayu ya, untuk membenahi Indramayu melalui aksi nyata kepedulian dan gotong royong pemerintah dan juga masyarakat. Nah, Rekan Prima semuanya, beres-beresnya nih di kawasan Rekan Prima semuanya untuk bersih-bersih, kegiatan bersih-bersihnya. Apalagi kalau di lingkungan ini ya, yang sungai, jangan sampai juga buang sampah sembarangan di sungai. Baik Kang Agus Suryana, salam buat Junet Imut Ika yang lagi nongkrong di warungnya Imut ya. Baik, yang ada di warung-warung, selamat pagi yang ada di warung. Semangat, semangat, bismillah, dagangannya laris manis, tencung kimpul, dagangan habis uang pun kumpul ya. Ibu Tuti di warung gak nih Ibu Tuti ya?
Ibu Tuti di warung enggak nih? Atau Mimi Ratminah yang ada di warung juga? Selamat pagi, bismillah, warungnya juga laris manis Tanjung Kempul, dengan habis uang pun kumpul. Dan kalau di Mahat Azaitun, rekan Prima semuanya, aksi bukan aksi ya, kegiatan bersih-bersih ya. Kegiatan bersih-bersih oleh pelajar di Mahat Azaitun juga setiap sore juga ada tuh, namanya bakti lingkungan ya. Bakti lingkungan yang ada di Mahat Azaitun oleh para pelajar di lingkungan gedung asrama maupun di lingkungan gedung pembelajaran dari para pelajar di sore hari. Jadinya kegiatan yang positif untuk membangun kebersamaan, kedisiplinan, dan juga merawat lingkungan agar sehat dan bersih. Itu tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tanggung jawab dari orang per orang, bukan tanggung jawab dari karyawan atau dari salah satu pihak, tapi dari semua aktivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun, mulai dari pelajar juga turut nih untuk bakti lingkungan atau baling, beres-beres, bersih-bersih, nyapu ya, dan membersihkan sampah. Jangan buang sampah sembarangan juga. Tapi kalau di Mahat Azaitun sudah ini ya, terbiasa enggak buang sampah sembarangan. Jadi dipilah antara mana sampah organik dan sampah anorganik. Plastik sendiri, terus yang organik, sisa-sisa makanan juga sendiri. Jadi dipisahkan, bisa untuk pembuatan pupuk ya, pupuk atau kompos juga. Bagaimana rekan Prima di rumah? Sampahnya sudah dipilah belum nih, antara yang organik dan juga anorganik, bisa terurai enggak? Terurai, mudah-mudahan udah ya. Oke. Apa nih laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Kalau Kiki dagangan habis uangnya kabur. Hey, jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu ya. Dari Rehoboth Gang Tempe hadir. Selamat pagi Gang Tempe. Ya, selamat pagi nih. Rini Sukmawati juga dari Cimahi Tengah di Marga Mulia hadir juga. Selamat pagi menyapa di pagi hari ini. Dan terima kasih doa-doanya, Prima FM jaya selalu. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Nah, kita terpisah oleh apa rekan Prima, dinding ya. Dinding ruang siaran terpisah juga oleh apa nih? Kamera handphone ya, tapi tetap dekat di hati ya kan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: ketambak.
1: Altina nih mas.
0: Saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa pantun.
1: Oh main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetep.
0: Udah.
1: Oh kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Altina nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya?
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedelai.
1: Iya, sule gitu ya.
0: Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kasadah ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baik nih tebak-tebakan ya. Tentang negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya.
0: Hafal.
1: Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak dulu. Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih gak pernah hilangnya?
1: Iya soalnya ini gak pernah hilang. Nah ayo, kalau Indonesia kan karena abadi. Ini ada juga negara yang gak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong. Masa gak tahu. Adeknya di sini jadi penyanyi.
0: Serius?
1: Dek nada. Dek nada ya. Kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double? Negara apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk UU ya.

0: Suka dengan siapa rekan Prima semuanya? Suka dengan Radio Prima FM pastinya ya. Oke, jam 9.30 menit saat ini barengan Putri Ayu di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut rekan Prima nih dari Bongas nih. Ada yang dari Bongas namanya Sam. Bongas kekeringan kakak. Oh iya, yang ada di Bongas, apa kabarnya pagi hari ini yang ada di kawasan Bongas? Agak besuetan juga. Bisa kekeringan, ini apa sumber air bersihnya? Kak Sam, sumber air bersih atau kekeringan yang ada di lahan pertanian nih? Boleh ya, komentarnya lagi ditambahkan. Karena hanya info Bongas kekeringan. Oke, di sesi jam ini boleh rekan Prima yang mau gabung untuk menginformasikan juga yang di kawasan rekan Prima semuanya pagi hari ini ya, di 0532189952 untuk informasi di musim saat ini apakah keringan juga ini sumber airnya atau yang ada di sawahnya ya, stem yang ada di Bongas nih ya. Oke, kalau Teisa di Cadas Ngampar, kalau sumber air kemarin-kemarin sih bilangnya aman ya, tapi nggak tahu saat ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik, Teisa gimana kabar? Sehat, cerah cuacanya
1: amin,
0: soalnya.
1: Ya,
0: hatinya juga cerah nggak nih?
1: Cerah dong.
0: Oh iya. Secara mentari pagi hari ini tuh, waduh, udah menyambut hari ini dengan penuh keceriaan, kecerahan ya. Hatinya juga harus cerah.
1: Ada yang masuk teh.
0: Oh, tadi ada Narasim, Ibu Sukina. Terus iya tadi dari Yogyakarta juga ada Bapak Pariman ya. Kang Ibeng mencoba telepon tapi kan tadi mau ada putar lagu. Jadi sekarang belum mencoba lagi tuh. Mungkin udah cetak bata ya. Atau langsung
1: lagunya teh.
0: Aktivitas apa tuh ya?
1: Lagunya apa teh? Ada apa teh di depan?
0: Di depan Putri Ayu ada handphone. Ada mixer, ada layar monitor.
1: Ya, lagu yang mau diputer,
0: teteh. Oh gitu. Biar-biar ini, biar Taisa ini nih tambah semangat ya.
1: Kalau nggak gitu sih, ketawa ya.
0: Oh iya, ntar di depan, depan mana nih? Di depan ada apa? Di depan ada yang nonton tuh.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Boleh. Taisa pengen doa Putri Ayu ini deh ya. Tawarkan Taisa pengen lagu apa?
1: Lagunya. Pengennya itu ada
0: Barabere.
1: Barabere aja. Pedalanya sudah habis.
0: Nah tuh.
1: Kodok sudah habis.
0: Nah tuh. Waduh.
1: Pulsaku juga habis.
0: Aduh, pulsanya entok ya.
1: Makanya Taisa enggak mau masuk lagi. Kemarin enggak masuk dong. Enggak punya pulsa.
0: Enggak punya pulsa ya. Waduh.
1: Terus terang aja ini mah ya, enggak malu-malu.
0: Nah, iya, enggak apa-apa.
1: Enggak punya, enggak punya aja.
0: Iya, bubur kacang hijau ya. Jujurlah padaku. Iya, Taisa.
1: Iya, salamnya buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Buat
0: Papa
1: sayang, Papa Salim. Buat Mama Indah sayang, buat Mama Amirnya, Papa Amirnya juga.
0: Iya.
1: Buat Mama Odang, Mama Odang sayang. Pak Ganden. Buat pokoknya lagunya buat semuanya aja teteh.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Teisa nggak mau lama-lama sekarang mah. Pulsanya ngirit.
0: Oh ngirit. Berarti nggak mau ditanya-tanya nih ya.
1: Pokoknya buat rekan Prima semuanya aja.
0: Asik. Oke ya. Oke. Siap.
1: Nggak mau ketinggalan Papa Angga sama Bu Narita.
0: Oh
1: ya.
0: Iya Papa Angga bareng.
1: Sehat selalu.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Lagunya mah itu aja barak-barak ya teh.
0: Lipstik udah habis, bedak
1: udah habis.
0: Tapi air
1: minyak wangi habis.
0: Tapi air enggak habis kan ya, ada di rumah ya.
1: Kan, air mah.
0: Air mah aman nih.
1: Air mah banyak tetes.
0: Oke, oke.
1: Yang enggak pernah kekeringan di sini.
0: Enggak pernah kekeringan, mantap.
1: Iya, buat air minum juga subur, buat mandi juga subur. Buat sawah juga subur, banyak sumur pantek di sini mah, pada bagus-bagus sumurnya.
0: Alhamdulillah, nggak ada kekeringan ya di Cadas Ngampar.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Ya gitu aja Teh ya.
0: Siap Teh Isa.
1: Khususnya buat Teh.
0: Iya.
1: Lagi tugas.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Kepastian sayangnya buat Bapak Salim sayang ya, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Iya, ucapannya Teteh.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Terima kasih ya Teh Isah ya. Waduh. Aman nih untuk sumber air yang ada di Cadas Ngampar dari Teh Isah, enggak ada kekeringan ya untuk kebutuhan mandi cuci ya. Halo, selanjutnya di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
2: Halo juga.
0: Sehat Mama Odang?
2: Sehat lah, lagi istirahat nih.
0: Oh istirahat, gak dagang?
2: Dagang.
0: Oh udah selesai, udah habis, iya, alhamdulillah.
2: Udah beres-beres.
0: Beres jam 9.36 nih udah istirahat. Iya. Masih berapa liter? 4 liter dagangannya.
2: 4 sama itu, sama yang putih 1 liter. Yang kuning 3 liter.
0: Oh iya iya.
2: Kadang nyesa sedikit, kadang habis.
0: Alhamdulillah kalau habis ya. Kalau nyisa gimana tuh?
2: Ya dimakan sendiri.
0: Oh gitu.
2: Banyak cucunya.
0: Oh iya iya iya. Oh gitulah ya kalau pedagang ya.
2: Iya.
0: Kalau nyisa ya dimakan sendiri. Mama Odang, kemarin tuh ada Mang siapa? Dodoy?
2: Dodoy.
0: Iya.
2: Siapa sih Dodoy?
0: Yang anaknya Mama Odang siapa namanya?
2: Namanya Dodoy.
0: Siapa namanya?
2: Namanya Umar.
0: Terus?
2: Terusnya Kartim, Ateng.
0: Oh iya ya, kemarin ada yang
2: Odang, Bontot.
0: Mungkin sebutannya kali ya, sebutannya.
2: Iya.
0: Iya katanya. Terima kasih nih karena sudah membuat mak tercintanya itu bahagia nih, Mama Odang.
2: Iya. Kemarin mah ada di sumur Kesik ya, di sono lagi main.
0: Oh gitu.
2: Lagi TSA nyanyi daun iris, lagi nyuci piring badi egot-egotan ya.
0: Iya. Iya, Mama.
2: Enakan sih itu mah, salonnya gede, enakan.
0: Iya, iya. Mama Odang kalau di rumah Mama Odang di Baplas aman ya, nggak ada kekeringan sumber air ya.
2: Apa?
0: Sumurnya nggak kering ya kalau di Baplas?
2: Enggak
0: ya.
2: Gede ini mah, nggak Jepang sih.
0: Oh iya iya iya iya, oke. Okay.
2: Jepang. Iya anak-anak. Mama Odang mah nggak punya.
0: Iya iya iya, oke.
2: Biasanya udah dicabut.
0: Iya iya.
2: Kecil.
0: Siap. Oke, Mama Odang. Ini ada lagu Barabere. Mama Odang pengen dukung.
2: Lagu apa?
0: Barabere.
2: Barabere. Iyalah ikutan saja.
0: Oke, atau biasanya Mama Odang Simalakama ya.
2: Iya, itu Simalakama yang enak kan.
0: Oke, berarti Mama Odang Simalakama lah ya. Enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Oke, oke. Lagi Mama Odang.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh, boleh silakan ya.
2: Ibu Sukina. Yang enggak ada kecapeknya itu mah. Semangat terus.
0: Iya, Ibu Sukina Maya jadi supir.
2: Iya. Jadi supir. Semangat, Bu. Semangat Mama Odang. Arek rengsek nih. Tirahat.
0: Iya iya ya, ngelurusin kaki iya. Apa ngelurusin punggung
2: iya.
0: Nih ya. Oke. Pegel-pegel berdiri terus ya kalau ini dagang nasi
2: Nang
0: ya.
2: Lastim. Bapak Sali.
0: Oke. Okay.
2: Super Bono. Siapa ya?
0: Ana Mimi Ratmina, anak Kang Ibeng tadi yang ingin telepon barengan dengan
2: Kang
0: Mama
2: Ibeng
0: Odang.
2: Yang punya bonteng, yang punya bata Kang Ibeng ya.
0: Iya.
2: Iya. Bapak Sali udah. Mama Ratmina. Mama Epi.
0: Oke. Okay.
2: Ya, saya mah bang diinget-inget Mbak Putri ah.
0: Iya,
2: Teh Isha, Teh Isha.
0: Iya,
2: ingetnya Teh Isha. Ayo Teh Isha, semangat Teh. Mama Ida. Mama Tuti. Adik saya tuh Ibu Uti, Uti yang Uti Ibu adik saya yang di Sumur Kesik. Ayo semangat Uti. Dagangnya habis.
0: Oh, dagang juga sama.
2: Dagang sama.
0: Oh, nasi kuning juga.
2: Enggak, itu lawan.
0: Lawan. Oke, okay,
2: ada yang dagang. Ada yang leadernya 3.
0: Oh, gitu. Lawan mateng ya.
2: Iya. Ada yang dagangnya 3-an.
0: Oke, oke.
2: Kamu mau masak. Mama Arag yang mau dagang di sono.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Di Sumur Kesik Mama Utian.
0: Oke. Okay.
2: Pengen dagang itu dan lotek.
0: Mantap.
2: Mie ayam. Siap. Mie itu apa? Murah di es. Pengen dagang sono ramai.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Rumah baru.
0: Oke.
2: Okay. Ya udah, segitu aja.
0: Iya, siap.
2: Sama Mama
0: Putri aja. Iya, Mama, Mama Odang.
2: Cantik.
0: Yes.
2: Semangat.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Sehat, Mbak Putri.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Mama Odang.
2: Iya,
0: Mama Odang juga
2: terus.
0: Ya, sehat-sehat terus ya Mama ya.
2: Iya, amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Sehat mah bisa dagang ya.
0: Kalau gak sehat gak bisa dagang, gak bisa
2: iya.
0: Cari cuan ya.
2: Makan sendiri, cari sendiri.
0: Semangat, semangat.
2: Ya semangat.
0: Oke. Okay.
2: Sehat. Ya udah, saya gitu aja.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka, Mama Odang ya. Asik. Aduh, memang ya kesehatan itu penting banget dan sehat itu mahal. Nah, kita harus jaga-jaga kesehatan. Kalau nggak sehat, kita nggak bisa dagang ya kan? Gak bisa dagang, gak bisa aktivitas, gak bisa kerja. Jadi harus sehat. Oke, mana nih tadi Mimi Ratmina pengen telepon Mi. Coba lagi. Coba lagi ya Mimi. Tadi soalnya barengan dengan Mama Odang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik, Mimi sehat nih.
3: Gimana Neng?
0: Sehat, Mimi sehat.
3: Sehat, alhamdulillah. Mimi Ratmina mah. Sebaliknya Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah Mimi sehat. Berkat doanya dari rekan prima semuanya, dari Mimi juga. Mimi makasih ya Mi.
3: Iya Neng. Mimi tuh repot banget.
0: Iya.
3: Saudaranya banyak yang hajat.
0: Wih, pantesan ya masih banyak ya bulan-bulan ini yang hajatan ya Mi.
3: Iya. Kemarin aja lagi Agustusan ada organ kan di rumahnya Mimiran. Nah terus habis organ saudara pada hajat. Kemarin arak-arakan yang dicari yang di sini.
0: Iya.
3: Ini baru itu baru pulang lah. Kemarin habis itu Mbak Amir ada di belakang kita di puskesmas Neng.
0: Iya, tadi Mama Indah info ya.
3: Iya. Jadi Mimi Ratmina tuh nggak on air ya Neng. kemarin aja mau ke situ tadinya mah ya, cuman bangunnya kesiangan.
0: Iya. Oke.
3: Ini nih baru beres, Neng.
0: Baru nyapu, pulang. Pulang dari?
3: Ya dari Gantar. Banyak yang hajat.
0: Waduh.
3: Saudara-saudara tuh.
0: Ya berarti ini bantu-bantu ya. Apa sih, majengan-majengan ya.
3: Saudara.
0: Oh, betul.
3: Ya pastilah bantu-bantu,
0: Oke.
3: Itu di radio ada yang ini Rekina gak masuk-masuk.
0: Iya. Tapi alhamdulillah ya, sehat ya Mi ya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini Rekina mah sehat, alhamdulillah. Sehat.
0: Amin, sehat terus Mi, jaga-jaga kesehatan ya.
3: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Ini kalau Mimi berarti lagunya sudah nggak bisa nih Mi. Ada Barabere dan juga si Malakama nih lagunya.
3: Ya udah dukung aja lah Barabere.
0: Siap.
3: Mau salam-salam boleh Neng?
0: Ya sok atuh.
3: Kita juga udah pengen ketemu di
0: rumah itu, Neng. Iya.
3: Udah kangen banget.
0: Iya, pantesan kemarin senam nggak ada Mimi kayaknya deh, gitu.
3: Iya, nggak ada. Ada saudara lagi datang. Mau berangkat tuh. Yang ngabarin mau ajak katanya. Ya udahlah.
0: Oke.
3: Mau salam-salam yang baru turun tadi Mama Odang. Buat Mama Odang.
0: Okay.
3: Buat Teh Isa yang punya sayang. Buat Pak Amirnya cepat-cepat sembuh ya Mama Indah. Buat Mama Indahnya sama Pak Amirnya. Buat Mama Tuti. Buat Mimi Epi. Mama Samina. Ibu Sukina. Mama Rati. Pak Salim. Nang Rati. Udah segitu aja lah dulu ya Neng ya.
0: Siap.
3: Yang belum disebut pokoknya mah semuanya aja dikum biar meluar.
0: Siap.
3: Udah nanti hari Minggu kan kumpul-kumpul besok ya Neng ya.
0: Iya betul.
3: Kumpul enggak besok?
0: Tahu tuh infonya Mama Indah belum info ya?
3: Iya, nggak tahu ya. Tahu.
0: Tunggu info.
3: Pulang berarti ya hari ini Mama Indah.
0: Ya, tunggu info dari Mama Indah nih.
3: Iya. Ya udah mau pamit ya Neng.
0: Iya siap Mimi. Mau pantun?
3: Sosialnya buat Neng Putri.
0: Iya, ya Mi.
3: Yang manis sekali.
0: Paling ayu dewek ya pokoknya mah ya.
3: Ya iya dong, yang ayu dewek.
0: Mantap.

0: Minggu ya. Wah, ya pokoknya yang melaksanakan hajatan, mudah-mudahan acaranya lancar, jaya. Apabila pernikahan juga ya. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi kedua mempelai ya. Halo, assalamualaikum, satu penelpon lagi ya. Diterima nih rekan Prima 0853-2189-9582. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka, ngopi say.
1: Merdeka. Kopi ini diseruput, semangatnya lanjut.
0: Kang Ibeng, gimana kabar Kang Ibeng, sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke, cetak-cetak bata masih lanjut?
1: Masih ana wong ulete tas mundu kacang kok.
0: Iya. Kacang panjang.
1: Iya, walaupun dipotong namanya kacang panjang.
0: Iya, tapi kalau celana panjang dipotong jadinya?
1: Panjang dipotong celana pendek.
0: Celana pendek ya. Iya ya. Sayuran apa kalau dipotong tetap namanya apa tuh? Apa gitu tebak-tebakannya gimana tuh? Ada loh tebak-tebakan di Prima FM ya. Gimana tuh tebak-tebakannya? Ini sepertinya udah. Iya.
1: Oh, udah.
0: Iya. Iya.
1: Ya udah ikut sama Mama Odang aja lah.
0: Oke. Ya.
1: Mama Odang aja.
0: Siap.
1: Salam-salam.
0: Iya buat siapa?
1: Watching lagi ngulet bata.
0: Waduh.
1: Kalau sing listrik bata. Nokiani sing duwe nok Kang Kopete. Kalau Mang Sukarae.
0: Oke.
1: Terus Bapak Salim campur.
0: Asik.
1: Sing duwe manuk Curug Cokrowo, sing kaya Curug Cokrowo. Hari mancing recoke, waduh. Suarane gemuk-gemuker kayak manuk Curug Cokrowo hari suka.
0: Oh iya.
1: Oh, nyocos wae beres. Supir anu mah hebat supir.
0: Dah, pasti ini dong.
1: Tua-tua hebat main tilep-tilep bae. Tikungan dah. Kaplas terus. Nangas tim. Terus Teh Isa yang punya saya. Mama Indah, Mama Aldin.
0: Oke.
1: Mimi Eti, Mimi Ratmina. Karo Mama Ratminae. Terus kanggo Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Terus buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Muata Mangwanda Mang. Waduh, iya Muata. Oh, Nang Rasti me ya.
0: Wah, ketinggalan tuh ya.
1: Spesial ya Kang Mama Isaka.
0: Asik, asik yang ada di iringan.
1: Iya, yang ada di iringan lagi nganu di kacang.
0: Berapa kintal tuh? Berapa ton panennya ya?
1: Oh, ya. Enggak kehitungan teh.
0: Aduh, mantap ya. Juragan pokoknya mah ya.
1: Kalau enggak, kalau kacang mau dihitung enggak kehitungan.
0: Oke.
1: Yuk ditunggu lagunya teh.
0: Oke, mudah-mudahan ada cukup ya, kalau enggak berarti satu lagu aja nih antara Bara Bere dan iya. Aduh. Sudah 53 menitnya. Putri Ayu juga mau closing. Iya.
1: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Kang Ibeng. Iya ya. Soalnya penelpon bontot ya. Pokoknya kalau panelpon di akhir-akhir biasanya lagunya sudah ngikut dukung ya. Dan mengatasi kekeringan nih rekan Prima semuanya untuk antisipasi ancaman kekeringan ya, tadi soalnya dibongas informasinya kekeringan dari SEM yang ada di Bongas sana. Nah, ada langkah nyata dari Bupati Luki Hakim nih

untuk amankan panen petani di Indramayu untuk antisipasi ancaman kekeringan. Yaitu Bupati Luki Hakim menyerahkan bantuan mesin pompa air dan mematangkan pembangunan 63 titik jaringan irigasi air tanah atau jiat untuk para petani. Tapi ya, bantuan ini juga diprioritaskan rekan Prima semuanya untuk wilayah persawahan yang tada hujan seperti daerah Gantar, Kroya, Trisi, Cikedung hingga Gabus Wetan agar resiko gagal panen ini bisa ditekan. Oke, pokoknya selagi para petani masih semangat untuk menanam, ya tetaplah optimis ya. Mari terus dukung Indramayu sebagai lumbung pangan nasional. Oke, informasi tadi mengakhiri informasi di Ngopi Say pagi hari ini bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran di Prima 95,8 FM Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Putri Ayu pamit di Ngopi Say pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu di kesempatan yang berikutnya ya. Aduh, kapan ya? Ya tunggu aja. Tetap stay tune selalu ya di Prima FM dan live TikTok dari Prima FM. Setelah ini ada berdendang karaoke di udara, acara selanjutnya di Geboyu bareng Bang Andre yang udah siap memandu karaoke dan ada fans Dura, fans ketemu di udara nanti. Selanjutnya juga ada Sepanjang Jalan Kenangan asik bareng Bang Arya. Jadi, terima kasih, mohon maaf yang belum bisa gabung ya Mr. Bono dan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan tetap semangat selama menjalani aktivitas dan selama berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, katanya lipstik habis, bedak habis ya Taisa ya. Asik. Dadah semuanya, sampai jumpa.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karung Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima, Bang Andri menemani Anda berdendang karaoke udara. Yang mau gabung untuk berkaraoke bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andri mengucapkan selamat pagi menjelang siang ya buat rekan Prima semua yang masih stay tune di 95,8 Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan ya selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu dan tetap semangat. Dan jangan lupa rekan Prima ya, di kesempatan hari ini Bang Andri menemani Anda ya, yang mau bergabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga bagi rekan Prima yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini ya, yang mau gabung ya bisa gunakan di nomornya yang di atasnya di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan ada lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya sebelum Bang Andri akan menyanyi, Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada yang amat berhormat saya Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung dan juga monitor selalu Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Oke rekan Prima, tidak usah lama-lama ya, jangan nunggu lama-lama. Bang Andri akan membuka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah lagu ini, Bang Andri nanti akan buka di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk kita geboy. Lagu yang bagus ya untuk membuka atau membuka dan mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, bulan bintang.

Sing! Tobat! Oke, yang mau gabung ya, nanti setelah lagu ini di 0853218999582. Oke, dan yang sudah live di Berdendang Karaoke Udara lewat live TikTok, ya, bahkan terucap

0: Oke, lagu pembuka ya di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan mulai dibuka, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, langsung saja ya di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau gabung ya. Ada Al, siapa nih? Oke, terima kasih ya. Dicoba kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Berdedang karaoke.
1: Igeboy.
0: Iya, bersama Prima FM.
1: Bersama Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Indramayu Barat.
0: Oke, dengan Mr. Bono. Van Houten. Oke, Mr. Bono di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Mr. Bono mau nyanyi lagu apa, silakan.
1: Lagunya lagunya pesanan dari kemarin itu Bu Tina. Bina lagunya Terimalah Dia Yang Malang.
0: Terimalah Dia Yang Malang. Oke. Okay. Oh gitu ya. Oke, sebentar ya. Terimalah.
1: Iya.
0: Okay. Salam-salamnya sambil dicarikan ya.
1: Nah, ini lagunya nih. Iya. Batu-batu pesan rakim.
0: Oke.
1: Iya. Bermeri. Bermeri. Yang punya kacang.
0: Oh, yang punya. Oke.
1: Isi beratin. Mama Aji. Mama Indah pada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Bini, Mama Rini, Mama Odang. Amernet memarahi.
0: Oke.
1: Bapak Salim.
0: Bapak Salim. Oke.
1: Iya. Kita mentor nih. Iya. Oh, Rasim ini.
0: Nah, Rasim ya.
1: Rasim.
0: Oke.
1: Oke, iya. Oke.
0: Gimana, sudah siap untuk nyanyi?
1: Siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama suara dari Mr. Bono Van Houten dengan lagunya. Heeh. Terimalah Dia Yang Malang ya. Oke.
1: Okay.
0: I'll sing DJ.

0: Barat.
1: Mantul, mantep betul, luar biasa. Karena biasa di luar ya. Ehoknya mantep, ehoknya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mr. Bono yang punya Eho ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mr. Bono ada siapa nih, kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdendang karaoke di Geboyo. Merdeka di Geboy. Teupet.
2: Ya.
1: Teupet teh apa? Teupet teh tubruk ya, teh pahit ya. Aduh, tobat banyak bener ya tehnya ya. Teh manis, teh pahit. Oke. Teh poci. Teh sepeda. Gimana Teupet, sehat selalu ya?
2: Sehat.
1: Oke. Teupet, gimana suara radio di apa namanya Majalengka?
2: Sekarang malah lagi bagus.
1: Lagi bagus ya. Mudah-mudahan bagus terus lah ya.
2: Iya.
1: Biasanya kebawa ya, angin deh ya.
2: Dabling sama orang lain.
1: Dablingnya karena mungkin ini ya apa namanya banyak sinyal-sinyal yang masuk gitu ya. Iya. Jadi bertabrakan. Oke, Teh Upet mau nyanyi lagu apa nih?
2: Pengen pengagum rahasia.
1: Aduh, apa gini? Apalagi nih pengagum rahasia. Pengagum rahasia.
2: Aan Anissa.
1: Sebentar ya, pengagum rahasia. Dari siapa?
2: Aan Anissa.
1: Aan Anissa ya, coba kita cari dulu. Oh iya ini ya. Yang ada gambarnya orangnya ya. Betul ya?
2: Iya.
1: Sebentar ya. Kalau nanti enggak cocok ya diulang lagi kayak kemarin ya.
2: Iya.
1: Oke, sambil salam sedikit boleh.
2: Buat Mr. Bono.
1: Mr. Bono.
2: Mr. Bono. Buat Mas Bintang Ananas.
1: Oke, sudah siap? Langsung aja ya. Oke, nanti salamnya sambil jalan aja ya. Oke, coba kita dengarkan langsung bersama-sama.
2: Benang Pancawala.
1: Pancawala. Mudah-mudahan cocok ya ini ya. Iya bener ya?
2: Iya betul.
1: Betul ya. Asik, lanjut. Mangga. Asik.

0: Bang Andrenya kayaknya nggak familiar lagunya ya. Iya, nggak familiar lagunya. Bang Andrenya nggak familiar gitu loh. Iya, coba nanti diputar lagunya biar familiar ya.
1: Udah buat semuanya ada.
0: Oke, okay, terima kasih Teh Opet. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Opet, Teh Tubruk, Teh Pahit ya, yang sudah gabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih diucapkan. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, masih bersama Bang Andri teman-teman yang ada di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah yang saat ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramadu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada 0724 yang sudah masuk ya, diterima. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Iki nomor ganti kok ya. Iki nomor
1: anak
0: 20 ya. Pantesan iki anane apa anak nomor anyar iki siapa kono ya.
1: Oh, nomornya ganti.
0: Nang Rasim didengerin apa namanya pecinta Prima FM yang ada di apa namanya Taiwan. Iya, juragan nom jare wong Taiwan kena.
1: Iya,
0: wong Bugis.
1: Bugis.
0: Iya, wong Bugis tapi ana ning Taiwan.
1: Bugisnya
0: Bugis kan. Nah, kono ya tulisannya, ya tulisannya Bugis baik kono ya.
1: Bugisnya
0: Bugis. Juragan nom iki ana dulure dulure jenengan ke nang Rasim Sukatani Laban kah. Oke. Juragan 6 kok ora langkah apa nah namane nama siapa kono juragan 6 baik jarene kono ya. Iya. Lamun apa ku engko menene ya, engko neng balik mak. Aja khawatir kok dilapurna di waan apa diinformasikan ya.
1: Kono.
0: Oh, iya. Iya. Aja khawatir, jaluke sabar mak aja rupiah dolar kono ya.
1: Dolar.
0: Oh iya dolar. Oke, lagunya apa yuk? Apa tuh?
1: Tangisan rindu.
0: Tangisan rindu. Oke, tangisan rindu gitu ya.
1: Iya. Anggo
0: wong
1: Taiwan.
0: Wong Taiwan, iya.
1: Awas kok direkreakan, direkreakan.
0: Iya, sing tengdung bae ya, ora apa-apa.
1: Iya, tapi cowok.
0: Oke, siap.
1: Jadi bono kok sih rame temen jadi bonus suarane ya.
0: Bentar.
1: Versi cowok. Ini nama Aldin, ayo muncul. Anggo, mama Bayuni, nama Ojang, Imeratina, Bintang, Mbak Priatin, Ibu Tuti, Bagian Dasmo, Ahidem, Mama Saka,
0: Mama Saka, Kang Ibing ana nang studio.
1: Wah,
0: lagi dolan nang studio ketemu Mbak Putri kah?
1: Kang Ibing, gawa kacang.
0: Iya, lagi panene kacang ya gawane kacang kono. Halo,
1: bakane gawa
0: pi, dipanggul bakane. Oke, langsung ya.
1: Kacang ape lu dibalang
0: kah? Oke, langsung ya. Nang Rasim ya, salam-salame sambil jalan. Oke, kita dengarkan bersama-sama Tangisan Rindu. Yo.
1: Oke,
0: siap.

0: lagi enak peragatku. Bulan.
1: Bulan kau berada.
0: Iya, sekali-kali ku lagu dangdut, lagu dangdut ku aja, lagu anu baik ku no ya.
1: Nok bulannya kan bisa nok bulannya tuh.
0: Lah. Iya bulan bintang kah?
1: Iya mau kah banyak pelanggan bulan gua, awan-awan takon bulan.
0: Oh iya ya, waduh aturanku serengenge gitu ya, serengenge nangen di parane gitu ya.
1: Takonnya bulan.
0: Waduh. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Ros Team ya di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah bergabung silahkan ya. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk ya, diterima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: ya.
1: Alhamdulillah. Mimi Kajine prime sebaliknya Mimi Kaji.
0: Alhamdulillah waras sehat walafiat.
1: Pirang-pirang dina ora manjing nang di sih Mimi Mimi Kaji.
0: Lagi wingnya aku ada tiang apa ya? Listrik ga digantos kuenel kilometer le.
1: Oh, jadi ne langka sinyal ikono ya, langka listrik ya, tipaten ikono. Pantesan kena Mimi Kaji, kok sepi-sepi baik. Kita
0: mau nama boten pan melebet.
1: Suara sabar baik, pengen nyanyi kono ya, Mimi Kaji ya.
0: Ya seni kita mau nama boten pan melebet, ikut anak kepadem, tapi pun dikubur.
1: Oh, ngoten. Dan terus priwe iki sida nyanyi beli.
0: Dayu. Ayo ala gue kecewa gue lapa bisa beli. Kecewa.
1: Kecewa duet ya Mimi ya.
0: Nah, iya Kang.
1: Waduh kecewa prima ya.
0: Kecewa karo Kang Andre gue yakin.
1: Aja duet Mimi ya. Ngesuk Mimi ya duetnya ya.
0: Ya weh kecewa dingin.
1: Kecewa baik ya. Kecewa.
0: Eko musiknya Kang Bosok. Kang Bosok.
1: Siapa kono?
0: Musiknya Kang Bosok.
1: Oh Kang Bosok ya. Sebentar. Oh bukan Dian Anikta kono duduk.
0: Bukan.
1: Sebentar.
0: Ayo kesuun namasin Senggolane Teupet. Aja teh pahit, teh tarik Kang, sing enak mah.
1: Oh iya teh.
0: Iya teh tarik kan, yang kayaknya malang karena ini alpa, ini kaji batu kubayak.
1: Oh nanti, iya aneh teh upot kami.
0: Ya teh tarik, salam kenal kesuut, tenggolane. Adi salam kenal je.
1: Mimi Kaji, tengdung ya apa apa ya, Kang Sosok ya. Tapi ki cocok kayaknya sih. Kang gue Mimi Kaji mah.
0: Kang Bosok duduk.
1: Iya, sosok Kang Sosok bukan Bosok kono.
0: Bosok.
1: Iya, sosok Kang Sosok itu maksudnya.
0: Ya Kang Sosok.
1: Bukan Bosok lah. Nah, Kang Bosok lah. Ora bisa dimangan kono ya.
0: Dibuang.
1: Oke, sebentar Mi ya. Oke.
0: Ya beli Kang.
1: Saya
0: beli belajar.
1: Mudah-mudahan bisa kan Mimi Kaji mah aja di ini kah, aja khawatir kuno pasti bisa kuno ya.
0: Ya.
1: Tak kuno yuk mangga ada ralnya tuh ya.

nama Pak.

0: Alhamdulillah. Oke, Mimi Kaci, mangga salam-salam minggu.
1: Sinten. Salam kayak sedang mawon, okay. Matur pelajaran.
0: Oh iya, tapi belajar lancar kunu, Mi. Iya, belajar tapi ayo, lancar. Oke.
1: Okay. Jadi bakar harapan karoken ku dirongok na dingin.
0: Oh, ngono ya.
1: Jadi ku titip apa ya, ambara biar tepat tuh.
0: Oh iya, ya, jadi tepat iya, nada, tepat suara ya.
1: Dingin belajaran.
0: Ini selangkah sejenis lah.
1: Lagu ya kayak konon.
0: Tapi mimikan sih mah lagune ganti-ganti terus, jadi enak ku anu dirongok na.
1: Oh
0: iya.
1: Nggih,
0: sami-sami. Nggih, Mimi Kaji.
1: Sesuwun atur kene, salam kesehatan mawon. Nggih, pesawat nyuwun maklum ya Kang Wanta, Kang Wanta, Kang Wanta. Mama Angga.
0: Oke.
1: Ucapan 95,8 Prima FM Raden Harga Lisindra Mayu. Kebang jalo sempo yang kembangnya kuning tuh. Kami mengajar balik tuh kiki ketemu maning karo okay. Radio Primane ing gelombang 95,8 Radio Ne Indramayu okay. Penyiar Kang Andre sayang.
0: Asuhan Mi.

0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dadah, Kang Andre sayang, Kang Andre, Kang Andre, Kang Andre si sayang.
1: Alhamdulillah, terima kasih kembali. Mimi Kanzi yang sudah hadir di berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima. Satu Bang Andri akan terima telepon dari Anda. Tapi kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri teman-temani Anda di Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre kedatangan tamu nih yang sudah hadir di studio. Dengan siapa ini kita tanya dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarung sinten Kang?
1: Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng ya. Kang Ibeng datang jam berapa tadi Kang Ibeng?
1: Jam 11.
0: Jam 11 ya. Kang Ibeng datang jauh-jauh ke studio nih. Mudah-mudahan apa namanya sehat selalu ya beserta Mama Isaka. Iya, Mama Isaka ya, ya udah hadir ya. Dan rekan Prima, di hadapan saya ada Kang Ibeng yang hadir di studio yang akan mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Untuk Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Ibeng mau nyanyi lagu apa? Silakan.
1: Kanggo Senok.
0: Kanggo Senok ya. Oke, sebentar ya, kita carikan dulu. Oke, sebelum nyanyi boleh salam-salamnya buat siapa yuk Mangga?
1: Salam-salami kanggo sing lagi menggawe. Nyetak bata.
0: Nyetak bata. Lagi panen kacang dah kuno ya.
1: Panen kacang.
0: Lu luar biasa. Ada siapa tuh yang kemarin bilang katanya, Kang Ibeng itu enggak ada capeknya. Iya, habis panen kacang, terus nyetak bata, terus panen padi, terus nanam apa kuno ya? Apa kemarin itu? Timun ya, bonteng ya, suri ya.
1: Timun ya.
0: Bonteng ya. Oke, dan mudah-mudahan sehat selalu Kang Ibeng dan tetap semangat aja karena kita tidak berusaha ya tidak akan membuahkan hasil. Ya Kang Ibeng ya. Oke rekan Prima, kita dengarkan ya lagu Kanggo Senok ya.
1: Salam-salami.
0: Ayo silakan.
1: Kanggo Kang Bini sing lagi mulai nyitak bata. Terus Mang Sukara.
0: Mang Sukara.
1: Iya. Nokyani.
0: Nokyani ya.
1: Nyisrik.
0: Oke,
1: Kanggo Ustad ceritane sebagai mulai nyitak.
0: Oke, mudah-mudahan monitor selalu ya, monitor selalu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, sudah siap?
1: Ya, insya Allah siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Kanggo Senok dari Kang Ibeng yang live ya di kesempatan siang hari ini buat rekan Prima semua.
1: Kanggo Ibu Sugina.
0: Oke. Okay.

0: Oke, terima kasih Kang Ibeng yang sudah bergabung. Salam-salamnya terakhir.
1: Ya, kanggo Ibu Sukina, kanggo Sing Nyitak Bata.
0: Sing Nyitak Bata ya.
1: Semoga terhibur selalu.
0: Oke.
1: Kang Bini, Kang Cerita.
0: Oke.
1: Terus kanggo Mang Sukara karo Nokian ini semoga terhibur selalu. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Kang Ibeng dan juga Mama Saka ya di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio ya untuk meramaikan Berdana Garuk Udara di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Kang Saka. Kang Gacor, Bang Disameri supaya mantap, salam dari Gacor. Oke, udah disameri kacang sebengket ya, udah ada di depan tuh. Udah di depan sana tuh. Luar biasa. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Kang Ibeng ya, kita angkat kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
2: di Gebo yuk.
0: Alhamdulillah di Gebo juga ya. Taisa, priwe kabare?
2: Sehat alhamdulillah kan.
0: Gitu ya. Lagi apa nih Taisa?
2: Lagi nelpon.
0: Kui pasti anak sing ngajari kok ya. Siapa kalau saya ngajari? Iya telepon, bener telepon ya. Orang salah orang. Aduh kalah, Bang Ganti kesekak ya. Aduh.
2: Ayo daun iris.
0: Daun iris ya, oke.
2: Yang klasiknya kan.
0: Apa yang?
2: Ada yang klasiknya.
0: Yang klasik yang biasanya kemarin di apa namanya setel Mbak Putri. Oh sebentar ya.
2: Buat Kang Ibeng sayang, Kang Ibeng.
0: Sebentar. Ya oke okay, lanjut. Ya.
2: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
3: Iya.
2: Buat Nisa Mina sama Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Buat Mama Odang sayang, Mama yang gak kena hiburan anak Mama.
0: Mama Odang, Mama Odang sayang ya.
2: Iya, buat Mama Odang sayang. Senangannya daun hiris.
0: Oh daun hiris. Daun hiris nu.
2: Daun hiris nang pareloy mah.
0: Nu klasikannya. Oke. Oke. Sudah siap Taisa, salam-salamnya sambil jalan ya.
2: Iya.
0: Oke, daun hiris kita dengarkan bersama-sama suaranya dari Taisa. Yuk mangga.
2: Buat Mama Mega sayang.
0: Iya, daun hirisnya ya.
2: Happy sayangnya.
0: Oh, sih, yuk mangga.

0: Alhamdulillah. Iya, Bang Adrian yang gak bisa ngimbangin lagunya klasikan.
1: Buat TU sayang ya kan, buat Mimi Epi sayang, buat Mama Samina juga sayang, Mimi Ratikanya juga sayang, buat Ratminanya juga sayang, buat Mama Odang Sangkan sayang banget, sayang, karena Ibu Sukinanya juga, Pak Salimnya juga paling disayang banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Kang Andri, spesialnya buat Kang Andri sayang.
0: Terima kasih sayangnya. Iya dah. Oke.
1: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Data Isa di kesempatan siang hari ini sudah hadir dan bergabung bersama Prima FM di Berdendang Karaoke Udara. Oke rekan Prima, 18 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung silakan ya di 0853 2189 9582. Yuk, mangga.

Oke, dan masih di 95,8 Rima FM, radionya Indramayu. Sekali lagi yang mau gabung, silakan di 0853-2189-9582. Mangga yuk, mumpung lagi senggang. Biasanya pada rebutan ya, karena mungkin hari Sabtu ya rekan Prima, mungkin banyak yang sedang acara. Kayak Biri ini udah siap-siap ya, udah dandan, udah mandi, terus udah siap-siap. Nah, tapi apa namanya nggak mau jauh-jauh dari ya, TikTok Prima ya. Oke, terima kasih ya, setia selalu bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Di acara karaoke di kesempatan siang hari ini.

Oke, dan di kesempatan siang hari ini tetap semangat ya, walaupun siang panas ya, tapi mudah-mudahan tidak sepanas hati kita. Karena biasanya kalau panas itu ya hawanya itu nggak enak gitu ya. Tapi bagaimanapun juga memang bukan Anda saja. Kalau yang di studio ya mungkin adem ya, tapi kalau di jalan udah panasnya nggak ketulungan ya. Mudah-mudahan rekan Prima tetap dalam kesehatan ya, jaga kesehatan, jangan sampai nanti kemana-mana tidak sedia air ya, sehingga nanti dehidrasi ya. Sekalipun ada warung dan lain sebagainya, tapi lebih baiknya membawa air ya tatkala pergi, jadi nggak usah nyari-nyari, tinggal klik gitu aja ya. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yuk, mangga yang mau gabung.

0: Oke, sekali lagi yang mau gabung ya, masih ada waktu. Bagi rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada yang request katanya, Tintin aku minta lagu Janda Bodong ya, bisa enggak? aku tapi enggak bisa nyanyi, Bang Andre yang nyanyi dah. jangan yang janda-janda aja, yang bagus aja lagunya ya. Oke. Bang Andre akan coba lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini ya. Yang masih stay selalu ada ya, ada yang hadir ya. Enggak jadinya. Oke, silakan Mama Aldin yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Tadinya Bang Andri akan nyanyi. Siapa? Mama Aldin datang. Kita sambut ya Mama Aldin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke.
1: Oke, Boyo. Gimana kabar Kang Andri?
0: Alhamdulillah sehat. Ini biasanya hari Sabtu Minggu Bang Andri kebagian yang sepi-sepi aja. Karena apa? Banyak yang hajatan, banyak yang majengan ya. Ini tumben aja Mama Aldin ini.
1: Ini pas lagi ada mau hajatan ya.
0: Iya, besok ada yang hajatan. Aduh, kondangan lagi luar biasa. Bulan
1: kemarin
0: ini tuh.
1: Kemarin panitia tak Kang Andre.
0: Iya, hari Minggu. Kok tahu sih?
1: Ya tahu, kedengeran.
0: Iya, jadinya gantian sama Mbak Putri.
1: Iya.
0: Oke. Mama Aldin.
1: Ada yang request nih Kang Andre.
0: Lagunya apa?
1: Datang untuk pergi.
0: Datang untuk pergi. Iya, datang untuk pergi. Jadi datang dulu baru.
1: Iya, datang dulu baru pergi.
0: Gitu ya. Datang ya, untuk pergi. Oke, silakan.
1: Buat Ibu Sukina, Mama Bile udah pulang belum Mama Bile?
0: Ke mana tuh?
1: Nangras di lapangan Kang Andre.
0: Iya. Okay.
1: Nang Raste, Mama setia sama Lenungnya, Bapak Salim Capur, okay. Mr. Bono.
0: Kang Ibeng barusan dari sini tadi.
1: Ya?
0: Kang Ibeng barusan datang sama Mama Sakanya.
1: Iya. Kang Rian sama Akinya. Ya, Kang Ibeng udah pulang belum Kang Andre?
0: Barusan pulang.
1: Iya. Lo pintang unyu-unyu. Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Abah Hadi Kutil,
0: oke.
1: Bang Wanta, Kang Aman, Ibu Tuti, Bunda Yuniasari, Mimi Yuniasari, Evi.
0: Oke.
1: Lama gak nyanyi, deg-degan lagi nih Kang Andre.
0: Oke, nanti salamnya sambil jalan ya, Mama Aldin ya. Oke, kita dengarkan
1: tuntun
0: bersama-sama. Oke, kita tuntun pakai
1: pakai tekan.
0: Bukan pakai tekan, pakai sameran ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama datang untuk pergi.
1: Yo.

0: terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anda Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 30 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, Bang Andre akan kembali setelah yang satu ini.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-32, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mbak Titin dari Kalimantan Selatan katanya pengen Mas aja yang nyanyikan lagu Perahu Layar. Anggia numpak perahu layar gitu ya. Yuk kawan, yuk konco, yuk gembiro gitu ya. Oke, masih bersama Bang Andre menemani rekan Prima semua sampai lepas pukul 12.00 di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk nih. Biasanya Kang Manta akhir-akhiran ya. Gak apa-apa Kang Manta, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di
0: Gebayu. Merdeka Kang Wanta. Ini baru hadir nih Kang Wanta, udah lama banget ya.
1: Lawas Kang Andri.
0: Lawas, enggak hadir-hadir. Oke, okay. Kang Wanta mau nyanyi lagu apa yuk Mangga?
1: Iya, monitor baik.
0: Tapi orang mancing-mancing ya. Monitor itu kok aduan baik. Anak-anak sing request lagu Anggia numpak perahu layar. Ku wong Kalimantan Selatan gue.
1: Oh itu ya, boten sanget.
0: Boten sanget ya. Engko Bang Andri bae sing nyanyi ya, perahu layarnya ya. Iya, Jawa bisa, Sunda bisa, Inggris bisa, Dermayu bisa, apa maning enggak? Kalimantan Selatan bisa. Oke.
1: Nyobakin maning Kang, ya lagi belajaran baik ki. Melayu-melayu Kang, sudah tahu aku miskin Kang.
0: Sudah tahu aku miskin ya. Oke.
1: Ibu Supina Ibu. Sugeng wayamene Bu. Semangat terus, sehat selalu ya Bu ya. Kang Mama Ali ini Kang pun lebet,
0: Kang
1: ini palebek.
0: Sudah tahu aku miskin itu apa judulnya ya? Sudah tahu aku orang miskin gitu ya?
1: Iya, judulnya sudah tahu aku miskin.
0: Masa sih? Sudah.
1: Coba di YouTube-nya mau kan judulnya aku.
0: Sudah tahu aku miskin. Oh, ini tuh ya.
1: Iya. Kang Isamina, Kang Iben.
0: Oh, iya.
1: Kalian nama Saka, Kang Rasti.
0: Oke.
1: Kang Ernie Gunung, Misetia, Mister Bono, Kang Rian, Nanti Metal, Kang Aman, Kang Timan.
0: Oke.
1: Pak Uyut, Nok Bintang, Anono, Saba Najwa, Badai Putih, Rang Ayontoy. Kang Mama Indah, Bapak Amin. Kang Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Kang Mama Odang, Mama Paujan, Mirat Mina,
0: okay.
1: Mama Rat Mina, Mimi Epi, Mimi Rati, Mas Sondo, okay. Mama Pebi, Kang Mama Dora, Mom Sarah, Kang Mama Titan, Mama Solehan, Misanti, Capur, Kang Ege Teisa, Kang Rojaya, Kang Gadai Organ, Wakisu, Teisa, Kang Dasmo, Bunda Haja Mary, Mbak Haji Ali, Haja Supriyatin, Haja Supriyatin, sama Bapak Haji Erma, Mimi Eb,
0: Mimi Eb,
1: Kang Pancawala.
0: Oke, Kang Wanto sambil jalan ya. Oke. Nanti kalau kurang pas nanti kita ganti. Sudah tahu aku miskin ya.

0: 일부러 그자르그자하네 강마다 야.
1: Oh,
0: iya berarti mesti apa kudu tuku radio kaya ya.
1: Iki padahal nang ate kulane kumpeng ning salon.
0: Lho ngono ya. Tapi suarane kok
1: kita ngomong kan mulai kan angkat HP.
0: Oh iya iya. Ya wis ora apa-apa, sing penting semangat ya Kang Mata ya.
1: Tangan jerit-jerit.
0: Oh iya. Oke.
1: Biasa naik apa? Biasa suara dhuwur kan ketika repat apa nganggone suara rendah kok laku. Kadang-kadang kumengkan padahal mah enak suara rendah lah lalu.
0: Tapi gini udah pas ini harusnya nih ya.
1: Tapi biasanya kan memang kadang-kadang kok musiknya kan beda-beda.
0: Betul ya. Makanya gini Kang Wanta, kalau ya, maunya yang gambar apa gitu kan nanti kita cari di sini. Kalau iya, pas nih ya. Kemarin itu lagu Tengdung tah, ya kan?
1: Iya.
0: Terus apa sing Blangpak nah, iya. Jadi apa namanya sesuai selera Kang Wanta gitu loh. Oke.
1: Oke,
0: sami-sami.
1: Disenggol maklum.
0: Kok disenggol Bang Andre aja.
1: Matur suwun ngaturaken
0: Kang. Nggih, sami-sami Kang Wanta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wanta ya di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, Bang Andri akan kembali setelah yang satu ini ya.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Korek Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 46 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. 1212 1212. Kalau tidak ada Bang Andri yang akan menyanyikan lagu ya, request dari Tintin dari Kalimantan Selatan ya, yang sudah ada di live TikTok di kesempatan siang hari ini, Bang Andri akan mencoba lagu Jawa ya. Lagu Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengahan ya, lagunya Perahu Layar. Oke rekan Pima, sekali lagi ditunggu, barangkali ada yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada, Bang Andri akan menyanyikan lagu Perahu Layar ya. Dan mudah-mudahan berkenan. Kalau nanti di tengah-tengah ada yang mau gabung, diangkat ya. Oke, rekan Prima, kita dengarkan lagu bersama-sama, Perahu Layar. Asik. Dan selamat siang aja buat semua yang turut hadir di kesempatan siang hari ini.

Ya, di kesempatan siang hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre dan spesial buat Tintin yang ada di Kalimantan Selatan ya, mudah-mudahan terhibur. Dan juga buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima, 53 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan siang hari ini masih ada waktu ya, yang mau gabung silakan di 0853 2189 9582.

Oke rekan Prima, 53 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti Bang Andri akan kembali lagi di acara Venstura. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke rekan Prima, di menit yang ke-54 ya, di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, di menit yang ke-54 rekan Prima, Bang Andri akan break ya untuk masuk ke Venstura, Fans Ketemu di Udara. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 14.00. Oke rekan Prima, Bang Andri akan break sejenak ya untuk masuk ke Venstura, Fans Ketemu di Udara. Neng Prima FM. Oke, kita hadirkan buat rekan Prima semua, Wong Tani.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kining Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Selamat siang aja buat rekan Prima yang sudah panteng dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja, dan mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre ucapkan selamat siang ya buat rekan Prima yang tergabung dalam grup Fans Tura ya di kesempatan siang hari ini, yang sudah panteng dari pagi sampai dengan siang hari ini, pengen diucapkan selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa buat Mama Indah ya, mudah-mudahan Bapak Amirnya lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Dan buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada ya, jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa menikmati yang namanya pemandangan, tidak bisa menikmati makanan enak dan lain sebagainya. Maka dari itu Bang Andri mengajak buat Bang Andri sendiri dan juga buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, kita jaga kesehatan ya, dengan apa, mengikuti pola hidup yang sehat, yaitu dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan tak lupa dan tak kalah penting adalah berpikir yang positif, ya enggak rekan Prima. Insya Allah badan kita akan sehat, pikiran juga sehat, dan kita makan juga enak kalau kita sehat, ya enggak rekan Prima. Ternyata kesehatan itu penting. Kita akan mengetahui bahwa sehat itu penting tatkala kita sedang sakit, ya enggak rekan Prima. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Yang mau gabung di Fans Tura bisa gunakan ya di 0853-2189-9582, atau rekan Prima yang ada di live TikTok ya, ini nomornya di 0853-2189-9582, lewat WA nanti dibaca Bang Antri, atau langsung telepon juga boleh, ya enggak? Oke, sebagai penelpon pertama kita angkat dulu ya, dengan siapa nih? Di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura, merdeka, Fans Tura.
1: Ning Kene
0: Ki,
1: Prima FM.
0: Iya doh, saya khawatir dimarahin sama Mimi Ratmi. Nah kemarin telepon gak diangkat-angkat ya.
1: Iya.
0: Aduh ampura ya Mi, masalahnya ya Prima ya, aku sing manjing ya, terus waktu nentok lah kono. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cintanya kepada Prima FM ya.
1: Ya iya dong, tetap cinta sama Prima FM.
0: Prima FM gitu loh gitu ya. Terus yang kedua ya Mi, lagi wingi kan 17 Agustus ya, pada rame nang ngono nang kene, aduh gak sempet ya ke rumah. Di rumah ada hiburan, di sono ada hiburan. Esok mah anak karnaval nang orgeles nonton dingin ya. Begini anak tontonan sing parko malah atuh temen ya nang kanan kene bae ana lah.
1: Ini rasa nau sedia gorengan-gorengan.
0: Nah, ngono ya.
1: Anak gorengan tuh.
0: Aduh.
1: Mister Bono.
0: Mister Bono ya. Iya. Wah, klunsune mah murah kono. Iya, ya aja sih kasih sing empuk-empuk atuh.
1: Lah,
0: sing tengah sapa bae ekonomi.
1: Sing tengah cuman Mama Uweng.
0: Mama Uweng,
1: Mama Nenek.
0: Oh iya.
1: Mami
0: Epi kah. Perwakilan bae ya.
1: Iya, perwakilan bae.
0: Kalau Mama
1: nama sampe sekat ke Tupru.
0: Mama Ratmina sih. Mama Ratmina sih hadir kono.
1: Mama Ratmina orang.
0: Orang ya.
1: Jadi kita kepada mendi ya.
0: Ya prima ya. Pada sibuk sih tanggal 17 Agustus itu ya wingi ya. Duh.
1: Iya.
0: Ya wis kapan-kapan nih Ana Maning ya kita hadir ya.
1: Iya. Barang pas 17-an ku esuke ku anak arek
0: atas.
1: Heeh. Mandir rancangku.
0: Oh, ngono ya.
1: Nah, mah dengan masih dulu.
0: Nah.
1: Sebelumnya Agustus kan yang cari karena arak-arakan mani masih dulu mani.
0: Iya, tapi ini
1: Mirapina beli manji-manji.
0: Oh iya, pantesan kuno ya.
1: Majengan baik.
0: Majengan baik terus duwe hajat kuno ya. Aduh. Oke, Mi. Ya ana, tapi weru ne Mimi Ratmina lagi sibuk ya. Ya wis bagian bae lah, engko bae ketemu namun wis rada-rada longgar konon.
1: Iya.
0: Sekian mau wis longgar ya berarti bisa telepon kono ya.
1: Bisa.
0: Oke, Mimi. Jarene ka.
1: Mimi Ratmina lagi wingi jam 4
0: ka. Iku
1: Indani jebetanan kene anan gurine mimin.
0: Oh iya.
1: Tapi wis somono.
0: Wis sehat durung go saiki Bapak Amir
1: ya. Ya wis sekil madrung kono maning Mimi Ratmina.
0: Tapi lagi ngedrop apa priwe jare?
1: Iya jare nama aku sing ngedrop. Tapi yang beli ku Pak Amir Mas sehat bae.
0: Bah iya bae. Gering ora gering pada baik ngono ya.
1: Pada baik.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan sehat ya. Cepat sehat Pak Amir dan bisa beraktivitas seperti semula. Oke, okay. Mimi Ratmina mau request lagu apa? Yuk Mangga.
1: Anak Pareng Belang.
0: Anak Pareng. Oke. Okay. Salam-salam ya Mangga.
1: Salam-salam terutama anggota sekalian ya Kang Andre.
0: Oh iya,
1: iya ora on air.
0: Ya, wis weru lagi pada sibuk ya 17
1: iya,
0: Agustusan.
1: Iya. Bung Kandara ni sombong mimiratina ya anu-anu aduh orang Andre.
0: Biasa baik kayak wong kono lah.
1: Baik. Wis mimiratina mah.
0: Netral men netral ngono ya.
1: Netral, ya itu sedia sama-sama yang teka-teka aja. Ya wis, lungsunya tak berat akan masak, yang ada maning.
0: Aduh. Oke, lanjut Mangga.
1: Ya, suang gue sondol. Anggo Mimi Epi.
0: Oke.
1: Anggo Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina, oke.
1: Mama Indah, karo Pak Amire, okay. Gajah Waras ya Pak. Terus kumpul-kumpul maning.
0: Kumpul-kumpul maning.
1: Aku Mama Odang, Non Ara, Mama Titi, Anggo Pak Salim.
0: Mama Salim, oke.
1: Okay. Anggo Mister Bono.
0: Mister Bono.
1: Pas ketemu ya Mister.
0: Oke.
1: Pak Salim.
0: Oke.
1: Pak Igeng. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, oke.
1: Ibu Tamina. Terus Tete Upet.
0: Tete Upet, oke.
1: Anggo Papa Angga, Mama Angga.
0: Oke.
1: Anggo Teh Nani.
0: Teh Nani, oke.
1: Karo Kang Panie.
0: Oke.
1: Anggo Teh Leha. Karo Kang Mak Dore.
0: Oke.
1: Terus semua nobe ya Kang Andre.
0: Oke, Mimirat.
1: Mau pamit dulu.
0: Oke, silahkan.
1: Kopi pahit, jangan diminum. Mimirat, Mimirat pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Sosiale nganggo Kang Andre.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, Kang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratmina ya, di kesempatan siang hari ini sudah hadir di 95,8 Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan ya. Buat yang mau interaktif di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih di belakang Mimi Ratmina? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning kene ning Prima FM.
0: Nang Rastim. Nang Rastim lagi.
2: Lagi. Heeh. Mangkane lagi ayun-ayunan.
0: Lagi ayun-ayunan. Awan-awan ku ya. Nong isor wit-witan sing apa? Wit-witan sing gede kan.
2: Wit kembili.
0: Isor wit Tanjung. Nang Rasim wis mangan durung kono.
2: Yakin.
0: Oh.
2: Ana pribasa kok penjaluk tetap Mimi Ratmina.
0: Nah iya, ana luwiane durung ngono ya.
2: Sedurunge 17-an
0: majengan hajatan. Nah iya. Nah kono.
2: Terus majengan maning kuaya temen. Gorengan
0: nek kepetin. Iku luwe di toko endi ya? Apa di kok pendaringan apa priye? Kok
2: tanggo rong wulan.
0: Di toko nang kulkas apa priye kok nak?
2: Heeh. Kakak doyan nek kakak ndek bakal blok ketinek kurber blok ketinek kok.
0: Apa tuh blok ketinek?
2: Sing
0: sayang kalah
2: tentang
0: sah
2: unsah berarti kan
0: selamatan
2: kalah
0: jadi sing tersisa muklung su jadi kono
2: lu sebakal bakal khusus kan gue kalau di depan sih
0: aduh
2: anak rumsu anak gorengan
0: pelanggaran pelanggaran gue pelanggaran
2: gorengan
0: Melincu ya, iya pelanggaran nggak pelanggaran.
2: Pelanggaran gak indah umbar nambah. Tinggi kan kali sekrembolan gak menang bayar orang dibagi loro. Tinggi busukin aku kan.
0: Iya. Dibagi loro.
2: Ora dibagi loro kan.
0: Di kamar dewek main kuno.
2: Di kamar dewek main.
0: Waduh. Berarti warungnya kuno ya.
2: Wis pasar itu kanggo setahun dia kang.
0: Oh, udah
2: tahun. Ini oleh sawer ini ibu sekian orang mampir-mampir.
0: Orang mampir-mampir azan. Bablas bae ngono ya.
2: Bablas ngibrit
0: wae. Ngoti takoni go ya. Engko lamun telepon, saweran apa? Sawerane apa kono lagi
2: wingi kok ya. Nah, iya,
0: ya paling-paling orang aku ada gitu.
2: Oh iya paling ada aja paling
0: ikut, kan? Ada aja. Tahu ini Bu Sukina lagi kemana nih? Tumben aja nggak masuk nih.
2: Iya. Berapa apa? Ibu Sukina tetekan Mister Bono mabuk masih siap lah.
0: Oh, iya siap. Ya. Iya. Oke nang Rasim lagunya apa yuk Mangga?
2: Lagu nekin datang nang Rasim ya. Sudah
0: lebih
2: gampang apa sih ya?
0: Apa? Akeh gampang akeh sih gampang. Kabeh ya gampang lah ngono ya.
2: Gampang kabeh kan ya. Heeh. Dari Kembela sing dari Ski. Haji Uun Bela.
0: Heeh. Apa kono?
2: Apa ana? Sing publikari kan mereka Uun ega.
0: Aji Uune lagi nang anu kan lagi nang Jakarta kuno.
2: In Jakarta ya kan ya.
0: Iya.
2: Terus kema Mimi apa ya? Dadang Anesa lah, dadang Anesa.
0: Ah, dadang Anesa. Apa kuno ya?
2: Kumpul ayam bela.
0: Kumpul ayam.
2: Ya.
0: Coba dicari kumpul ayam. Oh.
2: Nah, Mimi Ratmina, kok ada peribahasa ke Mimi Ratmina. Anggo Mimi Ratmina Mama Ratih Om Sondol. Terus
0: kanggo
2: Mimi
0: Epi,
2: terus Mama Odang, Mama Ratmina, terus kanggo Mama Pepi, Mama Papa Yuni, terus kanggo Tete Isa,
3: Terus kanggo Ibu Sukina. Mama Billy.
0: Okay.
3: Mama Aldin. Ibu Samina.
0: Oke.
3: Okay. Mama Titan.
0: Oke. Okay.
3: Terus kanggo Mimi Nani. Mama Leha, Mama okay. Nenek. Terus Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Oke. Okay.
3: Bang Ibe yang mesti balik, Kang Ibe.
0: Kang Ibe, Ibe uwis.
3: Si kandak ikat
0: sangat
3: kang.
0: Eh?
3: Si kandak.
0: Oh, wes diikuti wes.
3: Ya yes, kang.
0: Okay.
3: Oleh diurap ya kang ya.
0: Iya diurap
3: separo.
0: Diurap separo.
3: Di jalan asam separo.
0: Terus digawe karedo.
3: Di toel separo.
0: Ya digawe karedo kang ya. Ya.
3: Karedo separo kang. Kanggo kang Ibeng.
0: Oke.
3: Okay. Mama Saka. Mimi Meni,
0: okay.
3: Mama Li, Mang Wanta,
0: okay.
3: Wakanden, spesial kah?
0: Spesial le.
3: Andre baik.
0: Oke.
3: Okay. Peribasan emang kali kita
0: Pribasane.
3: Jalan-jalan karo pes Pertamina.
0: Cakep.
3: Nandur jai, nandur pete.
0: Cakep.
3: Kewang salan kanggo Mimi Ratmina. Mengucare tang sekian lagi akhir berkate.
0: Nah iya kau nucare. Ya.
3: Sebab kita lagi bingung ini terus pasti yang anbae.
0: Jadi berkati ditumpuk-tumpuk anu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renang Rastim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke dengan Prima jangan kemana-mana. Hei Ibu Sukina tak hadir. Gak apa-apa Ibu Sukina diangkat dulu ya. Ibu kita nih jangan sampai kelewatan ya. Oke kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
4: Enturaki. Ning Prima FM.
0: Radio nomor 1
4: Indramayu Barat nomor 1.
0: Oke Ibu Sukina.
4: Oke.
0: Tumben si kari-karian baik.
4: Mau ku telepon harapan bang. Ajarnya kau dengan lajani gini nanti kita nih.
0: Iya wes, ora nuruti pelanggan juga, ora apa-apa. Rezeki jangan ditolak.
4: Nah begitu. Banyak waktu ini.
0: Iya banyak masih banyak waktu. Tenang saja Ibu Sukina. Pokoknya ditunggu karo Bang Andre ya, ditunggu pokoknya ya.
4: Pokoknya tunggu ya.
0: Iya pasti iya. Oke.
4: Menang Rasti.
0: Menang Rasti.
4: Rame
0: ya.
4: Baik kayaknya ya Allah, Bono. Karena Bono. Iya ya nang. Ya wis kok bakal nang Rasti nenek.
0: Wis aja kuatir pokoknya dingin-dingin lah ya. Ana pokoknya jatahe ngono ya.
4: Ana ngelarasin mak Ana.
0: Sing penting pada sehat, sing penting pada
4: Angin.
0: Waras ya.
4: Angin ini ya sing penting pada waras sehat, lekam ya.
0: Bakar rezeki mah bisa digoleti. Bakar rezeki mah bisa digoleti ngono ya. Yang penting sehat iku kudu dijaga.
4: Nah, kayak kalau kita geng wale nang rasi benang, pemangane jaga ya nang, kimchi suasa lagi bersahabat ini.
0: Iya.
4: Lagi pada pilek.
0: Lagi pada pilek masalah iku panasnya kenceng terus anak angin terus sing bengi ku lagi apa adem ya, adem kayak kono. dingin, semacam dingin ya. Oke.
4: Aku ndak putuna lagu. Nang rasi mau lagu apa kena ya?
0: Jaluk kumpul ayam.
4: Dadang aneh saya.
0: Iya kumpul ayam kono. Kalau Bu Sukina lagune apa?
4: Apa
0: kono ya? Dah.
4: Apa kene gogune?
0: Pokoke
4: aneh sama gua iya. Kan dadang aneh saya.
0: Dadang aneh sa wis ka wis direku wis ka. Liane liane dadang aneh sa ta.
4: Liane deh. Anu bela. Apa karena sakit kah?
0: Apa?
4: Duh, di lema bak batin ya.
0: Di lema batin.
4: Iya, lema batin bela.
0: Iya.
4: Cuma itu ya. Nah, itu kondisinya nanti lapang ngalun-ngalun kok.
0: Oh iya. Oh.
4: Oh rame banget bang Andri. Kotor guys mulai. Oke, jampir oke. Kita emang kembangin catin bang bang Andri kene.
0: Oh iya.
4: Orang sambil ngalun-ngalun.
0: Oh iya, singkene bae rame ya.
4: Rame dong.
0: Biasanya dilema biasanya di dilema batin mah Bi Rini sing seneng ku dilema batin gitu ya.
4: Heeh, banget
0: Bi Rini loh, Bi Rini ya.
4: Oke.
0: Bi Rini sing ya, sing mau kena ya. Oke, mangga salam-salamnya silakan.
4: Salamnya gue Bang Andri dingin ya. Okay, semoga mangga sehat selalu. Banyak rezeki, panjang umur Bang Andri. Gua nang rasi mau sendal mudun. Anggo mimilak mina. Mimilak mina bakat 17-anku di mana-mana tempat kok rame. Bener Bang Andri, maaf bae nang ngantar jatah tak kita PGR teng ngarep ningguri ya anak abe. Ame.
0: Iya.
4: Angka penyanyi anu kan Bang Andri. Si Simbogor.
0: Simbogor penyanyi nego sing. Oh.
4: Iya, panggilan sing enak kan sing bener ngelun sabun.
0: Oh iya.
4: Ya kok rame-rame. Ya bisa mendibendi ya Bang Andri ya. Ning
0: iya.
4: Tangga-tangga begagi pada kita organ-organ KB.
0: Iyalah, wong malam 17-an ku lagi pada nang diinti ake anu sih ya, ake tontonan ya, ake tontonan enggak tinggal milih bae.
4: Galak-galak atas yang meleke bae
0: iya, karo
4: komander mandi rek. Borok sing nang turu bae gawe itu lah.
0: Sing lagi nang gone Bang Andri kan ana nang gantar kan ana sandiwara, ana topeng gitu ya.
4: Iya lah, segala-gala apa kabeh. Kita marok nang prima bae kuping turunan enak kerung derek bae.
0: Iya. Oke, mangga Ibu Sukina lanjut.
4: Lanjut. Mau kan enggak usah Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
4: Okay. Anggo Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke.
4: Okay. Karo Mama Rati, Mama Rati orang manjing-manjing lagi puyang sama Merati. Singkat sama Merati, ayo manjing ki, naik. Anggo okay. Teisa. Anggo Waeng,
0: Wa. Waeng.
4: Waeng. Sehat selalu ya, Wa.
0: Oke. Okay.
4: Anggo Mama Odang. Mama Odang, semangat Mama Odang.
0: Oke.
4: Okay. Anggo Mama Indah. Semoga Bapak Amir cepat sembuh. Sembuh maning, Mama okay. Odang. Mama Odang, Mama Indah. Sehat selalu. Semangat.
0: Oke.
4: Okay. Oh, Ibu Tuti. Nama nama siapa kan yang kom Ibu Bunda Mary bela.
0: Bunda Mary. Mama
4: Rosalina. Bunda Mary. Angga Mama Tita.
0: Mama Tita.
4: Oka Senira. Okay. Kalau Angga Ije. Kang Rian.
0: Oke. Okay.
4: Kang Timan. Kang Timan. Manjing gak ada roknya be Kang Timan. Bakal manjing orang Timan masih bube. Orang salam-salam aja.
0: Salamnya kan gue kabeh ngono jare emang Timan.
4: Iya, kabeh
0: gue
4: kan Timan.
0: Di rapel. Oke.
4: Iya kan Timan. Gak uyut. Gak kisut. Gak bab ano. Kang Wanta.
0: Kang Wanta. Kang Wanta.
4: Ayo Kang Wanta. Lagian Kang Wanta. Naik. Semangat. Gak Mama Iit, karo Kang Kumise Gending, karo Sapur,
0: okay.
4: Bapak Salim, semangat ya Bapak Salim, sehat-sehat okay. Selalu. Anggo Kang Ibeng,
0: Kang Ibeng.
4: Apa arti lewat Kang Ibeng? Kang Ibeng.
0: Oke.
4: Okay. Cuman Pak Kang Ibeng, senggolannya Kang Ibeng apa besoknya yang ngir bae. Mama Aldin,
0: Mama Aldin, oke.
4: Anggo Nok bintang unyu-unyu.
0: Nok bintang unyu-unyu, oke. Okay.
4: Kang Ege. Lagi mendi ya di lapang, ngalun-alun apa?
0: Kang Ege lagi.
4: Karo. Kang Condole.
0: Oke.
4: Okay. Mama Mega.
0: Oke.
4: Okay. Kok masuk? Ayo. Ada ngantuk kalau kena dingin. Ya udahlah, kalau okay. Udah hujan dulu. Makasih.
0: Oke.
4: Salam Ibu Sukina. Selalu.
0: Amin.
4: Ucapane. Kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit lagi sibuk.
0: Oh iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. ibu kita, Ibu Sukinah ya, di kesempatan siang hari ini sudah hadir ya di apa namanya Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Oke, rekan rumah, 31 menit ya, lepas pukul 12 dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Gimana kalau kita kumpul ayam? Oke, buat rekan Prima semua ya. Ada kumpul.

0: anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh.
1: Anggota tubuh ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Iki piro jadinya.
0: Ayo.
1: Ada kaki gak bisa jalan. Bukan ular seribu.
0: Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja.
1: Iya.
0: Kaki betul. Kursi nggak bisa jalan. Bisanya diangkat.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung.

0: Tamiflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
4: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Oke, dengan Prima.

0: 56 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 14.00 dengan lagu-lagu pantura atau lagu-lagu tarling ya, yang dipersembahkan untuk rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada. Yang mau request boleh ya, yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan nomornya di 0853-2189-9582. Dan juga barangkali rekan Prima yang ada di live TikTok ya, nomornya ini ya di 0853-2189-9582. Oke, boleh gabung ya. Nanti ketemu Bang Andri langsung diangkat teleponnya. Oke, kita buka di 0853-2189-9582. Ada yang masuk ya, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Fans Tura.
1: Radio Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dengan Mama Rati. Halo.
1: Halo.
0: Mama Rati, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mama Rati lagi di mana nih? Di rumah aja ta?
1: Di rumah.
0: Lagi dodok be. Mama Rati wis suwe ya, wis lawas ora telpon-telpon ya, lagi kiye masuk ya.
1: Iya.
0: Terus Mama Rati pripun kabare, sehat ya?
1: Sehat. Kang Andri pripun kabare?
0: Alhamdulillah Kang Andrine juga sehat. Oke, Mama Rati mau request lagu apa?
1: Dengan lagu apa ya?
0: Lagune Ana Dilema Batinku, request Ibu Sukina. Tapi lamun pengen request ya boleh.
1: Lagu apa ya
0: kan? Nong laci ini Ana beli kono lagune nang laci laci.
1: Dengan lagu yang kangen.
0: Apa toh?
1: Dengan lagune apa ya?
0: Apa sing enak ayo.
1: Dengan pelayan pedesan.
0: Pelayan pedesan?
1: Iya.
0: Waduh, pelayane pedesan. Iya, pelayan pedesane iku sing pelayane sing apa lanang apa wadon ngono ya. Pelayane ngono ya.
1: Ya, pelayane
0: awan. Oh, ngono ta. Aduh. Ngono ta. Oke, coba dicari ya. Oke, salam-salamnya dulu buat siapa ya, Mangga?
1: Salamnya buat Ibu
0: Sukina. Oke.
1: Yang sehat. Yang semangat terus.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Adi. Yang Sali.
0: Oke.
1: Buat Kang Rasti.
0: Kang Rasti.
1: Kang Wanta.
0: Oke.
1: Buat Mr. Dono.
0: Teh Isa, oke.
1: Buat Mama Indah, sama Bapak Amirnya, semoga sehat selalu, cepat sembuh ya Pak ya. Buat Ibu Tuti,
0: oke.
1: Buat Mimi Ratnina,
0: okay.
1: Mama Ratnina.
0: Oke. Okay.
1: Capur,
0: oke.
1: Okay. Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Buat Mama Dede,
0: Kang Ibeng.
1: Oke. Okay.

0: Semuanya aja Kang Andre.
1: Oke dah.
0: Spesialnya buat Kang Andre, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Rati di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Live TikTok di 95,8 Prima FM. Oke, terima kasih ya Mama Rati ya. Oke, rekan Prima, kita hadirkan ya lagu yang bagus ya. Tentunya di kesempatan siang hari ini masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fenstura, Fans Ketemu di Udara. Oke, terima kasih Kalima, terima kasih ya sudah bergabung bersama Bang Andre ya di kesempatan siang hari ini. Oke, selamat beraktivitas ya Kalimah ya. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu ya di kesempatan siang hari ini. Sambil menemani rekan Prima dimanapun Anda berada, jangan lupa di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Iya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya ini gitu.
1: Aduh,
0: dulu.
1: Sisir JLT 5 jari sih. Sisir 5 jari.
2: Sembilan 5,8 Prima FM.

0: Pan Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kineki Neng Prima FM. Dan rekan Prima, tadi sudah kita hadirkan ya, lagu ada Dilema Batin, ada juga Pelayan Pedesan. Siang-siangku lagu ini Pelayan Pedesan. Iya kok, jam 13:15 waktu ini makan siang. Yang belum makan siang ya rekan Prima, yang sudah makan siang berarti tinggal santainya sambil dengerin Prima FM, lagu-lagu pantura gitu loh. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda di Ventura sampai lepas pukul 14 ya, dengan lagu-lagu pantura. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Dan terima kasih juga yang sudah hadir di live TikTok Prima ya di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Tak lupa buat yang ada di Kalimantan juga, selamat siang, terima kasih ya sudah bergabung ya. Dan juga yang ada di Eretan, yang ada di Pantura di kesempatan siang hari ini, selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat.
1: Enak masaknya segerap sindakan.
0: Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga. Tadi Mama Aldin gak jadi karena akan ada playlist ya. Oke, mulai dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk mangga.

Oke, sekali lagi yang mau gabung masih ditunggu di 0853 2189 9582. Dan dengan cuma 13 menit ya, 17 menit lepas pukul 13 pada kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre mengajak rekan Prima yang terganggu kesehatannya di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan semuanya yang hari ini sedang sakit, Bang Andre mendoakan mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang sedang kena flu, pilek, demam dan sakit kepala ya. Jangan lupa ya rekan Prima, kalau flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultraflu ya biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu mesti minum Ultraflu ya, sakit flu-nya jadi bingung, akhirnya flu-nya langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Kalau Anda sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum saja Ultraflu, cepat hilang ya. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan rekan Prima, Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, juga toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya dari itu ya rekan Prima, kemana-mana jangan lupa ya, kantongin ya, sedia selalu Ultraflu, biar apabila Anda flu segera sembuh ya dengan minum Ultraflu. Dan Ultraflu ini sekali lagi produksi dari Hanson Pharma.

Oke, dan masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 085321899582. Oke, kalau tidak ada kita hadirkan ya. Kang Cudal Cono ya, kita hadirkan ya lagu request Anda di kesempatan siang hari ini. Oke, ada cibulan ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Kita hadirkan bersama-sama. Yuk.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng kini kini neng Prima FM. Jadi Kang Imam sengke lagi, yang penting penyiari orang panas hati nih karena. Oke, dan Ringan Prima di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara, neng kini kini neng Prima FM. Oke, Ringan Prima 33 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini, dan Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 14.00. Dan jangan lupa Ringan Prima, nanti setelah Bang Andri akan ada Kang Arya ya, yang akan menemani Ringan Prima di acara sepanjang jalan kenangan. Namun Rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri menemani Anda masih di acara Fanstura, lagu-lagu Pantura yang kami hadirkan untuk Rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk, diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura,
1: Peniku nang Prima FM.
0: Oke.
1: Okay.
0: Indramayu Barat. Kang Ibeng, sudah sampai rumah tak Kang Ibeng?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Tadi mampir di Bututi. Waduh, iya. Berarti makan mie ayam tak kono.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Oh, Mbak Putrinya mungkin ada keperluan jadi buru-buru pulang. Oke, Kang Ibeng, terus langsung nang sawah apa nang umah dingin istirahat kuno?
1: Nang umah.
0: Oh, berarti.
1: Wong pada nyetak bata.
0: Nyetak bata pres apa bata sing kujur kana?
1: Bata kucur
0: ya. Lamun parker uga ngendri tuku kan. Ados ya anggote ya. Oke.
1: Pada menggawe ning arep omah sih.
0: Oh, ngono ta gawene ya. Berarti jukute anu tanahe nang dinang sawah jukute.
1: Iya, ning karangan.
0: Oh, ning karangan. Wonter kok karangan
1: ning sawah. Oh
0: iya. Lah iya, oh ngono ta. Karangan ente dadak nang sawah ya. Buat nyetak baterai, nyetak apa? Bata ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk mencetak bata ya di kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Ibeng, lagunya apa tuh?
1: Salam-salam ya, Kang Bosi nyetak bata gitu.
0: Oh iya, lagunya dingin, apa? Gunggu, koncak-kaca.
1: Orang niat dadi wong susah, si Bang Andri.
0: Orang niat dadi wong suka, Kang Anu ya.
1: Sama Kang Bini. Oh? Yang mana ke Kang Bini nyetak bata semangat.
0: Iya semangat ya. Jadi orang niat dari wong susah ku kerja terus kuno ya.
1: Kerja terus.
0: Iya, okay lah. Berdoa
1: dan berusaha.
0: Betul. Okay, salam-salam minggu siapa yo mangga.
1: Anggo Kang Bini. Anggo Kang Cerita. Kanggo Nokiani sing lagi nyisrik batane
0: semangat ya. Oke.
1: Okay. Panas-panas kasihan.
0: Oke.
1: Okay. Semangat banget karo
0: mboke. Mboke sakat.
1: Karo Mama Esaka.
0: Oh iya Mama Esaka. Setia selalu Mama Esaka ya. Bagian panas-panas ora apa-apa sing penting ana hasile kah konon. Oke. Oh iya, matur kesuwun kancange Kang Ibeng. Engko nggo sayur kan nang omah. Iya. Oke.
1: Terus kanggo Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Kang Rastin. Cabur,
0: oke.
1: Pak Salim. Ibu Tuti, Mama Aldin,
0: Mama Aldin. Oke.
1: Okay. Mimi Ratmina ke rumah
0: Oke.
1: Isa yang punya saya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Epi.
0: Mama Epi, oke. Okay.
1: Mama Indah. Semoga anak cilik ke angonega. Mong-mong anak cilik.
0: Oke.
1: Anak cilik sing angel diomong-omong iki. Kirene ngedrop maning mau pen mampir mono Bang Andre.
0: Nang kanan.
1: Lawange digawa. tiga kelingan anak-anak kan balik sekolah.
0: Oh dan iya, jadi langsung anu buru-buru ya balik ya.
1: Iya, tas minum-minum.
0: Ibu Tuti ya, langsung ya. Iya, wis ora apa-apa, esuk maneh lah ya.
1: Insyaallah.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya Bang Andre ya. Yuk.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih barangkali yang mau gabung? Tadi Mama Aldin kemana tuh? Oke, 38 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan, masih ditunggu di 0853 2189 9582. Seperti lagunya ya, orang ini ada di wong susah lah kuno. Yang penting kan usaha, apapun jenis usahanya, yang penting kita nikmati, kita tekuni, kita jalani, insya Allah membuahkan hasil. Jangan hasil yang gede-gede, yang penting kecil tetapi tetap jalan dan istiqomah lah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di belakang Kang Ibeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans turan Nengke Neki. Sarang Mama Odang. Halo. Mama Odang. Damang, Mama Odang.
1: Damang, lagi tiduran.
0: Oh, lagi tiduran dah. Nggak sudah rencan, Mama Odang.
1: Nggak dua kali.
0: Oh, nggak dua kali. Aduh, Bang Andrinya belum kan?
1: Makan siang.
0: Iya. Lamun apa nama rencan dahar ya, dahar helak atunya. Sarang saha eta, Mang Odang, Mama Odang?
1: Sarang putu.
0: Oh, sarang putu. Oke, Mama Odang arek nun lagu apa yuk mangka?
1: Lagu Juragan Empang.
0: Juragan Empang bae. Oke, Juragan Empang. Oh, mau joget ta?
1: Iya.
0: Oke, Juragan Empang. Salam-salam minggu sampai yuk mangka.
1: Salam-salam untuk Bang Andre.
0: Nuhun, terima kasih.
1: Kang Ibeng,
0: Kang Ibeng, Kang Ibeng.
1: Mama
0: Ratmina, oke.
1: Mama Epi.
0: Mama Epi.
1: Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
1: Nang Rastim.
0: Nang Rastim, oke.
1: Bapak Salim.
0: Bapak Salim. Siapa kono? Mimi Ratmina ta?
1: Iya, Mimi
0: Ratmina.
1: Mimi
0: Ratmina. Ayah nu batur Mama Menita.
1: Ya Mama Tita.
0: Oke.
1: Parowo mengendi ah.
0: Nah, sadenya.
1: Bapak Amirnya di impres, dirawat di impres.
0: Iya, di apa namanya, puskesmas.
1: Cepat-cepat sembuh Bapak Amir.
0: Okay.
1: Sehat selalu.
0: Oke, Mama Odang.
1: Udahlah, segitu aja.
0: Mama Odang, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura. Fans ketemu di udara neng kini-kini neng Prima FM. Dan rekan Prima yang gabung di live TikTok, terima kasih ya. Dan juga yang mau gabung untuk interaktif, nomornya di atas ya, di 0853-2189-9582. Oke, gak akan hilang nih ya, nyangkut terus. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mama Odang yang di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 42 menit lepas pukul 13. Dan sekali lagi yang mau gabung, sekali lagi di 0853-2189-9582. Oke, dan juga nah, itu satu lagi yang sudah masuk. Oke, dibuka kembali, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka Ventura.
1: Neng kene ki, neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Iya, Mama Alden tadi karena ada yang mau masuk tadi, maksudnya itu ada yang mau diisi, jadinya harus di live dulu. Gak apa-apa ya Mama Alden ya.
1: Gak apa-apa, okay. Nanti aja.
0: Gitu ya.
1: Udah biasa itu.
0: Oke, okay, Mama Alden, silakan mau request lagu apa?
1: Masih bisa Kang Andre?
0: Sepertinya bisa, mudah-mudahan bisa ya. Oke.
1: Okay. Oh, sumur sangal Kang
0: Andre. Sumur sangal. Oke. Okay.
1: Iya. Salamnya buat okay. Yang baru turun Mama Odang ya.
0: Heeh, Mama Odang.
1: Buat Mama Odang. Oke. Okay. Kami pengen sama Mama Sakanya, Ibu Sukina,
0: Ibu
1: Mama
0: Sukina.
1: Billy,
0: okay.
1: Bapak Lebe. Terus Nang Rasti.
0: Oke.
1: Okay. Mama Setia sama Lenungnya,
0: okay.
1: Capur, Mr. Bono, Bapak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ine sama Bapak Amirnya. Bismillah cepat sehat ya Bapak Amir.
0: Oke.
1: Okay. Mama Titan, Mama Fauzan,
0: okay.
1: Mama Soleha, Mama Bintang Unyu-Unyu. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti, Mama Sara, Mang Wanta, Kang Aman.
0: Oke.
1: Okay. Mama Seprolan. Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari, oke.
1: Okay. Terus Bunda Rini,
0: Bunda
1: Mama
0: Rini.
1: Baby, okay. Kang Rojaya, Taisa. Bunda Rita sama Bapak Angganya.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Dikutin. Ini aja Supriatin.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rati.
0: Oke.
1: Untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Oke, terima kasih Mama Alden.
1: Spesial buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Alden cepet-cepet ya. Mudah-mudahan nanti lagunya bisa diputar ya. Sumur sanga. Kakang tolong. Oke, dengan Prima 45 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, dengan Prima kita hadirkan lagu untuk apa namanya yang tadi sudah orang niat dari wong susah ya. Jadi requestnya Kang Ibeng ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita dengarkan bersama-sama orang niat dari wong susah ya.

0: Nih mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Pulang. Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya, ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.
1: Kotak penalti.
2: Sembilan 5,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Ventura, fans ketemu di udara, neng-kineng Prima FM. Oke, rekan Prima, 56 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena waktunya sudah habis. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andre akan diganti Kang Arya yang sudah siap ya untuk menghibur Anda dengan lagu Sepanjang Jalan Kenangan atau acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima sehat selalu dan tetap semangat. Sekali lagi.

Oke, Bang Andre akan pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi esok hari di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Andaikan kau datang hari ini. Wah, ya rekan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan Dimas, hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Arya kembali di program acara Sepanjang Jalan Kenangan yang hadir tiap pekan sekali ya, jam 2 siang hingga 5 sore. Dan hari ini hari akan membersamai rekan Prima sampai pukul 5 sore ya, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90. Dan sebelumnya juga hari akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Dan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan di program acara ini. Karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Lagu pembuka dari Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang. Dan hari ini datang ya rekan Prima, tentunya di acara Sepanjang Jalan Kenangan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pendengar setia Radio Prima FM. Tentu dengan tampilan baru ya rekan Prima. Baik rekan Prima, kita buka saja. Wah, sudah ada yang masuk ini. Siapakah? Halo, assalamualaikum. Ya, lagu nostalgia ini ya untuk rekan Prima nih, yang saat tahun 80 ataupun 90 yang punya kenangan, memori ya, boleh nanti kita buka lagi memorinya tentunya ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Mengulang memori.
0: Ah, iya itu. Nah, ini untuk siapa ini? Dari siapa ya?
1: Ini dari biasa, dari Hendro.
0: Hendro Lesmono. Wah, ini Hendro Lesmono. Indra Smono gimana? Ini lagi di mana? Lagu Asmara dan Vehicle Parking. Wah, ya, ini ada Sri Tiara Dewi ya. Terima kasih untuk Sri Tiara Dewi. Yang dari mana ini ya? Boleh tahu enggak ini?
1: Dari mana tuh?
0: Iya, ya, ini ada Sri Tiara Tiana Dewi. Salamnya buat Nang Rastim katanya nanti. Oh ya, berarti Nang Rastim beda lagi nih ya. Beda dari Palembang. Waduh, Tanah Sriwijaya. Ini Palembang ya, sekenyal dengan Sungai Musinya. Dari Palembang, Hendro.
1: Dari Palembang.
0: Dari Palembang ini, wah. Oh gitu. Itu kalau ya kenalnya sama Rastim ya, Hendro. Oh, ini Hendro ya, bukan Rastim ya.
1: Hendro
0: Lesmono.
1: Dari mana itu?
0: Iya, dia dari Palembang. Ini juga ada Bo Sukari nih, dari Citandu Malingping. Nah.
1: Oh, iya.
0: Wong gitu galu Tiara. Oh, Sri Tiana Dewi ya. Iya, lagunya apa ini tadi katanya ini? Sri Tiana Dewi, lagunya Novia Kolopaking ya, lagu Asmara ya. Oke, siap nanti ya. Boleh.
1: Ya, dukung aja, dukung.
0: Oh, iya.
1: Dukung, Hendro dukung.
0: Siap.
1: Salamnya buat
0: siap.
1: Sri Tiana Dewi.
0: Iya, Sri Tiana Dewi dari Palembang.
1: Abah Omong. Ibu Sugina juga.
0: Iya, Ibu Sugina.
1: Ibu Tuti, Pan Ibe.
0: Ya, siapa lagi?
1: Abu

0: siapa lagi? Ya. Ya, ya.
1: Wah.
0: Ya. Siapa lagi?
1: Ini enggak buat itu sobat yang musuhnya Rastim, siapa tuh musuhnya?
0: Siapa itu ya? Boleh tahu lekah? Yang di mana?
1: Musuhnya itu musuhnya Rastim.
0: Waduh, jangan musuhan ini kalau lagi begini, jangan musuh.
1: Oh, enggak, aku bertengkar aja.
0: Aduh, oh bodoh ya, ya udah bodoh nih belum. Wah ya, siap nanti disampaikan.
1: Buat Bono, buat Mama Mega juga.
0: Iya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penelpon pertama dari Hendro. Nah, ini dari kita sapa dulu untuk Bos Sukari yang ada di Malingping ya, yang sedang mengusin kerupuk katanya ya. Wah. Terus deh. Dua RT-nya di rumah bosku di Pasar Kertaraharja. Ya, selamat siang untuk Bos Sukari ya. Juga untuk Mas Merah ini yang Toro Serayu jagung manis. Wah, ya jagung manis ini mantap nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Menjalin kita mengulang memori.
0: Ya. Betul sekali. Aduh, iya ini. Ya, salam ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
2: Syukur sehat namanya. Terima kasih pada waras sehat.
0: Terima kasih. Ya, ini ada.
2: Terima kasih banget pada waras sehat.
0: Ada Wong Palembang ini, Bu Sukinah. Ya, ini ada ya. Sri Tiana Dewi dari Wong Kitogalo Palembang. Jadinya lagu nanti.
2: Wong Palembang.
0: Iya.
2: Wong salam ke Wong Palembang.
0: Itu galau. Galau
2: sehat semua.
0: Ya.
2: Bang Arya, tolong puteri itu dong. Minta lagu itu ya. Lagu lama nih.
0: Wah ya. Ya betul banget.
2: Pilu.
0: Pilu.
2: Pilu kan dengan Pambes ya.
0: Iya ya.
2: Enak kita nyanyi Pambes.
0: Oh ya, coba saya cari nanti ya. Ya coba kita cari dulu ya Bu Sukina.
2: Tambus yang nyanyi tuh, oh enak banget tuh dia tuh.
0: Siap.
2: Dulu.
0: Ya.
2: Lihat. Salam ya Bang Arya.
0: Ya boleh silahkan. Salamnya
2: buat Bang Arya dulu. Moga waras sehat Bang Arya. Ya, ya. Panjang umur sehat selalu Bang Arya. Bang Arya amin. Mau endolos mono.
0: Ah betul sekali persegala hidup Hendro Lesmono.
2: Halo Hendro, selamat siang. Apa kabarnya Hendro? Sehat selalu ya Hendro.
0: Hendro Lesmono ya kata. Sehat selalu Bu Sukina.
2: Sehat selalu.
3: Aja gemuyung dingin.
2: Hendro.
3: Aja gemuyung dingin.
2: Bono Eho.
0: Oh iya.
2: Ayo Bono Eho naik.
0: Ayo
2: Bono. Angga, Mang Wanta Mang. Ayo Mang, naik Mang. Semangat.
0: Semangat terus.
2: Angga, Mimi Epi.
0: Ya.
2: Mimi Ratmina. Mama Ratmina, Mama Rati, Teh Isa. Angga, Mama Odang.
0: Ya.
2: Angga, Mama Indah, semoga sehat selalu Bapak Amir ya, Mama Indah.
0: Mama Indah, iya.
2: Ibu Tuti.
0: Ya.
2: Ayo Ibu Tuti menjalin kisah.
0: Iya.
2: Anu gak sapekah.
0: Puter Saptono ada. Siapa lagi nih yang di Wong Palembang, Bu Sukina disapa dulu ya, ada Sri Tiana Dewi.
2: Sri Tiana Dewi.
0: Iya, dari Palembang.
2: Salam kembali Sri Tian Angel arane Sri Tiana Dewi ya.
0: Iya. Sri Sri Sriwijaya. Iya. Terima kasih katanya.
2: Wah. Sehat selalu.
0: Iya.
2: Angga Bang Rian, Kang Timan. Kang Salman. Angga Kang Ebeng.
0: Ibeng, ya Ibeng.
2: Anggo sini tak bata karyawane semua salam sehat selalu ya Kang Ibeng.
0: Iya, Mbak Dewi.
2: Karo Kang Ibeng keting karo Mama Sakai.
0: Iya.
2: Waeng wa. Karo kenaran lagu pemilu pilu waeng ngasih beli lagu kayak konon-konon.
0: Iya, ada ini musik ini. Nah, sudah saya siapkan juga. Ada.
2: Iya, ada ya. Iya, makasih banget. Gitar pro kena.
0: Iya, ada nih lagunya.
2: Lama ya Bang, ada orang diputer-puter ya.
0: Iya, lagunya.
2: Lagu kinki orang mau
0: kasih doanya.
2: Orang mau diputer.
0: Amin, makasih doanya. Woi, busukin tuh jadi Pawang Palembang nih. Amin, makasih doanya.
2: Oh, terima kasih banget. Semoga orang Palembang sehat semua. Santeng terus Radio Prima.
0: Iya.
2: Siapa maning ya? Bapak Sapur. Bapak Lebe. Mama Aldin. Ayo menjalin kisah Mama Aldin. Kalau Ibu Billy. Bapak Salim. Anggo. Siapa maning?
0: Siapa maning ya? Iya. Semuanya saja ya.
2: Kang, aduh, siapa ya? Dondol.
0: Mas Beng, wah Mas Beng. Ada berapa dengan hadir, ya.
2: Mama Mega, Anggo, Teh Soleha, orang cowok bisa enggol ya. Kan dengan baik Teh Soleha, maaf ya. Udah untuk semua semuanya aja gak ya? Biar cepat diputer kita harus nongol kena. Sambet.
0: Halo Bang Andre, Bang Andrenya udah pulang.
2: Ucapannya Bang Andre.
0: Ya. Ya.
2: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Okay.
2: Ibu Sukina pamit, lagi sibuk. Bapak Menema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukina yang sudah bergabung ya, rekan Bima juga. Ada Sri Tiana Dewi Lanangan, ada juga ini ya, juga ada Bu Sukari Citandu nyimak terus nih sambil busin kerufuk. Dua RT-an di rumah bosku di Bosukari ya. Terima kasih sekali ini salamnya buat siapa? Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Isna katanya. Oke, terima kasih juga ini untuk Bus Bosukari yang ada di Malingping. Dan salamnya juga selalu untuk diberikan umur panjang aja deh sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Lanjut silakan yang sudah bergabung tadi ada dua penelpon, ada Hindru dan Bu Sugina. Ya, satu penelpon lagi boleh ya, kita tunggu di 0853-2189-9582. Nah, cuaca di luar ini masih panas ya rekan dua ternyata. Tadi Arya berangkat ya dari kampus ya, dari Mahdusitun, kemudian langsung ke panasnya itu mulai pol, tapi kok di pinggir jalan itu saya tadi mulai lihat dari mulai KU sampai ke Gantar itu kok kayaknya kok malah pohon apa itu kok ditebang itu loh ya. Mohon itu pohon asem kali. Pohon asem itu sebenarnya kan itu kuat itu untuk pertahanan apa jalan ya. Dari kenapa dulu zaman Belanda ya. Setiap jalur dari Pantura Panarukan sampai Enyer gitu enggak salah itu ya. Itu kenapa kanan kiri itu ditanamin pohon asem. Nah, coba yang tahu ya. Kira-kira ini yang di TikTok Prima juga ini boleh. Ya. Pohon asem itu banyak loh rekan-rekan ternyata manfaatnya. Ya, saya waktu masih kecil aja tahun 80-an itu ya, pohon asem di sepanjang jalur Pantura itu ya, pasti ada pohon asemnya, ya. Eh ternyata memang benar sih untuk penguatan ini ya apa? Terasiring atau apa itu istilahnya itu. Jadi kanan kiri jalan. Ya, kanan kiri jalan, jadi supaya tidak longsor, coba tidak terjadi penggerusan di aspal dan lain sebagainya ternyata dengan Prima. Ya, boleh ya nanti kita komentar yang silakan yang ada di TikTok Prima ya. Mungkin Arya ingin menanyakan kenapa sih dulu zaman dulu ada yang menanam pohon asem. Wah, ini ada juga Aditya Perdana pohon asem pertahanan tanah. Nah, betul sekali Aditya Perdana ini mengatakan pohon asem pertahanan tanah. Iya, iya ini. Kenapa Belanda? Ternyata Belanda lebih tahu duluan ya rekan Prima ya. Baik rekan Prima, kita ada hadiahkan ini untuk Aditya Perdana yang ada di mana? Selamat siang dan selamat mendengarkan. Ada lagunya dari Novia Kolopaking ya, juga nanti ada Bilu yang sudah di request, juga ada yang dari siapa lagi? Oh, dukung saja katanya ya. Boleh deh, kita buka lagi satu penelpon ya di 0853-2189-9852. Nah, asam memang benar ya, rekan berima asam. Dan manfaatnya ya untuk kita minum juga, manfaatnya juga kita gunakan untuk pertahanan tanah, tanah ya, dari penggerusan air ya, semuanya ada air hujan dan lain sebagainya, ada anti longsor juga ya. Kami dekat Bandara Internasional Jabar, Desa Loyang Cikedung. Oh, dari Cikedung. Nah di sana itu masih ada ya, kayaknya tuh kalau di kalau jalan-jalan yang masih lama ya, antara Bandar Waru, Cikedung sampai Cikamurang ya, tahu kan? Nah, itu kayaknya masih ada ya pohon asem ya. Apa udah enggak ada? Nah, boleh nanti kita bergabung di 0853-2189-9852. Nah, di Mahatasitun juga ya, di belakang tempat saya kerja ya, di Wisma Tamualis ya, itu sepanjang itu ada pohon asem ya, rekan prima. Ya, asemnya juga manfaatnya ya, di saat panas seperti ini dia ini ya, berbuah itu asemnya itu. Wah, pada jatuh, wah luar biasa pokoknya dengan rekan prima ya. Baik rekan prima, kita dengarkan ada asmara, lagu dari Novi Akulopaking yang sudah Arya siapkan untuk tadi. Ada Sri Diana Dewi ya yang sudah hadir di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan boleh nanti untuk yang lainnya yang di TikTok prima, boleh nanti bergabung ya. Ada Aditya Perdana, ada juga tadi Sri Dewi ya yang dari Palembang.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah, ada. Keju apa, Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran.
1: Masa

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ada kasih ya yang hadir di tiap hari Sabtu dan Minggu. Dan hari ini Arya sudah putarkan lagunya yang requestnya ada Kang Wardoyo yang ada di Subang. Juga ada siapakah berikutnya, ada Kang Rian. Nanti Kang Rian ya lagunya siap kita play nanti ya. Kita ini dulu sapa dulu untuk pendengar Radio Prima FM. Ada Maya. Maya hadir dari Jembatan Merah Terusan. Nah di daerah mana ini Maya? Juga ada Mr. Olivia Collection. Nah ini juga bergabung juga ini Waluyo ya juga gabung. Halo, juga ada yang hadir nih di telepon Prima. Halo, assalamualaikum. Diana ada juga. Halo.
1: Halo Matulo.
0: Halo. Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Mengenang kaki.
0: Iya. Mengenang
1: kaki, mengenang
0: memori. Ya betul sekali.
1: Iya. Emang baru masuk ini lupa.
0: Iya ini lupa sampai ya.
1: Oke.
0: Ya, silakan. Ini ada Kang Rian nih, Kang Rian nih, Kang Bono nih, Kang Rian nih, yang hadir Kang Rian nih, Maya, ada Maya juga, ada ART ya.
1: Iya,
0: di terusan mana ini Jembatan Merah? Hadir dari Jembatan Merah mana? Jembatan Merah Surabaya. Jembatan Merah ada itu di Surabaya itu juga.
1: Iya.
0: Iya ini Maya nih, Kang Rian nih, Maya nih dari Jembatan Merah mana, Kang Rian ini, Kang Rian tahu itu biasanya Jembatan Maya. Merah.
1: Maya namanya Maya.
0: Iya Maya ini.
1: Air minuman sur Maya.
0: Iya Ria doah. Iya ya. Salam kuat buat yang punya Eho. Oh ya kayak Rian tuh kak katanya tuh. Salam kenal buat, berarti belum kenal ini Kang Rian katanya itu. Aduh ya. Oke, ini ada siapa lagi? Jembatan Merah dekat Terminal Sindang. Indramayu Kota. Oh, Indramayu Kota. Oh, ya siap.
1: Iya, ke mana-mana itu ya.
0: Ya Indramayu Kota ini Kang Rian. Sindang ya. Oh, Sindang. Sindang Kasih. Oh, Sindang Kasih. Ya, Sindang Kasih. Ada. Salam sama apa? Sesama frekuensi ya. Sindang Kasih. Ya. Sky ya, Kang Sky. Halo Kang Sky, gimana kabar ya? Sky Story ya. Ma Dede Aska. Iya. Ayo, silakan.
1: Ayo coba lagi.
0: Ya. Ayo lanjut, silakan Mr. Bono.
1: Iya, minta lagu.
0: Ya, lagunya apa ini?
1: Ya, ingin miliki.
0: Ingin?
1: Ingin miliki
0: apa ini?
1: Ingin miliki sesuatu.
0: Ingin memiliki ya. Dari siapa yang nyanyi? Ya,
1: dari siapa ya? Lupa.
0: Oh ya, ini ada dari Dian Bisesa dan Wahyu OS ya. Boleh.
1: Oh, itu juga tadi ya.
0: Iya, siap. Ini nanti ada Ku Gadekan Cintaku, requestnya dari Kang Rian juga ada nih Pleret ya, ada Pleret nih. Waduh, telat Kang Rian ini Pleret. Oh, belum. Belum telat, masih ada waktu, tenang aja. Kadang tempo dulu masih abisnya Jembatan Merah penuh kenangan yang terindah. Wah, waduh Kang Rian ini yang punya jembatan. Iya. Oke, siap. Ya, oke, semangat selalu Gus Wina. Ya.
1: Tetutupi. Kameri.
0: Ya.
1: Ya, mungkin Edi.
0: Omes.
1: Omes, apa Omes? Iya. Apa Omes? Apa Soleh?
0: Ya.
1: Terjadi tu ya.
0: Ya. Siapa lagi yang belum di cawal wacali ya.
1: Wacali ya.
0: Wah, terus Pangai Pendi ya, Pak Agus Pendi ya. Ada biasa di TikTok ini.
1: TikTok ya, beliau TikTok itu ya.
0: Iya, apa Agus Pendi apa Pangai Pendi? Iya.
1: Nama Aldin.
0: Iya. Edward Dermantauran ya. Coba lagi. Bujal Jal ya. Ah iyo. Mono itu ya.
1: Mono.
0: Hebat itu namanya itu. Namanya hebat ya. Iya.
1: Mamandi tu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Papanga.
0: Ya.
1: Yeah. Isa.
0: Ya. Yeah. Acara lagu kenangan Kang Beret. Nah, ya. Yeah. Gene kuning angah. Jembatan sing geneng. Begene, pengene ya kuning kae nur ya. Ya, silakan. Ya, oke, okay, siap.
1: Oke, saya baca siaran.
0: Yuk.
1: Oke, tapi kita lagunya nih.
0: Iya, siap. Nanti siap diputarkan. Siap.
1: Oke, tadi.
0: Yuk.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Pleret Red nih. Tangkaro Tarling ora agen lagu nih, lagu pop kenangan ya Kang Pleret Red nih, lagu kenangan, lagu-lagu tahun 80 hingga 90, hadir tiap pekan sekali hari Sabtu dan Minggu ya, pukul 2 siang ya, nanti sampai 5 sore. Nah, silahkan ini yang sudah bergabung tadi, ada Kang Rian, ada Mr. Bono, juga ada Kang Wardoyo, juga ada Maya, juga ada siapa lagi, Pleret. Nah ya, silahkan yang ingin bergabung boleh ya. Kita putarkan ya lagu yang sudah Arya susun di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Ah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

0: SMA ya, ini yang punya reuni nih, jangan lupa ini selalu ikutlah di Radio Prima ya, di setiap hari Sabtu dan Minggu di Tembang Kenangan ya, lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90. Dan sudah ada yang request tadi, ada siapa lagi ya? Wah. Ini ada berita dari Aditya Perdana ya, tahun depan 2027 tolong liputin di wilayah kami Bandara Internasional Kertajati Jabar. Wah, ada acara apa ya? Boleh tahu sedikit spill nih Aditya Perdana yang sudah memberikan informasinya. Ya, siap ya, nanti kita kontak langsung ataupun ya nanti kasih informasi aja nih Kang Aditya Perdana ya. Dan yang request lagunya nanti ada Bukalah Kacamatamu ya dari Maya, tadi sudah di play nih, siap nih, jangan lupa nih. Juga ada yang Kereta Senja juga nanti sudah siap pokoknya ya. Nah, tadi kita bicara tentang itu ya, apa pohon asem ya, ternyata di Mahat juga menanam pohon asem itu di sepanjang pinggir kali ya, pinggir sungai itu, sungai Cibanuang itu ya, ditanamin asem semua itu sampai berapa itu. Saya juga jadi saat ini musim seperti ini sekarang, ini bulan apa, bulan Agustus, itu tiap tahun itu asemnya itu ini apa, buahnya itu pada ini, pada ya kita dapat lah, istilahnya kita dapat, maksudnya dapat kan pada jatuh ya, kena ketiup angin kencang, apalagi nih sebentar lagi anginnya kenceng nih ya kan, kalau sudah angin mulai angin kenceng mah pertanda itu berarti mau hujan lagi ya rekan Prima. Nah, itu kan kadang-kadang kalau ingin minum asem ya, asem ini sama gula Jawa ya, gula Jawa kalau gula merah ya, kalau itulah pokoknya. Nah, kalau sudah tanda-tanda kita mau batuk ya, udah pilek, udah dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Ternyata ada asem ya, asem yang tidak boleh kita ya, kita kupas kulitnya, kemudian kita kasih air panas ya. Wah, air panas kita apalagi kita kasih gula jawanya itu udah seger kan di mana. Ada apa lagi? Aditya Perdana tadi ya, ada pemindahan kargo internasional dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Internasional Kertajati. Luar biasa ini. Informasi bagus ini Aditya Perdana ya. Awal atau gimana ini, tanggal berapa itu kira-kira? Pemindahan kargo internasional berarti ini berarti untuk bandara yang di Bandara Suta pindah semua ya, total ya, bagaimana? Terus Bandara Suta ini buat apa ini, domestik atau internasional? Apa khusus untuk domestik atau gimana ini maksudnya nih? Kalau 2027 aja. Nah, kalau kata orang tua mah serbat. Iya, asem sama gula Jawa. Betul sekali itu namanya serbat, Bang. Oh, serbat ya. Iya, itu enak itu, Bang. Art ya. Ya, nanti 2027 siap, nanti deh kita sampaikan ya. Halo, assalamualaikum. Kita buka lagi ya, rekan. Panjang jalan kenangan. Wah, ini dia ini. Wah.
1: Lupa aja, Bang.
0: Mister Bodo itu. Tanyain tuh, iya. Sama gula Jawa itu.
1: Mengenang apa?
0: Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Oh, mengenang kisah ya.
0: Menjalin kisah. Mengulang memori.
1: Enggak pakai sayang ya?
0: Jangan, waduh. Jangan salah itu ya. Ya ini silahkan untuk Kang Omes. Wah, dicari-cari tadi sama Mr. Bono udah masuk tadi.
1: Oh
0: iya,
1: didingin ini. Ini komandan dulu tuh.
0: Iya, komandannya. Komandan siapa, Wak Cali apa Mr. Bono?
1: Wak Cali komandannya.
0: Oh, Wak Cali. Ya, kemana Wak Cali ini? Udah berapa hari gak kelihatan ini?
1: Oh, itu lagi sibuk, Bang. Di belakang itu.
0: Wah, iya ini. Ya,
1: lagi sibuk ngupasi bawang.
0: Wah, 700 ribu itu per kilo.
1: Ya, cukup lah. Kan.
0: Iya, 700 ribu.
1: Ya, sebulan bisa tuku Alphard.
0: Nah, itu dia maksudnya. Betul gitu ya. tapi siapa yang mau ngasih duit ya? Pertanyaannya kan begitu. Duitnya siapa gitu loh, duitnya. Enggak
1: mungkin duit Brazil, duit apalah.
0: Duitnya nanti yang itu ya. Nanti kan ada duit.
1: Ngajar meso bang lah.
0: Iya iya siap siap siap. Oke lanjut.
1: Ya. Ya lagunya panas ini apa ya? Panas 32 di sini bang.
0: Iya di sini 31.
1: Oh berarti beda langit.
0: Eh
1: beda
0: langit. Bagaimana kalau kita lagunya kemarau dari The Rollies gimana?
1: Ya, boleh boleh.
0: Kebaru ya kita cari deh.
1: Hari kiamat ya, bukan ya?
0: Oh, hari, maunya yang mana? Hari kiamat boleh, hari kebaru boleh.
1: Oh, Black Brother,
0: Black Brother sih oke. Hari kiamat ya.
1: Iya iya.
0: Hari kiamat ya.
1: Kebaru mah nanti yang mintanya macali ya macali kita gantian bang.
0: Siap, oke ya ada ya, ini ya.
1: Mister Bono. Mm-hmm. Mama siapa
0: sih
1: yang di
0: itu? Aduh, yang mana mau Mak? Ibu Sukina.
1: Ini primbon hilang lagi, kena angin.
0: Oke, okay, ya. Oh iya ya. Bandara Internasional Jabar akan jadi perbaikan pesawat terbang se-Asia kata Pak Presiden. Oh iya. Ya, ya. Ya, silakan. Iya.
1: Kiam. Untuk meminta Bono. Yang di Bogi sih siapa?
0: Narasti.
1: Nama. Bukan, satu lagi.
0: Indro namanya. Indro.
1: Oh, iya, Priyono, Priyono. Indro.
0: Tadi sudah masuk dia.
1: Iya, ya, salam dari
0: Ahok ini. Oke, ya.
1: Semuanya aja.
0: Ah, ya, siap.
1: Ya, selamat mengupas bawang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, rekan-rekan, kita ada siapkan 3 buah lagu ya, masing-masing ada Kertas Senja, ada Hari Kiamat, ada juga Bukalah Kacamatamu. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Buruh Mancara sepanjang jalan kenangan ya. Baik, rekan-rekan, kita dengarkan 3 buah lagu ya, langsung nih sekaligus nih rekan-rekan ya. Jadi jangan kemana-mana, Arya masih menyapa di program Mancara sepanjang jalan kenangan, masih di 19.5 FM Prima 95,8 FM.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Dete, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tahu.
0: Hey, apa teh? Apa teh?
1: Bang, dia pakai wear pack.
0: Supaya apa? Pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Ah, nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tahu nih jawabannya teh. Bang, nggak tahu nih bang jawabannya.
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Kraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada Black Brothers ya, requestnya dari Yang Omes ya, lagu ini Hari Kiamat. Ya, mudah-mudahan jangan kiamat ya. Ya, hari kiamat ya. Ya, rekan Prima, ada cerita apa saja ya kemarin sempat kita ngobrol ya, ataupun menyampaikan informasi mengenai ya serba-serbi ataupun kejadian-kejadian yang menarik ya di saat upacara 17 Agustus ya, dari mulai adanya tiba-tiba orang yang masuk ke ini ya, masuk ke dalam barisan ya dan lain sebagainya. Juga ada yang pedagang, juga ojol, juga para petani ya, dipersilakan duduk di tamu VIP ya oleh Bapak Gubernur, Bapak KDM ya. Nah, kemudian ada kejadian apa lagi? Nah, boleh nanti kita request ya, ngobrol nih di TikTok boleh, ataupun cerita ya di 0853-2189-9582 ya. Dan ini ada Bang Aditya Perdana nih. Kami batas Indramayu Barat Selatan, ada udara, oh, ada Bandara Internasional Indramayu Utara, ada pelabuhan internasional. Betul sekali itu. Ada pelabuhan internasional, ada bandara internasional juga. Ya sudah ini ya, sudah klop lah itu. Berarti kalau sudah itu sudah siap ini menjadi bagian dari ibu kota negara ya. Ibu kota, bukan ibu kota negara ya, apa? Jawa Barat ya, kota kota Jawa Barat ya maksudnya ya. Jadi, lama ini kan di Bandung ya, jadi nanti jadi ibu kota Jawa Barat ya, benar ya. Bukan ibu kota negara, ibu kota Jawa Barat ya maksud, bukan ibu kota negara. Nah, baik, Ari akan menyampaikan ya rekan Prima di Mahat Asetun, yaitu Semarak HUT RI ke-81 ya. Sivitas Asetun ikuti upacara kemerdekaan di lapangan Palagan Agung ya. Dan suasana Semarak dari peringatan ini dan mengusung tema yaitu 80 tahun Indonesia Merdeka Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dan upacara ini diikuti berbagai unsur sivitas Azzaitun peserta, terdiri dari pimpinan jajaran Yayasan Santri Indonesia YPI dan dosen tenaga pendidik dan mahasiswa hingga pelajar dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga kelas 12. Dan untuk para peserta mengikuti upacara dengan tertib dan rapi, mereka berkumpul di halaman Palagan Agung sejak pagi ya, untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 99 personel paskibra disiapkan kibarkan sang saka merah putih. Pelaksanaan upacara semakin khidmat dengan kehadiran pasukan pengibar bendera atau paskibra Azzaitun. Sebanyak 99 personel disiapkan untuk menjalankan tugas pengibaran sang merah putih. Jumlah tersebut terdiri dari 60 personel laki-laki dan 39 personel perempuan. Dan kemudian juga ada penampilan seni pelajar meriahkan peringatan kemerdekaan. Juga ada satu agenda dinantikan oleh para orang tua, yaitu salah satunya adalah Vivi, wali pelajar yang datang dari Karawang untuk menyaksikan langsung penampilan putrinya. Vivi mengaku berangkat dari Karawang sejak pukul 2.30 dini hari. Perjalanan tersebut ditempuh demi menyaksikan putrinya yang duduk di kelas 2 MI tampil dalam pertunjukan seni. Baik rekan Prima ya, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Nah rekan Prima, seperti biasanya ya di saat-saat sela-sela ini, memang momentum seperti ini sangat ini ya, sangat dinanti, apalagi dengan putra-putrinya yang menjadi pengibar bendera atau paskibra ini ya. Jadi
ada kebanggaan tersendiri bagi orang tua ketika melihat putra-putrinya itu tampil ya, tampil dengan gagah ya saat mengibarkan bendera sangsaka merah putih ya. Oke, rekan Prima, kita lanjut kembali ya. Ada siapakah yang hadir di TikTok Prima? Ada Kasim, ada Bang Aditya Perdana ya, masih setia ini Bang Aditya Perdana. Boleh ya rekan Prima, kita ada lagu Enggo Segalanya Bagiku yang udah di request nih, yang ada di TikTok Prima ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

sekolah. Ya rekan Prima, satu buah lagu persembahan dari Krisye ya, untuk rekan Prima ini yang masih setia di program acara sepanjang jalan kenangan ini ya. Dan kita sapa dulu, ada Rohim Ciputat, ada Bang Aditya Perdana ya, juga ada lagi Partino. Pak Partino, gimana kabarnya Pak Partino Esos ya? Ya ini Pak Partino nih, ayo Pak Partino coba di ini ketik-ketik ya. Kita tunggu nih 0853-2189-9844. Nah, ada ceritanya ini kata Aditya Perdana ya, di sini ada peninggalan zaman Belanda, Jembatan Merah ya. Nah, Jembatan Merahnya di mana lokasinya itu Bang Aditya Perdana? Kalau kita melihat peninggalan perdana, ada di sini juga, ada di daerah itu ya, namanya Bendungan Salam Dharma. Itu salah satu peninggalan ya, peninggalan dari Belanda dan yang ada sampai sekarang ya. Dan memang salah satu dimasukkan ke cagar budaya bagaimana itu, kalau semuanya ada satu peninggalan yang memang legend ya, legend, dan memang itu harus dijaga jangan sampai rusak ya rekan Prima. Salah satunya yaitu kita harus melestarikannya, yaitu dengan merawat ya. Contohnya ya, saat air itu meluap ataupun air itu penuh ya, biasanya kan banyak sampah-sampahnya, terus banyak yang nyangkut-nyangkut lah di situ istilahnya ya. Nah, kita harus turun itu, biasanya dibersihkan ya, jangan sampai tidak peduli ya dengan lingkungan dan lain sebagainya. Dan banyak sih ya memang peninggalan Belanda itu yang ya kita tidak bisa memungkiri ya. Ya memang jadi gini ya, kalau kita secara logikakan ya, jadi kalau sebuah negara, kalau Belanda itu kan, kalau kita runut ya, dia itu membangun ya, membangun kan, buktinya ada peninggalan-peninggalan itu ya, apalagi yang bisa dicatat ataupun di sebagai bukti bahwa Belanda pernah ya, berarti kan ya, pernah ada di Indonesia zaman dulu ya. Dan ini ada cerita lagi di Sungai Cipanas arah Jalan Cikamurang. Nah ya, Jembatan Cikamurang juga termasuk peninggalan bukan ini? Yang ada kan Jembatan Cikamurang itu ya, dengan Prima yang biasa melewati di lintasan situ ya. Nah, kita akan mengutip ya dari Lok News. Salah satu bagian ya, yang mengapa pendidikan belum menjadi

0: Struktur lainnya dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat dan hasilnya langsung terlihat masyarakat. Sebaliknya, investasi pendidikan baru memberikan dampak setelah bertahun-tahun. Pandangan tersebut memunculkan anggapan bahwa pendidikan seringkali menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan karena manfaat politiknya tidak bersifat instan. Dan kesenjangan digital masih terjadi. Selain persoalan infrastruktur pendidikan, kesenjangan akses teknologi juga masih menjadi tantangan. Kemudian juga ada ketimpangan sosial turut mempengaruhi. Menurut sosiolog Pierre Bourdieu, melalui teori The Form of Capital menjelaskan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas sangat dipengaruhi modal, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki keluarga. Dan pendidikan dinilai memerlukan komitmen jangka panjang. Berbagai akademisi menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan konsistensi kebijakan lintas pemerintah. Perbedaan dengan pembangunan fisik yang hasilnya dapat segera terlihat. Pembangunan sumber daya manusia memerlukan waktu bertahun-tahun sebelumnya dampak dapat dirasakan secara meluas. Pendidikan dinilai membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan agar tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan maupun dinamika politik jangka pendek. Nah, untuk rekan Bima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya, boleh langsung diakses di lognews.co.id. Nah, itu juga ada cerita dari Kang Aditya Perdana nih, di Sungai Cipanas arah Jalan Cikamurang. Wah, ini ada jembatan juga nih ya. Kata kakek kami kami Belanda itu Belandis komunis katanya kakek. Waduh. Wah, ini ceritanya seru nih, Aditya Perdana ini yang ada di TikTok pribadi udah ngobrol banyak ya tentang ya. Untuk Bang Aditya Perdana boleh langsung aja ditelepon ya di 0853-2189-9582. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya hingga pukul 5 sore ya rekan Bima. Dan untuk rekan Bima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu, nah ini ya. Jadi ketika Anda flu, pilek, sakit kepala, jangan bingung ya. Ultra Flu Blister yang baru ya, bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma.
1: 95,8

0: Cintaku di Barcelona. Wah, Barcelona Spanyol ya rekan Bima, jauh sekali ya rekan Bima. Ya rekan Bima, kita akan tetap ya ngobrol tentang masalah apa pendidikan saja ya. Nah, saya Arya masih mengutip dari lognews.co.id, yaitu pendidikan urat nadi bangsa madani. Ya, bangsa madani tidak diukur dari tinggi gedung pencakar langitnya, panjang jalan tolnya atau megahnya bandara yang dibangun. Dia diukur dari seberapa tebal buku-buku yang tersedia di meja belajar anak-anaknya. Dia diukur dari keberanian sebuah bangsa meminjamkan masa depannya kepada generasi yang bahkan belum punya hak untuk memilih di bilik suara. Gajar Dewantara telah berpesan lebih dari 100 tahun silam, inti pendidikan adalah Tuturi Handayani. Menuntun dari belakang, memberi ruang untuk tumbuh, bukan menyeret paksa dari depan sesuai kehendak penguasa. Namun hari ini kita menyaksikan hal yang berkebalikan. Pendidikan dijadikan sekedar spanduk kampanye, dipasang rapi saat musim tahun ajaran baru tiba, lalu diturunkan dan dilupakan begitu pembahasan anggaran, pendapatan, dan belanja negara dimulai. Oke, rekan Bima, ya silakan jika ingin membaca berita selengkapnya, boleh langsung diakses di lognews.co.id. Nah, memang pendidikan itu sangat diperlukan rekan Bima, bagaimanapun ya. Jadi pendidikan seseorang memang harus ini ya, selalu diberikan kepada anak kita ya. Mulai dari, kan pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja, di rumah pun kita harus bisa mendidik anak kita ya, supaya terarah ya rekan Prima. Nah, ini ada siapa lagi nih? Kapan udan gini? Waduh, kapan udan gini? Nah, kita doa, berdoa saja ya rekan Prima, kapan hujan kembali. Ini ada Kang Iman Sengklek ya, Kebuli Akeh ya. Dan ini ada cerita lagi nih dari Kang Aditya Perdana. Itu cerita kakek kami, kami enggak tahu apa Pak Adat Nasal cara zaman dulu. Wah, saya juga belum tahu ini Pak Aditya Perdana ya, makanya saya juga ingin mencari tahu ini untuk Aditya Perdana ini kan yang di daerah situ ya. Kalau saya kan daerah sini di Indramayunya gitu ya. Oke, silakan yang ingin request lagu boleh ya. Kita lanjutkan di 0853219995822. Nah, sangat pentingnya pendidikan buat kita semua ya. Kenapa sih kita harus mengutamakan pendidikan? Karena dengan pendidikan kita akan ini ya, bisa mengangkat derajat kita ataupun keluarga kita ya. Jadi tidak semuanya pendidikan itu harus ini ya. Mungkin bisa jadi kita dari belajar itu kita tahu ya kan. Dari yang tidak tahu, tanpa belajar nggak mungkin lah ya rekan Prima. Nah, ada siapa lagi nih di ini, ada Dewi Mandalawangi ya. Kampusku Internasional. Wah, ya itu katanya di daerah mana ya? Trisi apa yang ada sekolah apa ya? Apa? Sekolah rakyat apa ya? Tahu enggak itu? Bang Aditya, sekolah rakyat itu yang di situ. Ya. Kita buka lagi, silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka menjalin kisah. Nah, itu dia. Aduh, Teisa nih, gimana, ada cerita apa Teisa untuk nostalgia ini? Nostalgia aja, kita kan segmennya acara sepanjang jalan kenangan. Kita kecil dulu gimana itu. Iya, boleh diceritakan. Iya.
1: tidak punya itu, tidak
0: punya lelakon. Oh, tidak punya lelakon. Oke, ya udah.
1: Tidak punya judul-judul lagi kecil.
0: Oh, iya udah. Oke.
1: Okay. Ya,
0: request lagu aja, boleh, silakan. Ya,
1: lagunya malam minggu aja, Pak.
0: Oh, ini malam minggu, boleh.
1: Ya,
0: malam
1: minggu. Walaupun sudah tua tetangganya ya.
0: Malam minggu. Oh iya, sekarang malam minggu sih ya. Oh iya, benar Teisa nih sekarang malam minggu. Waduh, halo. Oh, nanti kok udah. Ya, di wilayah ini kami Indramayu Selatan inginnya ada kampusku internasional. Nah, ya itu mungkin akan terwujud ya, kayak pembangunan titik 500 ya, sekolahan.
2: Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Udah gak bisa nih Teisa, udah gak bisa nih kayaknya nih. Halo, assalamualaikum. Halo, sepanjang jalan kenangan. Ya, belum masuk lagi ya, nanti rekan Prima. Ya. Nah, itulah rekan Prima, lika-liku ataupun hidup ya, hidup utama. Ada yang mengatakan ya, kalau kita tidak belajar nanti bagaimana ya. Karena filosof Yu dulu pernah mengatakan ya, dengan membaca maka kita bisa mengetahui jendela dunia ya. Baik rekan Prima, kita akan putarkan lagu yang sudah ada requestnya ini dari Tehisa ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara sepanjang jalan kenangan.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh, tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya enggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Keluar negeri enggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Apa? Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu sungai

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng kan?
1: Obat ganteng bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya,
0: Lidah buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel, ya kan, sisir yang kecil modelnya ini, gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 ada di sini di acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 5 sore rekan Prima. 37 menit ya di jam yang ketiga ini, tak terasa juga ya. Waduh, ngobrol tadi sama Bang siapa ini? Bang Aditya Pradana yang ada di dekat Bandara Kertajati katanya. Ya, informasinya sangat ini ya, Bang Pradana ya, Aditya Pradana tadi ngobrol tentang pemindahan logistik ya. Nanti 2027 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Kertajati katanya ya. Dan nanti di Bandara Kertajati akan dibangun ini ya, bengkel ya, bengkel pesawat ya kalau nggak salah tadi. Bengkel pesawat Airbus ya. Ya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menjadikan Majalengka Kertajati ini maju tentunya. Dampaknya dari pemindahan bandara ya, logistik ya, terutama ini berarti kan otomatis ada kemajuan untuk daerah Majalengka dan sekitarnya. Dampaknya harus harus ada lah pokoknya ya, minimal untuk penduduk sekitar, masyarakat sekitar ya, untuk bisa bergabung gitu ya, Aditya Pradana ya. Asri mau ikut gue internasional lokasinya. Oh siap, nanti ya siap. Terima kasih ya nih Bang Aditya Pradana ini ya, beliau nih udah keluar. Ya sering memberikan informasi-informasinya, nanti kita sampaikan ke pendengar ya untuk Bang Aditya Pradana ini. Ya jadi kita bisa memberikan informasi ataupun edukasi ya untuk para pendengar ya kan ya, kita jadikan ini ya ada manfaatnya dengan hadirnya Prima FM ya, untuk mendengar halayak ya, audiennya ini jadi langsung oh iya ya, jadi kita bisa inilah apa, sangat menginspirasi karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi, disitulah ya untuk Bang Aditya Pradana. Kita tunggu ya informasi berikutnya. Jangan lupa Bang Aditya Pradana selalu di follow di akun Prima ya. Dan juga yang sudah hadir tadi ada siapakah ini, ada Hendro ya, Hendro juga, ada Ibu Subina, ada Mr. Bono, ada Omes ya, juga ada Teisa. Terima kasih ya. Nah, untuk lagu-lagu yang Arya putarkan ini adalah lagu-lagu kenangan, lagu tahun 80 hingga 90, karena di Prima FM ya kita hadir hanya satu pekan sekali ya, hari Sabtu dan Minggu, tetap di jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, untuk rekan Prima nih yang punya kenangan masa-masa kecil ya, di mana masih SMA atau masih putih abu-abu atau putih biru. Nah, ini tahun 80-90. Kayak tadi ada Maya ini, Maya yang ada di mana tadi ya, di Sindang. Nah, ini Maya nih tadi udah kemana nih Maya, nggak kelihatan lagi ya Bang. Ya rekan Prima, kita dengarkan ya, ada lagu yang berikut sudah Arya susun, jadi jangan kemana-mana karena musimnya ini kemarau. Kita coba ya, kita menyanyi ya, kita dengarkan ada satu buah lagu yang berjudul Kemarau. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara sepanjang jalan kenangan.

0: kemarau silih berganti ya, akan berganti hujan tentunya ya rekan prima. Nah rekan prima, di hari ini Ari akan menyampaikan perakiran cuaca di pukul 16:45. Untuk rekan prima yang mungkin hari ini masih sedang dalam perjalanan ataupun sedang ada di rumah ya, dan yang membutuhkan perkiraan cuaca, dan hari ini Sabtu 22 Agustus untuk wilayah Horkolot, Horglis, Sukajati, dan Wanakaya, Karang Tumaritis, juga Kertanegara, Cipancuh, juga Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia masih berawan ya rekan prima. Dan untuk hari Minggu cerah rekan prima, dan suhu di angka 33 derajat Celcius rekan prima. Juga hari Senin cerah masih ya, dan suhunya ini meningkat jadi 34 derajat Celcius, dan Selasa juga cerah ya. Nah rekan prima, jangan lupa ya minum air putih tentunya ini untuk yang memang punya kegiatan di luar ruangan ya tentunya. Nah jangan lupa selalu minum ya rekan prima, meskipun itu kadang kita sendiri merasa wah belum haus, wah belum pingin dan lain sebagainya. Jangan alasan, jangan banyak alasan lah istilahnya orang bilang. Minum saja sudah, nanti juga tubuh kita yang merasakan, bukan apa, jangan bukan pikiran kita gitu ya, tubuh kita nanti yang mendapatkan air tersebut. Ya kalau pikiran kita ya nanti ya udah ketunda-tunda, akhirnya lupa jadinya nggak minum ya rekan prima, supaya tidak terhindar kena dehidrasi. Dan juga yang punya kerjaan di luar ruangan, jangan lupa selalu ini ya, menutup diri nih. Saya dari kampus waktu tadi itu berangkat ya, saya pada pakai jaket, padahal udah pakai masker, sudah pakai helm, sudah pakai sarung tangan. Saya aja merasa panas itu. Saya aja merasa panas ya rekan prima. Merasa panas ini saya bawa motor itu, motor ya berangkat itu. Dari mulai itu aduh ini kalau banyak-banyak pohon-pohon kan enak ya, adem ya, jangan ditebang ini ya, tadi kayaknya aduh pohon udah ditebang gitu itu. Pohon apa? Asem apa ya tadi? Kayaknya asem deh itu. Nanti coba itu kalau pohonnya enggak ada yang buat penahan itu dia. Apalagi itu kan jalan itu kayaknya sawah, itu kanan kiri sawah. Itu kan buat menahan itu asem itu. Ya nanti lihat aja sih, saya tidak ini ya. Saya tidak bukan saya yang ini ya. Dampaknya nanti mungkin ada pergeseran ya, yang tadi ya apa stabil ataupun kuat ataupun kokoh ya cor-corannya. Nah nanti bisa juga retak dan lain sebagainya ya. Ya rekan prima, kita akan putarkan satu buah lagu berikut ini ya, lagu lama ini tapi masih asik ya, yang waktu itu pernah di request oleh Bang Nasti ya. Bang Nastinya mana ini, biasanya ngobrol tentang tahun 80 hingga 90 ini, belum masih sibuk biasanya ya rekan prima nih. Nanti kita tunggu, kita jeda ya terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

yang suka dengan lagu-lagu kekinian ya. Nah, nanti ya waktunya juga ada ya rekan Prima. Dan Arya hadir di hari ini di sepanjang jalan kenangan ini, lagu-lagu lama, lagu tahun 80 hingga 90. Juga menghadirkan juga cerita-cerita juga ini rekan Prima ya, tahun-tahun tersebut ada apa saja ya. Seperti tadi ada Bang Aditya Perdana ya yang ada di dekat Bandara Kertajati ya, terima kasih informasinya ya, sangat menginspirasi ya, karena tadi sempat Radio Prima ini apa gitu lah maksudnya inspirasi ya, mengandung banyak inspirasi-inspirasi untuk dia itu ya rekan Prima ya. Oke, rekan Prima, Arya pamit, mohon undur diri dan sampai di sini dulu. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup ya, rekan Prima, di acara ini Arya hadirkan untuk rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Nah, ini lagunya untuk rekan Prima ya, dan Arya cukupkan sampai di sini. Dan kita berjumpa kembali besok ya jam 2 sore, 2 siang ya rekan Prima.

0: Assalamualaikum Merdeka, Wong Reang semua. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini, Wong Reang semua? Wow, gak kerasa ya udah akhir pekan lagi. Padahal kayak rasanya cepet banget gitu kalau hari-hari ini.
1: Tak kenapa ya? Kayak hari itu cepet. Enggak tahu kenapa ya? Aku tuh ngerasa bulan tuh cepet banget bang.
0: Iya.
1: Aku ngerasa tuh Agustus cepet banget. Pokoknya udah Agustus. Terakhir aku rasa tuh di bulan Juli kemarin.
0: Tapi nggak apa sih, maksudnya bukan makin cepat harinya ya, tapi
1: apakah
0: apa nih buset, apakah kalau ngomongnya
1: apakah kan kalau misalkan masa cepat dirasa cepat kan tanda-tanda ya,
0: gaji mau turun,
1: dompet habis.
0: Oh iya. Oke, buat orang yang semua, malam hari ini nanti kita akan ngobrol lagi bareng sama Mas Ferry. Dia adalah
1: Ferry,
0: pelatih konduktor biola, pokoknya lengkap deh.
1: Apa dia seorang biola atau gimana nih?
0: Nggak, pemain biola.
1: Pemain biola.
0: Konduktor di orkestra juga. Pokoknya
1: pelatih juga dia.
0: Pelatih juga. Ini orang keren banget lah. Pokoknya Wong Reang semua ya. So buat Wong Reang semua yang penasaran, nanti di jam sekitar jam 6 sampai jam 8 lah ya.
1: Iya betul.
0: Sekitar jam segitu nanti Wong Reang semua pantengin aja di Prima FM, pastinya di MP3.
1: Betul, karena kita nanti langsung teleport aja.
0: Nanti
1: karena
0: kita langsung
1: dari kemarin-kemarin aja kita udah temenan lah sama Doraemon lah. Kita minjem, nyewa ya, berapa bulan?
0: Nyewa, kita nyewa berapa ya?
1: Nyewa pintu kemana saja.
0: Nah, itu katanya sih lagi naik ya, gara-gara MBG udah jalan, jadi 500 ribu kalau nggak salah.
1: 500 ribu per jam ya?
0: 500 ribu per ini, per sekali, per 24 jam.
1: Per 24 jam? Ah. Mahal juga ya?
0: Iya, makanya memang agak mahal ya. Jadi buat orang-orang semua nih, kita udah nyewa 500 ribu per 24 jam ya sama Doraemon, pintu kemana saja. Kalian harus dengerin talk show-nya karena ini keren banget talk show-nya juga. Nanti banyak banget hal-hal yang akan kita bahas soal orkestra, terus juga soal Mahat Al-Zaitun, bagaimana dalam melatih orkestra nanti.

0: Nah, ngomongin soal orkestra ya. Orkestra itu sebenarnya kalau salah satu yang ada bukan satu sih, tapi ada beberapa orkestra yang sering Baim dengerin itu. Yang pertama ada Tohpati. Tohpati itu Baim paling suka sama lagunya yang Jatuh Cinta. Itu tuh lagu kalau Baim dengerin kayak bikin tenang hati gitu.
1: Asik.
0: Terus juga selain Tohpati ada juga ini Erwin Gutawa, Bara Suara. Tapi yang paling Baim sering dengerin sih Tohpati ya, karena memang karya-karyanya itu amazing semua, awesome semua, dan membuat Baim kalau dengerin orkestra tuh jadi kayak tenang gitu lah pokoknya.
1: Tenang. Emang gak tau kenapa kan? Nanti kita bakalin lah tanya-tanya ke Mas Ferry ya. Mengenai orkestra terus. Wah, pertanyaan-pertanyaan yang kenapa sih kalau misalkan you kalau denger orkestra itu kayak nyaman, tenang. Nanti
0: Iya,
1: kita bakal tanyain dia
0: betul.
1: ke Mas Ferry.
0: Kalau menurut aku sendiri sih pribadi ya,
1: Kalau menurutnya gimana Im tadi Im?
0: kalau aku sih apa maksudnya nih? Menurut tiba-tiba menurut aku gimana maksudnya gimana?
1: Nah, ya tadi menurut you tadi bilang.
0: Oh iya. Kalau menurut aku orkestra itu bisa membuat tenang karena aku itu suka sama ininya, melodinya, melodi yang petikan-petikan dari
1: Irama gitu.
0: biolanya, iramanya ya. Dan semua tuh kadang aku mendengarkan sampai dalam banget, sampai ada satu alat musik yang gak kedengeran, aku tuh bener-bener dengerin sampai kedengeran gitu. Karena kata Bang AB maksudnya ya, kata Bang AB, ketika kita udah menyukai musik, coba dengerin alat musik yang gak pernah kalian
1: Dengar.
0: denger. Nah, aku kan dulu waktu siaran Prima Rock Session sama Bang AB, coba Im, dengerin bass yang ada di permainan band gitu ya. Terus aku tuh kadang kalau dengerin musik, jadi aku dengerin tuh bener-bener sampai dalam, aku nyari nih mana bassnya. Dan justru hal yang paling aku suka dari permainan band atau permainan musik itu sekarang adalah permainan bassnya, karena bassnya tuh kayak dalam dan halus, jadi enak gitu dengerinnya. Pokoknya mantep lah.
1: Mantap sih. Jadi nanti kita bakal langsung aja kali ya. Apa apa nih kita pindah tempat nih?
0: Nanti ya, abis inilah
1: Nanti ya.
0: ya. So, buat orang-orang yang semua yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Prima FM, pastinya di MP3. Dan
1: Mudah.
0: buat
1: Dan menginspirasi pastinya.
0: iya yeah. Dan buat kalian yang pengen request lagu, silakan di 0853 2189 9582.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi dikilat aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Nah, wong reyang semua, kalian ada nggak nih yang sama suka orkestra? Atau mungkin kalian ada yang belum paham orkestra itu apa ya? Mungkin kalian pernah dengar kayak satu kelompok alat musik banyak gitu ya. Terus kayak ada yang mungkin kartun-kartun gitu ya. Mungkin wong reyang semua
1: Mr.
0: pernah
1: Bean,
0: lihat.
1: Biasa tuh ada tuh.
0: Terus juga yang Marsia tuh ada tuh
1: Masih
0: yang
1: The Bear, ya bener.
0: Orkestra. Mungkin kalian pernah ada lihat orang yang main-mainin tangan pakai tongkat. Nah, itu tuh itu namanya orkestra wong reyang semua. Dan tadi nanti kita bakal ngobrol sama Mas Ferdi.
1: Mas Ferry.
0: Ferry.
1: Tentang yang ada di orkestra itu. Karena di orkestra itu kan perkumpulan alat musik itu ya. Bisa dibilang ya.
0: Enggak sih, perkumpulan pemuda kayak. Pancasilan kayak, gak pakai pancasila.
1: Itu PSHT dong. Itu PSHT, perkumpulan alat musik ya kan. Tadi nanti kita bakal tanya-tanya deh. Isi alat alat musiknya itu seperti apa ya kan. Enggak cuman gitar, piano, biola, suling gitu-gitu, enggak ya, ternyata enggak ya. Nanti kita bakal
0: ada ini juga,
1: hah?
0: Ada gendangnya juga,
1: ada gemelan,
0: gendang, ada koplonya juga.
1: Dintana, dintana dulu, lagi melo-melonya ya kan, lagi enaknya dulu. Dintana.
0: Abis lagu sekarang dibegituin semua sih ya, aduh orang-orang kayak ada lagu sedih yang
1: dikoploin,
0: atau dijejein gitu ya. Jadi kan kita nangis sambil sambil ini, sambil
1: terlihat keren gitu ya.
0: Gitu. Aduh ya, buat orang-orang semua, silakan buat kalian yang pengen request lagu juga boleh nih. Kasih tahu ke kita dong, orkestra kesukaan kalian apa. Kalau tadi Bayem udah jawab, Bayem suka sama Tohpati. Gimana, Bayem juga suka sama Bara Suara. Tapi Bayem cuma suka sama satu lagunya doang, itu yang Terbuang Dalam Waktu. Mungkin nanti kalau Bara Suara.
1: Itu dalam waktu orkestra.
0: Orkestra itu. Itu orkestra. Wah, pokoknya enak dah kan, Terbuang Dalam Waktu. Coba buat orang yang semua, kalau kalian punya orkestra kesukaan kalian ya, dan kita wajib dengerin gitu ya, biar kayak, Im dengerin ini Im, Sahil dengerin ini Hil, orkestra ini enak nih gitu. Nanti kalian bisa langsung WA aja di 0853-2189-9582. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Mas Ferry. Jadi buat orang dan rekan Prima semua, jangan kemana-mana, tetap di MP3
1: Muda dan Menginspirasi.

0: Buat ngereng semua, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk ke obrolan kita.
1: Yes.
0: Bareng dengan pelatih, konduktor, pemain biola, Mas Ferry ya namanya.
1: Mas Ferry Wijaya.
0: Mas Ferry Wijaya. Dan sekarang Mas Ferry sedang melatih orkestra di Mahat Al Zaitun. Buat ngereng semua yang penasaran, gimana sih Mahat Al Zaitun dalam mengembangkan orkestra, bisa kalian dengerin aja talk show kita, ya, obrolan kita nanti. Yahil bareng siapa?
1: Bersama Mas Ferry Wijaya SPD selaku pelatih orkestra Mahat Al Zaitun.
0: Betul. So buat ngereng semua ya, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini nanti akan masuk ke talk show-nya. Tetap di MP3.
1: Mudah dan menginspirasi.

0: Alfi.
1: Gembira.
2: Gembira.
1: Kabar.
2: Kabar.
1: Gembira.
2: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
2: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
2: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
2: dan
1: cuci.
2: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup Petri ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Assalamualaikum Merdeka. Wong reang rekan prima semua. Hari ini Baim dan Sahil sedang berada di Wisma Tamu Alislah ya.
1: Betul.
0: Dan hari ini pasti wong reang dan rekan prima semua tahu lah kalau kita ini penyiar, terus kita selalu berbicara tentang musik. Dan memang hari ini
1: kita kedatangan tamu spesial ya kan, tentang musik juga. Pasti kita enggak jauh-jauh tentang musik ya Im ya. Karena ya kita tahu lah MP3 isinya juga musik-musik keren gitu. Dan ini ada yang spesial nih. Ada
0: Mas Ferry ya.
1: Mas Ferry.
0: Sebagai konduktor juga ya di orkestra ya, Mas ya. Karena memang sebenarnya Baim tuh suka banget sama genre orkestra tuh genre atau apa Mas?
2: Ya,
0: atau
2: jenis musik ya Mas.
0: Ya mungkin karena Baim juga suka dengan orkestra dan beberapa orkestra yang Baim tahu ya ada Tohpati, terus juga Baraswara, Erwin Gutawa ya. Memang orkestra itu kalau menurut Baim terkadang tuh bisa membawa kita, kalau orkestranya yang bawa tenang gitu ya. Tapi kadang kalau ada yang dramatiknya seru aja gitu denger ya pokoknya. Nah, wong yang rekan prima semua yang penasaran, siapa sih Mas Ferry dan dari mana? Langsung aja kita tanyain. Mas Ferry boleh perkenalan diri dulu dan dari mana sih?
2: Oke, perkenalkan nama saya Ferry Wijaya dari Solo. Saya lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Seni Musik, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Berarti memang background-nya musik ya, Mas ya?
2: Betul.
0: Oke, okay. Mas Ferry, orkestra itu kan mungkin terkenal musik yang diminati oleh orang-orang tua ya, Mas?
2: Iya.
0: Mas Ferry, sebagai anak muda kenapa suka orkestra?
2: Satu, Mas. Bagi saya, harmoni dalam orkestra itu sangat luas. Dan mungkin karena dia menggunakan alat musik yang banyak, sehingga kan bisa menyatukan perbedaan dalam satu persatuan di dalam orkestra itu. Itu kedua, menurut saya musiknya asik sih, Mas. Asik. Dan di orkestra kan saya juga sering menjadi konduktor juga.
0: Iya.
2: Akhirnya kan
0: konduktor tuh yang megang yang kayak tongkat itu ya, Mas ya. Itu oh namanya konduktor ya.
2: Konduktor.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu nama tongkatnya tongkat apa, Mas?
2: Button.
1: Button.
2: Button.
1: Oh, button.
2: Iya.
1: Oh, button. Itu kalau misalnya menunjuk ke biola.
2: Iya. Betul, Mas. Oh, gitu. Jadi di dalam orkestra itu pemimpinnya kan konduktor itu. Dan untuk mengkoordinasi tim orkestra kan ada namanya full score, Mas. Jadi di dalam full score itu ada tulisan per instrumennya. Jadi tugasnya dia main di mana di situ semua. Jadi ketika misal aku mau menuju biola main di bagian ini, di full score-nya sudah ada semua. Jadi gitu. Nah, yang membuat saya senang dengan orkestra adalah ini tadi, Mas, menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu untuk menjadi satu harmoni yang dikemas dalam orkestra tadi.
0: Oh, oke. Okay. Siap. Berarti memang tadi ya, karena memang Baim juga suka dengan orkestra, salah satu alasannya juga tadi ada banyak alat musik dijadikan satu harmoni ya.
2: Banyak piece.
0: Apa aja sih itu, Mas? Orkestra tuh biasanya dalamnya apa aja?
2: Jadi di dalam orkestra sendiri ada string. String itu meliputi violin atau biola. Viola itu biola alto, jadi suaranya lebih rendah dari violin ya. Cello lebih rendah lagi. Dan kontrabas, itu untuk string family atau keluarga musik gesek.
1: Musik gesek.
2: Iya, musik gesek. Terus yang selanjutnya ada keluarga musik tiup kayu atau woodwind, Mas.
0: Okay.
2: Woodwind itu ada flute, klarinet, obo, basun dan fagot. Basun atau fagot, sorry.
1: Terus
2: suling maksudnya flute, Mas. Oh, kalau flute di orkestra ya. Itu flute. Terus selanjutnya ada brass family atau tiup logam. Tiup logam itu meliputi trompet, trombon, tuba, saksofon dan French horn. Terus selanjutnya di keluarga percussion itu ada timpani, marimba, ya. Sorry, di percussion sendiri ada dua jenis nih, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Percussion yang bernada dan tidak bernada.
0: Oke, okay, kalau alat musik tidak bernada gimana, Mas?
1: Alat musik kan aslinya
0: bernada semua, ya. Gitu, bunyi semua gitu.
2: Iya. Jadi kalau di percussion sendiri itu ternyata ada nadanya juga. Kayak timpani itu misal ada timpani kan ada empat ini ya, empat namanya apa?
0: Empat rangkaian nada.
2: Empat membran.
0: Oh, empat membran.
2: Ya, okay. Itu ada nadanya masing-masing. Hmm. Bisa di tuning pakai distel, pakai pedal. Jadi misal kita mukul timpani mau nada F itu bisa diinjek pedalnya, bisa ganti ya itu. Itu yang bernada. Kayak marimba. Okay. Marimba itu bernada mirip dengan piano, Mas.
0: Marimba
2: itu
0: yang mainnya kayak gini ya?
2: Ah, bukan. Itu yang seperti ini, Mas, kayak buat drum band itu tapi yang besar, glockenspiel.
0: Oh. Aku masih
2: belum tahu ya.
0: Belum tahu ya maksudnya. Okay.
3: Musik yang belum kita ketahui
2: ya. Okay. Itu yang bernada. Terus kayak vibraphone, nah itu bernada. Sedangkan yang alat yang enggak bernada adalah snare drum dan grand casa. Grand casa itu modelnya kayak bass drum. Drum band itu yang besar itu, Mas. Mm-hmm. Nah, itu yeah. Sama snare drum dan cymbal itu enggak termasuk enggak bernada.
0: Oh, yeah. Oke. Dan kalau misalkan yang aku tahu orkestranya Indonesia dengan orkestranya Eropa tuh kayaknya beda ya, Mas.
2: Jadi gini, Mas, orkestra sendiri ada beberapa macam orkestra. Orkestra klasik
0: berarti banyak alirannya gitu.
2: Iya, orkestra, okay. orkestra yang saya sampaikan tadi adalah format untuk orkestra klasik, Mas. Mm-hmm. Jadi beda lagi dengan untuk orkestra yang musik populer. Mm-hmm. Yang band-band sendiri itu beda. Tergantung kebutuhan dari komposisi musiknya tersebut. Gitu. Jadi mungkin ada yang kita menemukan misal rockestra ya, Mas. Ada
0: yang rockestra.
2: Iya, jadi musik rock dibalut dengan orkestra.
0: Oh, kayak contohnya kemarin God Bless sama Topati.
2: Betul.
0: Oh, itu namanya rockestra.
2: Iya.
0: Oke, okay. Aku suka banget lagu yang khusus itu ya.
2: Betul, Mas. Itu okay. Kan ada beberapa pitch, beberapa bagian instrumen yang enggak dipakai. Maksudnya enggak sesuai dengan orkestra klasik itu kan ada, Mas. Mm. Kayak mungkin dikurangi instrumen apa, instrumen. Jadi menyesuaikan kebutuhan komposernya. Mm. Komposernya. Jadi yang membuat aransemennya itu, Mas.
0: Mm. Okay.
2: Itu. Jadi seperti itu untuk formatnya. Terus ada lagi yang format klasik itu dia tambah paduan suara, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, orkestra jadi ada paduan suaranya dan ditambah lagi musik harmonis. Di dalam orkestra itu ada harpa, kalau Mas tahu.
0: Mm, harpa, oh yang mainnya gini ya?
2: Betul, harpa dan grand piano. Biasanya itu masuk di komposisi orkestra. Klasik maupun modern.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, ya itu.
0: Di Indonesia ada nggak sih, Mas, yang main harpa itu?
2: Banyak.
0: Banyak, oh, banyak.
2: Ya.
0: Berarti jadi bukan
3: jarang lihat ya, apa gimana?
2: Ya.
3: Jarang terekspos atau gimana sih, Mas?
2: Ya itu, tadi kan menyesuaikan kebutuhan komposer juga itu kan, Mas. Ada yang mungkin membutuhkan harpa, ada yang enggak. Tapi biasanya pianonya apa yang lebih utama di piano sih.
3: Oh, piano.
2: Harmonis itu. Jadi untuk harpa biasanya untuk pelengkap. Iya.
3: Okay. Terus untuk paduan suara itu apakah enggak mengganggu musik-musik yang lain atau musik yang lain atau gimana?
2: Enggak, karena dia punya tempat sendiri, Mas.
3: Tonnya sendiri.
2: Iya.
3: Oh, itu gimana bisa diceritain enggak antara suara terus dipain musik tapi tetap sama komandannya itu ya?
2: Sama.
3: Apa konduktor ya?
2: Konduktor. Ya.
3: Itu gimana? Bisa diceritain ya?
2: Jadi kalau format paduan suara biasanya, Mas, ada solo vokal atau soloist kalau namanya. Terus ada orkestra sendiri. Orkestra sendiri kalau misal ada soloist dan paduan suara, fungsi orkestra sendiri sebagai pengiring.
0: Okay.
2: Jadi bukan yang menonjol paling utama enggak, Mas. Karena di sini ada soloist vokal di depan ya. Semisal kayak God Bless tadi itu, contohnya okay. Itu kan. Ya, untuk orkestranya
0: juga ya.
2: Betul, orkestranya mungkin nanti diberi tempat khusus untuk mereka menonjol itu paling di bagian interlude dan sebagainya.
0: Oh, oke, okay. Siap.
2: Dan untuk yang paduan suara sendiri biasanya tugasnya adalah ini memberikan backing vokal yang untuk soloist biasanya gitu, Mas. Tapi tergantung balik lagi nanti untuk penempatannya sesuai dengan apa maksud komposernya dalam karya itu.
0: Mm-hmm.
2: Biasanya itu.
0: Tergantung komposernya mau lebih menunjukkan paduan suara.
2: Betul.
0: Atau lebih menunjukkan orkestranya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau kita ngomongin soal orkestra, mungkin aku sebagai anak muda merasa orkestra itu adalah musik yang diminati oleh orang kelas menengah ke atas ya, atau menengah
3: yang kayak kelihatannya itu mahal banget
0: ya. Gitu ya.
2: Biasanya seperti itu, Mas.
0: Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya orkestra itu memang harus memenuhi alat musik yang tadi Mas jelaskan, atau kayak contoh kita hanya bermain biola, gitar dan segala macam.
3: Piano gitu ya.
0: Terus itu bisa jadi orkestra atau enggak?
2: Jadi gini, Mas, kalau orkestra itu memang formatnya besar ya Mas ya. Kalau misal kecil seperti mungkin yang Mas maksud piano, gitar dan anu itu masuknya sudah namanya beda lagi, ensemble.
1: Oh, udah ensemble.
2: Ensemble okay. Atau chamber biasanya itu Mas. Misal nih, mungkin Mas pernah melihat pertunjukan yang cuma biola aja 4, terus ada piano 1, itu kita bisa katakannya musik kamar atau chamber Mas.
1: Oh.
2: Jadi format musik yang lebih kecil daripada orkestra. Okay, okay. Itu.
1: Orkestra isinya berapa orang sih Mas?
2: Piece-nya biasanya ada yang hampir 50 Mas.
1: Mas Ferry pernah nanganin berapa orang?
2: Pernah kemarin itu 45.
1: 45.
2: 45 player di Solo.
1: Di Solo.
2: Iya, kita
1: acara
2: musik klasik itu Mas.
1: Musik klasik.
2: Iya, kita bawa karya-karyanya Handel.
1: Handel.
2: Iya.
1: Kurang paham ya kalau.
2: Iya. Oke. Okay. Lagu-lagu klasik itu. Jadi itu sih Mas.
3: Oke, okay, oke, okay, okay. Berarti ini kan tadi udah pengalaman Mas Ferry ya kan ceritain orkestra begitu paham dan Mas akhirnya di Islah ini di kampus Mata Zaitun. Bisa diceritakan nih Mas perjalanan Mas dari orkestra terus akhirnya datang ke Mahat Azaitun.
2: Oh iya. Jadi begini Mas, ceritanya kami bertemu dengan Bapak Agung ya.
1: Pak Agung
2: yang mengurus kesenian di sini ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga. Mas, semisal kalau di Mahat kita adakan orkestra, Mas berminat enggak? Langsung saya respon positif, Mas. Karena kan saya sangat suka sekali dengan orkestra kan, Mas. Oke, enggak apa-apa Mas Agung. Oke, saya berangkat. Nah, itu. Awalnya bermula dari ngobrol-ngobrol santai aja sih, Mas. Karena kan terus beliau ngirim video-video waktu pelajar-pelajar pegang biola itu saya jadi tambah semangat. Oh, berarti ini teman-teman di Mahat semangat sekali nih. Terus saya merespon positif. Oke Mas, mungkin nanti saya dijadwalkan untuk datang ke Mahat aja kapan gitu.
3: Tapi jadi, setelah Mas lihat ya pelajar-pelajar pegang biola itu sebenarnya untuk membentuk orkestra itu sendiri susah atau enggak sih Mas?
2: Sebenarnya tinggal kemampuan sih Mas.
3: Kemampuan.
2: Itu kemauan sorry.
3: Oh, kemauan.
2: Iya kemauannya bisa kok mudah.
3: Mudah.
2: Iya, tergantung itu lagi. Satu, di dalam orkestra kan kita perlu disiplin latihan juga kan Mas ya. Jadi enggak instan langsung bisa enggak. Karena waktu pengalaman saya di kampus juga diajarkan seperti itu bahwa kita harus ada latihan mandiri tiap hari sendiri untuk kita sendiri terus untuk latihan ensemble bertemu orang banyak itu kan juga ada latihan sendiri lagi Mas. Jadi memang kalau di musik kita tekankan ya kita harus punya disiplin yang bagus juga.
3: Yang tinggi ya,
2: iya.
3: Harus latihan tiap hari.
2: Betul. Okay, okay. Karena ini kita bicara masalah instrumen lagi Mas ya.
1: Oke.
2: Okay. Di biola itu, kalau kita nggak latihan, misal latihan sudah kontinu, kita nggak latihan sehari dua hari pun, ketika kita mau mengulangi proses latihan lagi agak susah gitu Mas. Jadi memang harus continue dan satu, kenapa latihan itu dilakukan setiap hari adalah untuk membentuk tone color dari permainan kita.
1: Oke, okay. Orkestra juga bisa menentukan tone gitu ya Mas?
2: Iya, maksudnya, tone color.
1: Mungkin setelah Mas Ferry kesini gitu ya, terus nanti bisa ngeliat pelajaran aja itu nanti bisa ditentukan atau menentukannya sebelum latihan? Sembari latihan gitu kan atau
2: kita perlu asesmen dulu Mas.
1: Asesmen
2: dari
1: ada asesmennya ya.
2: Jadi harus ketemu teman-teman pelajar dulu ya, belajar dan nanti saya akan buat program latihan juga untuk latihan mandirinya.
1: Oh,
3: latihan mandiri itu
2: latihan sendiri-sendiri.
3: Di rumah sendiri.
2: Iya.
1: Di kamar lah.
2: Sebelum kita latihan bersama ya Mas. Ya. Kalau biasanya program yang pernah dosen saya ajarkan itu gini Mas. Untuk latihan kita bahas di masalah musik string dulu. Pagi itu kita latihan seperti nada panjang, jadi gesek panjang gitu setiap bangun pagi. Nah, yang ke siangnya kita latihan etude itu etude itu sebuah program teknik ya Mas ya. Jadi teknik dalam permainan itu, jadi ada bukunya untuk mengasah skill itu namanya etude. Terus untuk program malamnya kita belajar lagu. Jadi ada tiga menu harian yang harus kita pelajari dalam waktu sehari.
1: Dan itu harus setiap hari dilakukan.
2: Betul.
1: Karena harus, untuk pembiasaan tadi ya.
2: Betul. Harus continue juga Mas.
1: Oke.
2: Itu.
3: Berarti Mas datang ke Mahat nih udah melihat para pelajar secara langsung.
2: Kemarin by video aja sih, Mas.
3: By video, ya. Video call.
2: Video yang dikirim Mas Agung.
3: Oh, yang pelajar
2: main. Iya,
0: di lognya
2: ya. Iya, betul. Betul.
0: Oke. Okay.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Mas Ferry, menurut Mas Ferry nih, Mata Al Zaitun itu tuh adalah lembaga pendidikan yang berasrama ya, Mas?
1: Iya.
0: Untuk membangun orkestra, menurut saya salah satunya adalah membangun bonding dan chemistry,
1: benar
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Apakah menurut Mas Ferry ini bisa menjadi satu keuntungan di Mata Al Zaitun untuk para pelajarnya bisa lebih membangun bonding dan juga chemistry ya? Karena kan betul. Ini berasrama dan setiap hari tinggal bersama.
1: Iya.
0: Gimana, Mas?
1: Sangat betul menurut saya masalah untuk membangun bonding, karena saya beberapa kali mengurusi orkestra itu memang ini, Mas, kasusnya adalah saya menemui setiap event dengan pemain yang berbeda nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sebagai konduktor kan saya harus, satu tugas saya adalah mengatur bonding ini supaya selaras kan. Teman-teman harus bisa selaras, terus bisa goal orkestranya sampai pertunjukan itu berhasil kan, Mas. Mm-hmm. Apalagi kalau di MAT ini kan pelajarnya kan tinggal dalam satu lingkup ini. Mm-hmm. Dan sering bertemu lah mestinya, ya itu. Lah itu sangat
0: menjadi
1: menguntungkan ya. Sekali, Mas, ya. Otomatis kan kita bermain ensemble kan beda dengan main solo, Mas.
0: Okay.
1: Ensemble kan bermain bersama lah.
0: Iya.
1: Nah, kalau bermain bersama, kita itu harus menekan ego nih.
0: Oh, bener ya. Maksudnya gak boleh ada yang lebih condong satu gitu.
2: Jadi gak ada yang egois. Betul.
0: Bahkan konduktor pun gak boleh condong.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Padahal tugasnya hanya mengarahkan ya konduktor ya.
1: Okay. Kita harus, malah tugas konduktor itu kan lebih berat, Mas. Nah, mengarahkan orang banyak, nah supaya, ya tadi yang harus mengatur bonding itu tadi loh, Mas. Hmm. Itu karena setiap orang kan punya pemikirannya masing-masing kan. Mm-hmm. Nah itu lah tugasnya konduktor adalah menyelaraskan beberapa pemikiran itu dijadikan satu dan dibungkus dalam satu kemasan orkestra itu tadi. Lah untuk keuntungannya untuk bagi siswa sendiri nanti kan bisa timbul rasa kerjasama kan ya, Mas, ya. Mm-hmm. Sama ya tadi kalau kita main ensemble nggak boleh ada aku yang lebih baik, aku yang harus lebih kenceng kan, gak bisa. Jadi harus menekan ego dan kita harus berjalan bersama, intinya itu kalau main ensemble. Beda dengan main solo loh ya.
0: Iya, okay.
1: Kalau solo kan kita sendiri-sendiri nih. Hmm. Nah itu.
0: Oke, okay. Biasanya gimana, Mas? Cara Mas Ferry dalam mengatur ego dan chemistry di dalam tim orkestra, ya. Biasanya?
1: Biasanya ini sih, Mas, kalau saya sering sebelum pertunjukan atau waktu latihan-latihan saya sering ngobrol ke beberapa person dengan memberikan juk-juk sederhana gitu kan, Mas. Itu jadi memang suasana nggak saya bikin tegang tapi lebih cair lah, supaya memang teman-teman juga nyaman di dalam
2: kelompoknya
1: betul itu sih.
0: Oke. Tadi balik lagi ya, Mas, ya, kita ngomongin soal pelajar. Terus sebenarnya menurut Mas Ferry usia segini untuk belajar orkestra termasuk yang terlalu cepat atau bagus untuk usia-usia segini, Mas?
2: Apalagi gini. Kan pelajarannya banyak gitu ya, harus dipelajari gitu. Terus apalagi pelajar juga tidak hanya orkestra saja, tapi ada mata pelajaran-pelajaran yang harus ditempuh gitu. Itu menurut Mas bagaimana?
1: Menurut saya masih bagus, Mas. Di masa-masa itu, jadi kan masa-masa berkembang ya, Mas, ya. Masa-masa itu mungkin kalau lebih awal lebih bagus sih, cuma saya kalau orkestra biasanya minim SMP lah, Mas.
0: SMP.
1: MTS ya.
0: Okay.
1: MTS itu sudah lumayan bagus untuk mengawali sebuah pembelajaran orkestra itu, Mas. Karena di Solo juga saya punya asuhan orkestra anak juga. Yang terdiri malah dari SD itu, Mas.
0: Oke.
1: SD sudah bisa mau belajar SMP lah. Untuk sebenarnya minimalnya di SMP sih, Mas. Karena mungkin mereka terlalu semangat kan. SD juga bisa masuk lah menurut saya itu.
2: Itu kan SD ya kan, MTS. Nah, ini kan orkestra kan kayak kelompok dari beberapa alat musik.
1: Iya.
2: Nah, itu menentukan pelajar megang biola atau alat musik lain ditentukannya oleh siapa, Mas, atau dari anak itu sendiri?
1: Kalau yang di Solo itu dari anak sendiri, Mas.
2: Dari
1: ya,
2: anak sendiri.
1: Jadi saya buat semacam kayak audisi ya.
0: Okay.
1: Audisi jadi siapa yang bisa masuk viola, cello, kontrabas itu mereka memilih penjurusannya masing-masing. Kalau nanti mungkin di MAT saya akan asesmen juga. Nanti bakal ketahuan juga oh dia minat bakatnya ada di kontrabas nih, dia minat bakatnya ada di viola, itu bisa. Jadi saya kelompokkan masing-masing mas nanti kemungkinan.
2: Terus dari pelajar itu kan baru ini ya, baru mau pelajari gitu. Apa hal yang menurut mas nih sebagai pelatih ini susah untuk dipelajari dan perlu perhatian khusus oleh pelajar atau anggota baru untuk masuk ke orkestra?
1: Jadi gini, kesusahannya adalah nanti mungkin bertemu dengan anak-anak yang mempunyai tingkat musikalitas yang berbeda.
2: Oh gitu ya, jadi makin, oh ini sudah jago, ini belum.
1: Betul, gitu. Cuma sebenarnya menurut saya tingkat musikalitas juga bisa dikejar dengan, misal nih mas, si A punya tingkat musikalitas, kita beri angka aja ya, 10. Si B punya tingkat musikalitas cuma 5.
0: Musikalitas tuh kelancaran dalam bermain alat musik atau memang
1: talentanya mas?
0: Talenta, oh
1: iya, bakat.
0: Oke.
1: Ya, itu. Jadi saya pernah menemukan bahwa kasus seperti itu anak-anak. Terus akhirnya yang ini 10 ini dia memang bakatnya musik bagus, mas. Cuma yang 5 ini dia enggak mau nyerah nih. Jadi yang 10 ini setiap hari dia punya waktu latihan cuma 2 jam. Sedangkan yang bakat talenta yang 5 ini dia akhirnya kan ngejar nih.
0: Iya, oke.
1: Aku enggak ketinggalan nih sama yang si A. Akhirnya dia punya porsi waktu latihan sejam lima. Sehari lima jam. Iya.
2: Untuk mengejar ketinggalan itu.
1: Untuk mengejar ketinggalan itu dengan giginya, walaupun dia dengan keterbatasan musikalitas itu kan dia gigi mas. Setelah tiga bulan saya lihat lebih unggul yang B ini sedikit. Karena kan mungkin karena dia rajin dan ulet kan mas ya, nah itu dan dia continue latihannya itu.
0: Oke, okay. Kayak Ronaldo gitu. Messi aja gitu. Ya. Messi punya bakat, Ronaldo punya talenta ya, gitu ya. Oke.
1: Ya,
0: bahkan di alat musik pun ada seperti itu ya. Maksud aku kayak orkestra gitu kan yang aku lihat mungkin kelihatannya orang-orangnya main musik. Mereka sama nih, kebiasaannya yang sama gitu. Yeah. Tapi dibalik itu ada orang yang mungkin musikalitasnya lebih rendah atau yang lebih gigih. Ya. Tapi kalau tadi balik lagi kemauan ya.
1: Kemauan, gigihnya itu mas, gigih latihan. Ya tekad betul.
0: Kalau orang yang mau pasti bisa gitu.
1: Iya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Al-Zaitun, menurut Mas Ferry, mungkin Mas Ferry tahunya Mahat Al-Zaitun itu kan pondok pesantren gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi sebenarnya Mahat Al-Zaitun adalah lembaga pendidikan, Mas, yang memang berasrama dan pelajarnya pun juga ada dari Malaysia dan dari mana-mana gitu,
2: dari luar negeri.
0: Kalau menurut Mas Ferry, baru pertama kali ketemu kayak Mahat Al-Zaitun yang pelajarnya mau belajar orkestra atau pernah ketemu yang lain? Maksudnya kayak ini kan kata orang pondok pesantren gitu kan. Terus juga mau belajar orkestra.
2: Iya, betul.
0: Unik gak menurut Mas Ferry?
1: Iya, sangat unik ya, Mas, ya. Sebelumnya saya juga pernah ngajar cuma di salah satu kota juga ya, juga pondok pesantren juga, Mas. Cuma belum mengarah ke orkestra.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kemarin saya di sinyal sama Mas Agung, wah, keren sekali kok pondok pondok pesantren ada orkestra. Ini jelas beda dengan yang lain menurut saya, Mas. Karena kan belum ada menurut saya. Belum ada di Indonesia mungkin ya, Mas, ya.
2: Dan aku jarang juga lihat orkestra di pondok pesantren, sekolah-sekolah gitu.
1: Iya, betul, betul.
0: Oke.
2: Rata-rata ya udah di panggung udah tampil.
0: Iya, berarti ini menunjukkan bahwa Mahat Al-Zaitun ya memang bukan pondok pesantren tapi international school menurut Mas Ferry gitu. Ya. Karena memang apakah sekolah-sekolah yang mempelajari orkestra itu memiliki, maksudnya kayak sekolah-sekolah kayak international school atau seperti apa?
1: Biasanya? Jadi gini, Mas, kalau mungkin saya pernah lihat di Jakarta, itu beberapa sekolah yang punya orkestra pasti sekolah yang besar.
0: Oh, oke.
2: Sekolah elit, Mas.
1: Betul. Dan mereka menganggap orkestra itu sebagai identitas sekolahnya.
0: Oh, berarti justru orkestra itu jadi identitas sekolah karena mungkin ini adalah musik yang fancy, mahal, gitu ya. Oke.
1: Itu.
0: Oke, berarti wah keren juga ya. Maksudnya nggak pernah kebayang kalau misalkan nantinya Mahat Al-Zaitun udah orkestra, berarti bisa lebih dikenal lagi orkestra Al-Zaitun gitu.
1: Betul, betul, Mas.
2: Oke, nanti setelah Mas masuk dan menjadi pelatih nih, Mas, apa yang akan diharapkan dari orkestra Mahat Al-Zaitun yang udah Mas ajarkan di sini itu? Harapannya setelah mengajar, misal nih ya, nanti mengajar, apakah nanti orkestra di pelajaran Mahat Al-Zaitun akan mengikuti pertandingan orkestra? Orkestra itu ada pertandingannya nggak sih?
1: Ada kompetisinya.
2: Kompetisinya,
1: Mas. Iya, di kebanyakan malah di luar negeri, Mas.
2: Karena di Indonesia jarang ya?
1: Jarang.
0: Mas pernah waktu itu?
1: Pernah.
0: Waktu itu paling jauh kemana, Mas?
1: Ke Thailand, Mas.
0: Oh, ke Thailand, oke. Okay. Kalau ke Thailand ada paduan suaranya lucu juga ya?
1: Iya. Jadi kompetisi-kompetisi kayak paduan suara mungkin di Indonesia banyak ya. Kalau orkestra itu sangat jarang. Biasanya malah ke seringnya di China, Singapura, Malaysia itu sering juga. Itu.
0: Tapi sebenarnya orkestra di Indonesia itu gambarnya kayak apa ya, Mas? Maksudnya kayak yang aku tahu kan mungkin ya ada Tohpati, Erwin Gutawa gitu ya. Dan mungkin memang orang-orang tuh tidak familiar dengan orkestra karena maksudnya dia kalau orkestra tuh ya sebuah musikalitas yang mahal gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana, Mas? Maksudnya kayak orang Indonesia tuh welcome atau merasa kayak
2: merasa minder sendiri, ya?
0: Mungkin udah kayak
2: minder duluan gitu.
1: Oh ya, kalau melihat iklim orkestra di Indonesia sudah sangat maju kok, Mas.
2: Sudah sangat maju.
1: Iya, dan antusias dari masyarakat Indonesia sendiri sangat tinggi juga. Jadi kan saya melihat karena berbagai orkestra kan sekarang dipadukan dengan musik yang lain kayak gamelan, itu kan orkestra klasik, itu kan sangat sangat apa ya, Mas, ya, bervarian sekali kalau di Indonesia kan. Otomatis kan berarti daya minat untuk masyarakatnya sendiri kan juga tinggi untuk hal itu, walaupun tiket orkestra itu kadang sangat mahal, Mas, tapi di Jakarta itu sampai sold out gitu kan.
0: Berapa, Mas, biasanya range-nya kisaran?
1: Ada yang 750 paling murah.
0: Oke, 750 itu paling murah ya. Wow.
2: Fancy ya.
0: Nah.
1: Iya.
0: Oke.
2: Paling belakang ya.
1: Iya, belakang.
2: Paling depan.

0: suka dengan musiknya.
1: Dengan musiknya?
0: Iya. Suka dengan musiknya, mereka tertarik dan menikmati. Kadang sampai lupa dia apa? Biasanya kan kalau konser kan kita lihat orang video dan sebagainya. Itu saya melihat mereka malah menikmati, Mas, fokus menikmati pertunjukannya itu.
2: Oh, enggak ada yang
1: video. Video itu. Iya. Itulah makanya kenapa jarang ada video-video orkestra ya.
0: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Ya, mungkin kayak terlalu
1: terlalu menikmati.
2: Wow, gitu ya. Mungkin.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Balik lagi ke Matahari Zaitun, berarti nantinya orang-orang di atau pelajar-pelajar yang belajar orkestra di Matahari Zaitun akan bisa menjadi orang-orang yang tadi ya, maksudnya punya pemikiran yang beda atau gimana, Mas, kita ngomongin mungkin kalau orkestra dan juga bisa dibilang kayak mungkin akan lebih beda dalam hal kayak, wah, saya orkestra nih, terus kayak merasa dirinya mungkin
1: tinggi gitu ya.
2: Tinggi gitu ya, karena memang ada sebuah pride ya menjadi seorang anggota orkestra.
0: Kalau saya ini sih, Mas, melihatnya adalah fungsi orkestra sendiri adalah untuk menyatukan perbedaan tadi, untuk membentuk harmoni tadi, untuk lebih ke arahnya nanti untuk teman-teman mahat bisa saling bekerja sama dan saling bisa menghargai perbedaan itu, Mas. Ya, untuk kedepannya ya mungkin impian saya, Mas, sebuah orkestra ini bisa dijadikan identitas untuk mahat juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa Al Zaitun punya orkestra yang bagus, itu intinya itu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kenapa Mas punya harapan seperti itu?
0: Karena selama ini saya lihat belum pernah ada di pondok pesantren ada orkestra nih, Mas. Jadi kan ini menurut saya sebuah hal yang baru ya. Dan Mas Agung kan kemarin bilang juga, memang belum ada Mas itu. Coba mari kita gali potensi anak-anak, gali potensi murid-murid supaya menjadi ya itu yang kedepannya bisa, oh ternyata Mat Al Zaitun itu punya orkestra ya yang tidak dimiliki pondok pesantren lain, nah itu.
2: Oke, siap. Terakhir, Mas.
0: Ya.
2: Mungkin udah ketemu dengan Syekh?
0: Belum.
2: Oh, belum ya.
1: Tadi Syekh lewat.
2: Oh ya, ada ya. Oke. Okay. Mungkin kalau misalkan Mas nanti saya menonton video ini gitu atau mendengarkan talk show ini di radio gitu ya, apa yang ingin Mas sampaikan kepada Syekh dan juga kepada seluruh pelajar dan Civitas Al Zaitun? Silakan.
0: Yang saya akan sampaikan kepada saya terima kasih sekali, Mas, sudah diberikan kesempatan untuk membantu membimbing orkestra di sini, karena ini sebuah kesempatan yang sangat baik bagi saya itu. Terus untuk siswa-siswanya, mungkin yang saya harapkan adalah mari kita bangun bersama orkestra ini supaya kita punya Mat Al Zaitun punya orkestra yang bagus.
2: Oke.
0: Di mungkin di Indonesia juga ya, Mas, ya.
2: Okay.
0: Untuk kedepannya. Tapi kan kita harus proses dulu dan proses itu nggak instan.
2: Betul sekali, Mas, ya.
0: Nah itu, dan untuk murid-murid mahat juga saya harapkan adalah pantang menyerah untuk proses itu untuk mencapai tujuan itu tadi. Jadi kita sembari berproses dan sembari bermimpi juga, Mas. Dan suatu cita-cita kan bermula dari mimpi juga kan, Mas.
1: Betul.
0: Ya. Nah itu yang saya sampaikan itu sih, Mas. Mari kita bangun bersama orkestra ini supaya sampai majulah itu yang itu.
2: Oke.
0: Okay. Ya.
2: Oke, okay, oke. Mas Ferry sebagai guru atau membimbing kita pelatih orkestra nanti di sini di Al Zaitun, Mas optimis pelajar bisa menjadi orkestra yang tadi Mas bilang kalau orkestra Al Zaitun bisa lebih terkenal lagi nanti.
0: Setelah melihat video dari Mas Agung kemarin, karena melihat kemauan yang keras, saya optimis, Mas.
2: Optimis.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Optimis dengan kemauan yang keras. Artinya apa, anak-anak kan akhirnya dia belajar dengan sungguh-sungguh kan, Mas. Nah itu, dengan melihat video itu saya optimis.
2: Oke.
0: Okay. Mereka bisa.
2: Siap. Oke, okay, siap. Terima kasih. Oke, okay, Wong Reang, rekan prima semua ya. Mas Ferry adalah pelatih dari orkestra di Mahat Al Zaitun ya. Dan beliau juga optimis

0: jika orkestra dari Mahatal Zaitun akan bisa menjadi besar. Karena tadi ya, keunggulan dari pendidikan di Al Zaitun adalah berasrama, jadi bisa membangun bonding chemistry dan juga kemauan yang tinggi dalam berlomba atau apa mas kita nyebutnya, berlomba-lomba atau apa, mungkin kayak bersaing dalam kebaikan ya, gitu ya, bersaing
1: untuk menuju kebaikan bersama,
0: bersaing untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi Mas Ferry optimis Orkestra Al Zaitun bisa lebih besar lagi.
1: Nah itu dia, jadi kita bakal saksikan lagi nih nanti kedepannya gitu kan, orkestra-orkestra Mahat Az-Zaitun bakal tampil di kancah nasional dan internasional ya.
2: Oh betul ya.
1: Betul ya. Nanti kita bakal saksikan aja deh, tetap di Lock News ya kan, dan juga Radio Prima 95,8. Segitu aja Im.
2: Iya.
1: Kita saya sudah wawancara dengan Mas Ferry selaku pelatih orkestra yang ada di Mahat Az-Zaitun.
0: Nah, kita kembali lagi ke MP3, muda dan menginspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: kabar, kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Itu dia Wong Reong semuanya. Tadi kalian udah mendengarkan talk show kita bareng dengan bersama dengan
1: Ferry.
0: Ya, Mas
1: bukan,
0: Ferry.
1: Ferry Irwandi ya bukan,
0: bukan
1: ya? One Day kali ya, One Day ya.
0: Dewan.
1: Dewan. Eh Dewan mari ini. One Day dong.
0: Kalau Ferry Irwandi itu jago di ahli dalam kritikus, kalau Mas Ferry Wijaya ahli dalam orkestra.
1: Orkestra. Okay. Musik, musik.
0: Musik.
1: Tadi kita udah cerita banyak banget ya, jadi pengetahuan kita tuh udah banyak, bukan banyak sih, menambah gitu ya. Tambah tentang orkestra, tadi macam-macam orkestra. Ada apa aja ya?
0: Ada banyak ya, ternyata aku kira sampai ada rockestra. Jadi kayak rock campur orkestra. Nah itu jadi salah satu jenis baru di orkestra.
1: Iya.
0: Jadi dasar orkestra tadi kata Mas Ferry kan ada orkestra klasik, nanti ada orkestra dan gamelan, ada wah banyak lah pokoknya. Jadi orkestra itu ternyata zaman sekarang bukan hanya sebuah jadi alat musik, tapi bisa digabungkan dengan jenis-jenis musik yang lainnya gitu.
1: Tadi juga Mas Ferry juga kan
0: Mas bilang, Anies. Hah? Mas Anies.
1: Bukan Mas Anies dong. Ada orkestra kamar, gesek, gitu-gitu kan. Tadi tuh Mas Ferry bilang ada orkestra simfoni.
0: Banyak ya. Jadi banyak ya. Mungkin kalau misalkan Wong Reang semua yang udah dengerin talk show kita hari ini masih kurang kayak puas gitu ya, bahas tentang orkestranya, nanti kalian komen aja di WA di 0853-2189-9482. Komen Mas
1: talk show mana?
0: Wong Baim, talk show lagi sama Mas Ferry, ngomongin soal orkestra ini. Oke, nanti kita undang Mas Ferry lagi. So terima kasih buat orang-orang semua yang udah dengerin talk show kita di malam hari ini.
1: Betul, bersama Mas Ferry Wijaya SPD juga. Thank you banget buat Mas Ferry tadi udah meluangkan waktunya ya.
0: Iya, betul.
1: Kita udah cepet-cepet karena dari Prima ke Mahatu kan harus butuh waktu ya.
0: Iya.
1: Jadi kita tadi terus gitu minjem apa namanya? Pintu kemana saja Doraemon.
0: Dan buat orang semua yang malam mingguannya masih ada di luar, hati-hati di jalan, jangan lupa ya pulang dengan keadaan dengan selamat lagi.
1: Iya, selamat lagi kayak apa aja im? Kayak
0: untuk keluarga. So terima kasih buat orang yang semua, aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu, dan jangan lupa untuk follow media sosial Baim di Baim Nasution.
1: Dan aku Umar Sahid.
0: So, kita pamit undur diri Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, merdeka.

Assalamualaikum Merdeka, kembali lagi di Prima 95,8 FM Indramayu. Bersama aku AB di program Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Gimana rekan Prima kabarnya semua pada malam hari ini, di Sabtu malam ini ya, 22 Agustus 2026. Ya, weekend telah tiba. Ya udah weekend banget nih rekan Prima ya. Pastinya ya, weekday, apa, pekan ini udah kita laluin dengan banyak cerita ya. Mantap banget pokoknya. Beragam pokoknya ya. Mantap. Pastinya rekan Prima semua ini ya, AB berharap sehat-sehat semua gitu kan. Dan juga AB mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat platform manapun ya. Yang dari radio analog, ya, halo semua, assalamualaikum. Juga yang ya, yang mungkin yang di rumah, yang di kendaraan ya. Buat yang lagi berkendara di sekitaran Indramayu, dengerin 95,8, safe drive, nikmati perjalanan malam kamu bareng musik-musik rock Indo dan rock mancanegara selama 2 jam ke depan. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin via web streaming di primafmindramayu.com, juga aplikasi Noise dan Radio Garden dimanapun kalian berada. Wih, seluruh dunia pokoknya pendengarnya Prima sekarang tuh. Dan pastinya juga Abi menyapa buat rekan Prima semua yang udah join di live TikTok Prima 958 FM. Halo semuanya. Buat kamu yang mau request lagu, titip-titip salam, bisa banget ya, tulis di kolom komentar aja, ntar AB pasangin di playlistnya. Dan sebagai lagu pembuka udah kita dengerin barusan banget, itu Seize the Day dari Avenged Sevenfold. Nah, kalau lagu berikut ini dari Creed ya. Buat menemani malam minggunya rekan Prima semua nih, One Last Breath. Stay tune ya on Prima Rock Session.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95.

Rekan Prima semua, pada malam hari ini terdapat beberapa rangkaian berita travel seputar Indramayu. Di antaranya, begal sadis di Indramayu, dua remaja bersenjata celurit diciduk. Aksi pembegalan sadis bersenjata tajam menyasar seorang pengendara perempuan di Kabupaten Indramayu. Korban yang tengah berkendara seorang diri di jalan Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, mendadak dihadang dan diancam menggunakan celurit hingga sepeda motor serta ponsel miliknya dirampas pelaku pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 1 dini hari. Petaka dini hari itu bermula pada saat laju sepeda motor korban dihentikan paksa oleh pelaku hingga terjatuh ke jalan. Dan dalam kondisi terpojok dan ketakutan akibat ancaman bilah celurit yang diacungkan ke arahnya, korban tak berdaya dan terpaksa menyerahkan sepeda motor Honda Beat serta ponsel miliknya sebelum akhirnya melapor ke kantor polisi dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Respon laporan tersebut dalam rangka operasi Libas Lodaya 2026, jajaran Satreskrim Polres Indramayu bersama Polsek Anjatan bergerak cepat menyisir rekaman kamera pengawas atau CCTV dan petunjuk di lapangan. Hasilnya petugas berhasil menciduk dua remaja terduga pelaku berinisial AA berusia 15 tahun dan SAM berusia 16 tahun. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bahar mengkonfirmasi penangkapan kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut. Kami mengamankan dua orang anak yang diduga kuat memiliki keterlibatan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Anjatan, kata Arwin kepada Detik Jabar pada Jumat 21 Agustus 2026. Nah, selain mengamankan kedua remaja tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti krusial meliputi satu unit sepeda motor Honda Beat merah, telepon genggam Realme C67, segilah celurit pemotong rumput yang digunakan sebagai alat kejahatan, serta pakaian yang dikenakan saat melancarkan aksi. Mengingat kedua pelaku masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum, penanganan perkara diproses mengacu pada regulasi sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Nah, penangkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen pemberantasan aksi kriminalitas jalanan C3, yakni curas-curat-curanmor di wilayah hukum Indramayu. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas pada jam-jam rawan serta memanfaatkan saluran pengaduan cepat bila melihat tindak kejahatan. Masyarakat dapat menghubungi layanan lapor Pak Polisi Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp 0819 997 00110 atau call center Polri 110, ujar Tarno. Masih banyak berita lainnya seputar di Indramayu pada malam hari ini. Kita lanjut mendengarkan lagu berikutnya, sebuah anthem emo dari My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Stay tuned on Prima Rock Session.

Rekam Prima masih bersama AB di Prima Rock Session. Heboh, helikopter mendarat di lapangan Desa Indramayu membawa rombongan investor asing, Rekam Prima. Sebuah helikopter yang mendarat di lapangan desa di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin menghebohkan warga setempat. Geger, kedatangan helikopter itu ternyata membawa rombongan investor lintas negara yang tengah menjajaki potensi lahan untuk pengembangan kawasan industri di Indramayu. Camat Sukra Sigit Widianto membenarkan bahwa rombongan yang datang menggunakan helikopter tersebut merupakan investor dari sejumlah negara. Helikopter itu membawa rombongan investor ada dari Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan, kata Sigit saat dihubungi Kompas.com pada Jumat kemarin. Rombongan tersebut datang untuk melihat langsung sejumlah lokasi yang dinilai potensial untuk investasi. Sigit turut mendampingi mereka berkeliling wilayah Sukra untuk melihat kondisi dan potensi lahan yang tersedia. Para investor tersebut mencari lahan di dekat gardu listrik. Meski belum diketahui industri apa yang akan dibangun, para investor sudah menyampaikan kriteria lahan yang mereka cari. Mereka secara khusus meminta ditunjukkan lokasi yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga uap PLTU dan gardu listrik PLN. Mereka ingin lahan yang dekat dengan gardu karena berkaitan dengan kemudahan akses sambungan listrik, jelas Sigit. Namun, Sigit mengatakan pembahasan masih sebatas penjajakan lokasi. Belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai jenis industri yang akan dibangun. Adapun untuk peruntukan perusahaannya apa, saya belum menanyakan sampai ke situ karena mereka baru sebatas melihat lokasi, ujarnya. Menurut Sigit, kedatangan investor asing tersebut menjadi sinyal positif bagi Indramayu. Apalagi pengembangan kawasan industri menjadi salah satu target Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kecamatan Sukra sendiri termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan industri. Ada sekitar 2.100 hektar lahan, potensi pengembangan kawasan industri di Sukra masih terbuka lebar. Dan di sekitar 2.100 hektar lahan yang disisipkan, baru 700 hektar yang telah tergarap. Ya, bagaimana pendapat Rekam Prima semua? Kalau menurut AB sih, kalau nyari lahan gede di areal industri, terus dekat sama gardu listrik, kayak kemungkinannya tuh ya dua ya palingnya. Kemungkinan ya, gak tahu sih menurut. Tapi kayaknya tuh pengen membangun pabrik mobil listrik mungkin ya, karena kan di Subang ada BYD ya. Atau mungkin pengen bikin data center AI, gak tahu juga nih, tapi kita simak aja kelanjutannya. Dan pastinya juga semoga sih, kita juga berharap pembangunan investasi itu bisa menyerap tenaga kerja wong reang juga kita ya, warga lokal gitu. Jadi gak hanya industrinya aja, tapi bisa juga kita tuh jadi tenaga kerjanya terserap gitu, Rekam Prima. Jadi bisa membangun Indramayu bersama-sama. Begitu. Kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari System of a Down, Inner Vision. Stay tune on Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sini.

0: Saudara, Pemerintah Kabupaten Indramayu menetapkan 92.880 hektar LP2B pertanian tetap jadi prioritas meski kawasan industri dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Indramayu menetapkan 92.888 hektar lahan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk melindungi kawasan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan di tengah pembangunan kawasan industri yang terus berkembang di Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan kawasan industri sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Harapan kami sektor pertanian tetap berjalan beriringan dengan kawasan industri sehingga keduanya bisa saling mendukung pertumbuhan ekonomi Indramayu, ujar Luki Hakim pada Jumat 21 Agustus 2026. Puluhan ribu hektar lahan dilindungi untuk ketahanan pangan. Penetapan LP2B dilakukan agar lahan sawah produktif tidak terus beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, maupun industri. Dengan perlindungan tersebut, pemerintah berharap Indramayu tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah penghasil besar terberas di Indonesia. Penghasil beras terbesar di Indonesia. Luas LP2B yang mencapai 92.888 hektar menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan produksi pangan dalam jangka panjang sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan sektor pertanian. Nah, kawasan industri yang disiapkan ini seluas 14.110 hektar. Meski mempertahankan lahan pertanian, pemerintah Kabupaten Indramayu juga menyiapkan 14.110 hektar lahan untuk pembangunan kawasan industri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong investasi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Indramayu, terutama generasi muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan di sektor non-pertanian. Menurut Luki Hakim, pembangunan kawasan industri tidak boleh mengorbankan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dan produksi padi Indramayu sendiri ditargetkan tetap 1,7 juta ton. Indramayu kembali menargetkan produksi padi sekitar 1,7 juta ton gabah kering panen GKP pada tahun 2026. Target tersebut sama dengan capaian produksi tahun 2025 yang berhasil menempatkan Indramayu sebagai salah satu lumbung padi nasional. Pemerintah daerah optimistis target tersebut dapat dicapai apabila pasokan air untuk lahan pertanian tetap terjaga selama musim tanam. Dan kekeringan jadi tantangan utama musim kemarau. Musim kemarau sayangnya menjadi tantangan terbesar bagi sektor pertanian Indramayu tahun ini. Sejumlah lahan tanda hujan mulai mengalami ancaman kekurangan air yang berpotensi menurunkan produktivitas tanaman padi. Dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Indramayu memperkuat berbagai langkah penyediaan sumber bagi petani, terutama di wilayah yang rawan kekeringan. Bagaimana rekan prima terkait kebijakan pemerintah menjaga lahan pertanian seluas 92 hektar dan areal industri seluas 14.000 hektar? Pastinya kalau menurut AB pribadi ya sih perlu juga ada pengkajian ini sih lingkungan ya, karena industri kan juga harus ramah lingkungan. Kalau misalnya industri-industri yang dibangun tidak memperhatikan ekosistem, apalagi ini kan sawah ya banyak ya, itu bisa jadi sangat mempengaruhi dan kualitas air dan tanah juga ya. Jadi juga kita sebagai warga perlu melihat itu juga dengan pembangunan industri dan lahan pertanian yang beriringan itu agar ekosistemnya tidak rusak gitu ya. Walaupun juga kita bisa mengapresiasi sebenarnya ketika ada perlindungan lahan itu dicegah untuk tidak alih fungsi dari lahan pertanian gitu. Kita masih ada beberapa berita lain ya, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu rock pada malam hari ini dan tentunya setelah yang mau lewat berikut ini.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

Aku request minta random dari Wulan. Kang Abe, kocokin dong lagu apa aja terserah. Kayaknya sih lagu ini masuk ya, sebuah lagu untuk menemani perjalanan hidup yang naik turun dan penuh macam cerita. Ini dia pas band kesepian kita.

kadang tuh hidup dihadapin sama situasi ketika bimbang, kita tuh ragu, apa ya alasan buat kita bertahan? Tapi seringkali alasannya ternyata cukup sederhana, bahwa yang bisa bikin kita bertahan adalah cinta.

Lagu Catatan Si Boy yang dinyanyikan oleh Ikang Fauzi berikut ini bercerita tentang kehidupan seorang pemuda tampan, kaya, dan baik hati. Lagu yang merupakan lagu tema dari film hit era 1980-an dengan judul

Masih bersama Abi di Rekan Prima. Saudara, ada beberapa berita selanjutnya pada malam hari ini. Yang pertama, ini terjadi kebakaran di Losarang. Warga Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dikejutkan kebakaran hebat yang melanda sebuah toko material kayu pada Jumat 21 Agustus 2026 malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Warga awalnya melihat kepulan asap dari bagian belakang toko milik Charman. Tak lama kemudian asap semakin tebal dan berubah menjadi kobaran api. Besarnya api bahkan membuat langit di sekitar lokasi tampak berwarna jingga. Warga pun beramai-ramai datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas damkar. Camat Losarang Encep Ria Setiadi mengatakan proses pemadaman sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material kayu di dalam toko yang membuat api cepat membesar. Beruntung api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dan tidak sempat merembet ke pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Kerugian material masih dihitung, namun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena sebagian besar material kayu hangus terbakar. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Warga diimbau tetap waspada, terutama di tengah musim kemarau yang membuat risiko kebakaran semakin tinggi. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Indramayu sambut baik kebijakan pengambil alihan status PPPK guru oleh pusat. Kebijakan ini dinilai meringankan fiskal daerah. Status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berprofesi guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan antara jajaran pemerintah dan DPR Republik Indonesia tersebut mengatur bahwa guru berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Selain itu, para guru yang kini berstatus P3K penuh waktu diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Keputusan soal status kepegawaian P3K guru ini turut disambut gembira pemerintah daerah, salah satunya pemerintah Kabupaten Indramayu. Saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, pejabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Indramayu, Aan Hendrayana Mulyadi, membenarkan adanya kebijakan pengalihan status tersebut. Menurutnya, keputusan ini secara tidak langsung bakal meringankan beban fiskal daerah yang selama ini menanggung beban gaji guru P3K melalui APBD. Beliau mengatakan, tentunya kami menyambut baik dengan adanya pengalihan status kepegawaian guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Kami di daerah sangat terbantu, kata Aan saat dihubungi pada Jumat 21 Agustus 2026. Aan tidak menampik bahwa saat ini kondisi fiskal Kabupaten Indramayu sangat terbebani akibat adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat yang mencapai 340 miliar rupiah. Pengalihan beban gaji guru ke pusat tentunya menjadi harapan untuk mempercepat pemulihan stabilitas keuangan daerah. Seberapapun besaran anggaran yang teralih ke pusat, kami sangat bahagia, sangat terbantu. Fiskal kita mudah-mudahan lebih cepat stabil, ujar Aan. Dukungan serupa disampaikan oleh anggota DPRD Indramayu, Ruswa. Ia menilai pengalihan ini menjadi angin segar di tengah tantangan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang harus tetap berjalan di tengah minimnya anggaran. Pemotongan TKD sebesar 340 miliar rupiah dinilainya bukan angka yang kecil bagi Indramayu. Beliau mengatakan, menurut saya ini cukup melegakan karena pemotongan TKD 340 miliar itu bukan angka yang kecil bagi Indramayu, kata Ruswa. Meski menyambut positif pengalihan status tersebut, Ruswa memberikan catatan khusus mengenai kewenangan penempatan tugas guru. Saat status mereka beralih menjadi pegawai pusat, bukan tidak mungkin para guru P3K di Indramayu dipindah tugas ke daerah lain. Ruswa pun berharap dalam melaksanakan kebijakan itu, pemerintah pusat tetap mempertahankan lokasi penempatan guru di daerah asalnya. Harapannya, ya, para guru P3K itu penempatannya tetap di daerah. Semoga pemerintah pusat tidak mudah memindahkan guru PPPK di suatu daerah ke daerah lainnya, tutur Ruswa kepada bandung.kompas.com 21 Agustus 2026. Kita lanjut ke mendengarkan lagu berikutnya. Kali ini adalah ikon penyanyi rock era 80-an, Andi Liani, dengan lagunya Antara Kita. Stay tune terus on Prima Rock Station.

Yo, masih bersama Biarkan Prima di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu dalam program Prima Rock Session. By the way, rekan Prima semua, Abi mau mengingatkan bahwa sekarang itu Prima sudah bisa dinikmati dari berbagai platform ya. Dari pastinya dari analog itu, entah yang baterai, entah yang colokan atau di kendaraan di frekuensi 95,8 FM. Juga bisa didengerin lewat streaming, cuman modal kuota aja. Itu bisa lewat situs website ofisialnya Prima di primafmindramayu.com. Juga bisa didengerin lewat aplikasi Noise, lewat Radio Garden, dan juga lewat live TikTok Prima 95,8 FM. Nah, ada apa aja sih program Prima tuh? Nah, kita tuh ada dari pagi sampai tengah malam, itu banyak banget program yang bervariasi untuk nemenin rekan Prima semua. Nah, dari pagi itu setengah 7 sampai jam 10 kita ada ngopi say, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut. Buat rekan Prima semua yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut, di situ bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andre, dan Pak RT. Nah, disusul jam 10 sampai jam 11 kita ada Prima Prime News untuk program-program berita seputar isu nasional dan isu daerah. Tentunya dengan narasumber yang kita hadirkan interaktif. Ya, jadi gak cuma berita aja, tapi juga langsung nih infonya dari sumber narasumber yang top. Bersama Pak Dinasti dan juga Kang Sahil memandu rekan Prima semua. Untuk siang kita ada Fans Tura Fans Ketemu di Udara. Buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu Tarling Pantura bersama Kang Dimas Arya, Mbak Putri Ayu, Pak RT, dan juga Bang Andre di siang sampai menjelang sore. Dan sorenya buat rekan Prima semua yang suka karaokean lagu-lagu dangdut dan tarling, kita ada program Berdendang bareng Kang Dimas Arya dan juga Bang Andre buat nemenin rekan Prima semua. Cukup telepon aja dan bisa karaokean bareng. Kalau sorenya kita dari petang itu jam 5 sore sampai jam 9 malam, itu ada program unggulan kita MP3 Mudra dan Menginspirasi buat rekan Prima semua nih yang Gen Z atau yang suka dengerin lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini. Pastinya dipandu host kesayangan kita Sahil, Adisti, dan juga Baim buat rekan Prima semua. Kalau weekday, nah ini dia. Di setiap malam sampai menuju tengah malam, sehari Rabu dan Senin dan Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam, kita ada program Lepas Lelah bareng aku Abe. Kita akan dengerin lagu-lagu pop mancanegara untuk nemenin malamnya rekan Prima semua setelah lelah beraktivitas seharian. Nah, kalau di weekend ada apa aja Kang Abe? Di weekend juga ada banyak ya. Kita ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan buat rekan Prima semua yang suka lagu-lagu nostalgia dan tembang kenangan bareng Bang Kang Dimas Arya di sana ya. Setiap sore sih Sepanjang Jalan Kenangan SJK gitu. Bisa request-request banyak di sana. Juga kayak ini nih Jumat dan Sabtu weekend ini buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara, kita ada program Prima Rock Session bareng aku Abe juga setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam. Dan untuk hari Minggu kita ada spesial, ada MP3 Salut gitu ya. Mandir kan biasanya sih bintang tamu seru ya. Iya, enggak tahu sih macam-macam gitu kan. Nah, bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim. So, banyak banget program Prima yang bisa menemani rekan Prima semua dari pagi sampai tengah malam dari berbagai platform gitu. Kita lanjut aja dengerin lagu berikutnya. Kali ini sebuah lagu dari Queen yang fenomenal tentang kisah cinta. Kabadian ini, Love of My Life from Queen. Stay tuned on Prima Rock Session.

Prima semua. Kadang ya, kalau dalam suatu hubungan mungkin seringkali tuh seorang pasangan tuh suka bingung. Jadi ya, rekan Prima, kadang tuh gimana ya caranya mencintai pasangan itu dengan cara yang tepat. Karena ada aja loh, karena ada aja nih kejadiannya yang posisinya tuh kayak gitu kondisinya. Pengen banget gimana ya caranya mencintai pasangan tuh dengan tepat, karena semua yang dilakukan tuh seringkali tuh salah. Bukannya menunjukkan rasa sayang, ternyata sampai di pasangan tidak seperti itu nangkepnya. Seringkali malah berujung melukai gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh banyak terjadi ya di kota-kota besar, enggak? Maksudnya banyak terjadi di hubungan-hubungan seringkali gitu ya. Dan memang perlu apa ya, cara memahami tersendiri pasangan kita. Gimana sih ketika misalnya mencintai seseorang tuh kita bisa mencintai dengan cara yang tepat, karena ternyata dalam beberapa hubungan ya khususnya, mencintai aja sebagai perasaan tuh gak cukup. Perlu juga kayak bisa menyampaikan dan mengungkapkan rasa cinta itu, biar kerasa sampainya tuh oh jadi cinta, bukan malah menjadi luka. Kayak lagu berikut ini nih, Jamrud, Ajari Aku Mencintai.

Repot ya kadang. Emang gitu sih namanya juga cinta ya. Deritanya tuh tiada akhir. Asik. Kadang tuh niatnya mah pengen membahasakan cinta gitu. Cuman gak tahu, sesering aja ya kadang dalam beberapa hubungan gitu kan. Mungkin kan pernah ngalamin gitu kan. Jatuhnya tuh malah saling melukai. Padahal mah niatnya kayak mungkin pengen mengungkapkan sayang dengan caranya masing-masing. Ternyata gak relate nih bahasa cintanya. Ya jadi memang memahami bahasa cinta diri sendiri dan bahasa cinta pasangan ternyata penting juga ya gitu. Ya tadi udah sempet disinggung tuh gitu. Ya, aduh Bang Amir nih gamon nih. Wah, enggak gamon ya. Aku sedang menghayati nih narasi lagu. Diam-diam tiba-tiba bayangan dia lewat. Wow. Iya sih kalau itu. Aduh. Cinta nereang wis dan di anak lima duh melayu-melayu bae. Udah cintanya udah jadi buntut ya udah berlarian ke sana kemari dan tertawa ini dari Kang Iman sengklek nih pokoknya. Ya. By the way, lagu berikut ini ya, ini tuh gak kalah romantis sih. Pokoknya tentang apa ya, kalau bola tuh ball position ya. Pokoknya fullness pokoknya. Ketika misalnya mungkin ya konteksnya ini kayaknya nih ini sih me time sih, kayaknya me time ya. Jadi buat pasangan-pasangan yang lagi me time biasanya ini mantep banget sih lagunya. Kayak malam itu sepenuhnya milik berdua dunia gitu kan. Yang lain tuh ngontrak doang gitu. Mantep banget. Lagu berikut ini dari Power Slaves. Malam.

ininya barusan. Sadu banget sih. Ya kalau dengerin ya. Aduh itu kayak lagu-lagu me time banget tadi itu dah di komen-komentarnya ya. Wah, bareng kopi ireng sama bolet. Wih, mantap banget dengerin. Emang sih, emang bener banget bener. Di teras sambil selonjoran ya dengerin lagu ini. Ya kayak sadu banget sih malam ini. Waktu Indonesia sadu. Tapi sayangnya ya rekan Prima ya, lagu barusan juga itu sebagai penanda bahwa Prima Rock Session udah hampir sampai di penghujung waktu nih sayangnya gitu. Jadi karena udah pengen berakhir juga ya, kita juga harus pamit nih nantinya. Tapi jangan bersedih karena masih banyak program yang besok sih, besok bisa. Dan kalau Prima Rock Session sendiri kita ketemu lagi itu minggu depan hari Jumat. Ya, pokoknya setiap Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam gitu bareng aku Abe. Gitu. Ya, dan jangan kemana-mana dulu nih, masih ada lagu penutup, santai aja ya. Jadi, pokoknya Abe ucapin terima kasih buat rekan Prima semua dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita putar dan berita informatif yang kita sajikan dalam 2 jam tadi ya dari jam 9. Gitu. Dan pada akhirnya aku Abe harus pamit undur diri. Ya, kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan jam 9 malam gitu di Prima Rock Session. Tetap dengerin terus Radio Prima 958 FM Indramayu. Radio nomor 1 di Indramayu gitu ya. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aku AB pamit undur diri. Assalamualaikum merdeka. Dan sebagai lagu penutup ya, ini dia Muse Starlight. Bye bye.

Siliwangi, kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam, harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

95,8 ja Prima FM, Prima FM, Prima FM. Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Halo rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga

Di tengah kesibukan, kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana, banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.